RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung,

0: seputar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Abah, udah, Abah. Gosayo, Abah, naik lagi, Abah.
8: Nah, Abah double lemas dengernya.
7: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
8: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
7: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
8: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
9: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
8: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
7: Agak dulu, Bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
10: Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Pandang.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perempat RRI Palembang.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Baik dulur, masih di Perempat FM 88.4 MHz Surabaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cik Rasid. Dulu siapa dah yo? Wah, Cik Rasid nanya penyapa dulu, dulu kita yang mungkin ini lagi sudah beraktivitas eh. Wah, Cik model, selamat datang Cik Nadia. Ini bukan Nadia Nadia Hotagalung, tapi Nadia Paringin. Wah. Dah jam 7 sudah nyampe di kantor. Mulai beraktivitas eh. Ya. Dulur kita yang lain, Cak model Cak Asvin, sudah mulai berjajo dagangannya, semoga lancar rezekinya Cak Asvin eh. Tapi jangan lupa Cak Asvin make masker karena tebel nian kabut asap mainnya lagi dah eh. Agus payo. Aktivitas tetap jalan. Kesehatannya jangan pacak diganggu, mak itu cik. Tanya eh, cek pendelkan dalam juga, mak itu pulo ngantang rumahnya pakai masker cek, atau pakai itu apa namanya? pakai, jangan bukan pakai sejadah cek nan, pakai jilbab. jilbab apa yang sepasang itu dah eh, woi. Aku teringat zaman dulu dah eh, cek asyik galak pakai jilbab juga, kalau mudik-mudik tu. Dia tu tutup hidung sama mulutnya eh. Tak kejengok juga. Pakai helm. Mana tahu orang kita pakai jilbab dah eh. Sudah tu leher kita tertutup. Itu nah. Agar tidak kena dingin dah eh. Woi. Dan jangan cerita kerja pengalaman ini dah eh. Sudahlah Cak Iwan. Sama baik gitu ni. Jangan ingat senyum-senyum. Yo. Beda sebelah yo. Itu rengek ke dulu eh. Kalau Cik Rasid ngambil istilah dari Cik Nadia tu tergaleng tu eh. Kita bergenjet dulu pagi-pagi ni eh, biar kita semangat dah eh. Oh, jadi kita mau mulai aktivitas tu Mak Uji Kuyung Mahdi tu. Bismillah, Alhamdulillah. Langsung tutup dengan salawat dah eh. Wah, ngapun nak pakai salawat Cik Rasid? Karena dengan salawat itu kita tu membuka hijab rezeki. Wah, masuk Pak Eko. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, itu dia dulu sebenarnya ya. Baik, kita bergenjik dikit Mak Uji Cik Nadia tu lagu Yasaman.

Baik dulu, masih di Perempat FM 88 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cerasi di hari ini di Sriwijaya Pagi edisi Kamis 8 Oktober 2020. Baik dulu sobat, kita masuk ke acara kita selanjutnya, yaitu layanan informasi energi terbaru ke di sini Cerasi ambilkan dari lamannya IESR, Institute for Essential Service Reform. Wah. Di sini ada beritanya, Sumatera Selatan atau Sumsel sejak lama dikenal sebagai salah satu daerah lumbung energi ya di Indonesia. Kekayaan sumber daya alam yang berupa batu bara, minyak, dan gas bumi menjadi provinsi Sumatera Selatan sebagai penopang pasokan energi nasional. Namun di tengah krisis iklim yang semakin nyata energi, ketergantungan pada energi fosil tak lagi dapat dijadikan strategi jangka panjang ya. Karena dari hari semakin hari pasti habis. Dunia kini bergerak menuju transisi energi dan Sumsel memiliki peluang besar untuk menjadi pionir dalam peralihan menuju energi terbaru ini. Ini dikatakan oleh Eva Novianti, Kepala Subdirektorat Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah 1 Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, yang nyatakan Provinsi Sumatera Selatan ini memiliki potensi terbarukan yang besar, diperkirakan mencapai 21.032 MW. Wow. Sayangnya uji beliau baru sekitar 4-5% baik dari total potensi tersebut yang dimanfaatkan. Jadi hal ini menunjukkan dua hal yang penting, yakni Sumatera Selatan punya keunggulan komparatif untuk menjadikan lumbung energi terbarukan, dan terdapat pekerjaan rumah besar bagi Sumsel untuk mengubah potensi menjadi kapasitas terpasang yang nyata. Ah, jadi kira-kira belum tergali dengan maksimal ya energi yang terbarukan yang ada di Sumatera Selatan. Baik dulu sobat yo. Itu dia informasi pertama pembuka. Selanjutnya lagi cek asid speaker lagi informasi tentang energi terbarukan yang ada di Sumatera Selatan. Kita rengek ke lagi. Lagu-lagu yang ngebeach yang af mak uji cek Mita tu atau cuji cek Nedia tu yang bergenjit. Nah, ini ada lagu spesial untuk cek Nedia Hutagalung ni. Antara nyaman dan cinta. Weh.

Baik dulur, kita balik lagi ke Frumpot FM 88,4 MHz suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kolo Cek Rasid di edisi hari ini di Sri Jaya Pagi, Kamis 8 Oktober 2026. Di acara kita, energi terbarukan. Wow. Ini Cek Rasid ambilkan lagi informasi tentang pembangkit listrik 2 MW Jakabaring. VLSS terbesar pertama yang ada di Kupang dengan kapasitas 5 MW dan yang kedua di Palembang dengan kapasitas 2 MW. Wow. Jadi untuk pengembangan VLSS skala besar, pihak Jepang melalui Sub Corporation yang mendukung perusahaan daerah pertambangan dan energi PDPEDE Sumsel membangun PTPS Jakabaring. Pembangunan PLTS Jakabaring sebagai bukti komitmen Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung Program Nasional Pengembangan Energi Terbarukan atau EBT. Why? Jadi dosa budaya untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dan kepentingan industri selain memanfaatkan energi surya matahari, saat ini terus digunakan ke pengembangan pembangkit yang memanfaatkan energi panas bumi dan bioenergi. Why? Pengembangan pembangkit PLTS dan pemanfaatan EBT lainnya selain dapat mengurangi penggunaan BBM, juga bisa menurunkan emisi gas rumah kaca dan pencemaran CO2. Wah, jadi itu ceritanya deh. Semoga terus berlanjut. Dari tenaga matahari yang baru-baru ini, tenaga dari sampah ya. Wah, kayak kita cari informasi di Google tentang energi listrik yang berbahan bakar dari sampah itu deh. Kita lanjut dengan lagu-lagu yang memberikan semangat, lagu-lagu yang bergenjit. Ini kita tahu lo tadi dari timur ya, kita balik-balik ke barat, tapi ke barat Sumatera Barat. Ada Dendang Minang Timur dari Diva Aurel.

Baik dulu lur, kita balik lagi ke RRI Perempat FM 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulo Celasi di edisi hari ini Sirjaya Pagi, Kamis 8 Oktober 2026. Itu masih ke cerita kita pagi hari ini dengan tema kita layanan siaran energi terbarukan ya. Pertama Cik Laset ambil ke spesial untuk di Sumsel inilah ya, jangan kemana-mana dulu. Ini yang seperti Cik Laset janjikan tadi, yang tenaga listrik dari sampah. Weh, jadi Pemkab Palembang mulai ubah 1.100 ton sampah jadi energi listrik. Wow. Jadi cara saya ambil ke dari laman radarbangsa.com. Jadi pemerintah kota Pemkot Palembang, Sumatera Selatan, mulai mengubah sampah menjadi energi listrik melalui fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PESL Keramasan. Wah, ini dek ya, Cik Iwan KTP ini. Jadi fasilitas yang berada di kawasan Keramasan, Kecamatan Kertopati, telah memasuki tahap pengoperasian dan menjalani pembakaran sampah perdana sebagai bagian dari proses commissioning. Nah, jadi itu sebroyo lamulai ya. Jadi Wali Kota Palembang Ratu Dewa ngatur ke pembakaran perdana ini menggunakan teknologi stoker moving grid yang dilakukan pada bulan kemarin, tepatnya tanggal 23 September 2026. Jadi ada sebanyak 1.100 ton sampah yang dibakar dalam uji coba pembakaran perdana tersebut. Jadi itu sebroyo. Nah, jangan galak jadi itu ya. Jangan galak jadi sampah kayak dibakar. Jadi menurut Wali Kota, PSL ini yang di Kamasan ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional ya, yang ditunjukkan sebagai salah satu fasilitas percontohan di tingkat nasional. Jadi Palembang ini sebagai salah satu contoh percontohan ya. Kayak kalau seandainya berhasil, mungkin dikembangkan juga di daerah-daerah lain di Indonesia. Jadi alhamdulillah, kita kayak tunggu baik perkembangannya cak mano, apa ke manfaatnya sampai ke ilegal, tak cuma di hulu baik, yang pastinya kita kaget gali lagi outputnya dari pengembangan energi dari pengelolaan sampah ini. Baik dulu sobat yo, tak terasa hampir di jam 8, tepatnya 56 menit lebih dari jam 7 waktu Indonesia Barat . Kalau tadi dari Manuk Dadali, kini kita coba remek dulu ampang-ampang pisang. Payu, jangan kemana-mana, tetap be di Perempat FM 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Adnyo Kito Peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget, ingat Pro 4 bersamaku Cik Rasid. Selamat info selengkapnya.

Dulu Sobat Doi, informasi pertama, lagu Angiang Memeri berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan dan diciptakan oleh Bora Daeng Ngirate pada abad ke-20. Lagu ini terinspirasi dari sastra Lontar Kelong yang kemudian diubah menjadi lirik bernuansa puitis dan penuh makna. Lirik Angiang Memeri menggambarkan kerinduan seseorang kepada kekasih atau tanah kelahirannya. Kata Angiang Memeri berarti angin yang sejuk, melambangkan hembusan rindu yang membawa pesan kasih dan dari kejauhan. Secara filosofi, lagu ini mencerminkan hubungan emosional antar manusia dan alam, terutama angin sebagai penghubung hati. Lagu ini juga menjadi simbol kelembutan dan kehangatan budaya masyarakat Makassar. Dulu Sabloyo, informasi selanjutnya, Siwalu Jabu adalah rumah adat suku Karo yang megah dan syarat makna. Nama Siwalu Jabu berarti rumah dengan 8 ruang, menggambarkan kebersamaan 8 keluarga dalam satu hunian. Rumah ini dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan dengan pasak kayu dan anyaman bambu. Atapnya terbuat dari ijo yang kuat menahan panas dan hujan, mencerminkan kearifan lokal masyarakat Karo. Struktur rumah terdiri dari kolong untuk ternak, ruang tamu dengan 8 bilik, serta ruang atas untuk menyimpan kayu bakar. Pintu masuk yang rendah dibuat sebagai simbol penghormatan agar tamu menunduk saat memasuki rumah.

0: Sekian info sedengan, Ingat Perempuan, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat ulu akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu lupa cak meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka aspirasi bagi dari dulu untuk nyampe ke semua persoalan dan peristiwa yang terjadi setelah dulu melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-788-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kami bekerja bertugas, Kolo Cerasit, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Rok.

Dia mana?

0: Apa?
1: Nah, bagus dia.
0: Oh, cak itu
1: okay,
0: eh.
1: Dah.
0: Dah, sudah aku kecik dari aku. Ya. Ah, sudah aku cek dari aku.
1: Bagus.
0: Heeh. Cak asik.
1: Masih bergumpal-gumpal dengan kabut asap inilah. Ceritanya ini. Rajin-rajin benyapu.
0: Rajin nyapu eh. Ha, ah, cak koyong madi tu dia. Itu dia agak rajin wongnya eh.
1: Heeh. Itu lah yang nak dia lakukan.
0: Heeh, jadi lapangannya tu disiramnya dulu pakai banyu dia. Karena untungnya dah beda dengan tempat cak kasih. Cak kasih kan agak sekrisis banyu eh. Nah, tempat dia tu agak lemak banyunya. Lemak dalam artian banyak maksudnya tu dah eh. Jadi disirami dulu debu-debu itu disirami dulu. Dibasah ke ibaratnya eh. Baru disapu.
1: Alhamdulillah pamnya masih lancar eh.
0: Masih lancar eh. Wah, dah aku alang sakit hati ku dengarnya eh.
1: Sabar.
0: Kalau be kemarin kan lah ada yang ketangkep deh. Kalau be begoyo bagus sih yo dibenahi. Yang PDAM itu cek cerita yang banyak asin.
1: Bukan cek rasik tu lah ada pitong besarnya
0: lah. Aduh cek lah kami tu lah hidup cek tapi sebulan dua kali macam itu kan.
1: Itu pula eh.
0: Iyo.
1: Mungkin airnya tidak patik kalau nak disalur.
0: Mungkin cek eh. Tapi kalau logikanya cek eh. Tak katik musim penghujan masih ngomong tak katik musim kemarau masih tak katik tidak berubah ya musim tu musim tu tidak mempengaruhi cek barangnya. Nah agak heran juga kita bukan banyu banyak masih dua kali banyu dikit masih tetap dua kali
1: kalau banyunya tu ada pembocoran
0: kalau nian deh apa mungkin itu cek aku pikir ke penampungannya kali cek kecil deh jadi di saluke tu kalau saluke tiap hari mungkin habis tak terbagi-bagi yang lain macam ni.
1: Nampungnya dikit kecil. Peminatnya banyak.
0: Banyak yang di saluke banyak. Nah, aku pikir cek itu cek rasanya ora eh. Nah, kalau dia ngomong
1: itu banyak sin berapa cek itu?
0: Banyak sin duo.
1: Oh, banyak sin duo eh. Kalau yang dimakai merah-merah mata ini banyak sin satu.
0: Banyak satu. Dia lancar gitu kan?
1: Tidak, dia kan baru mulai nak ini lagi. Baru mulai dipasang aku.
0: Buat pasang ya?
1: Merah dalam sana kan.
0: Oh.
1: Merah mata.
0: Berarti keduluan lemak kami masih. Kami ada duluan, dah lama kami. Ya,
1: tidak, kalau mata merah ini lah sudah banyak lah. Sudah lama banyunya. Yang untuk ke dalam itu.
0: Oh, untuk ke dalamnya?
1: Merah mata ada mata merah.
0: Oh, oh.
1: Nah, kalau yang di depan mata merah.
0: Oh, mata merah itu sakit sakit mata artinya ya? kalau merah tuh merah mato nak marah. Yo.
1: Tidak tahu anda ceritanya bisa mata merah sama merah mato.
0: Iyo, kaget kita cari-cari dengan cek itu kayak Harun eh. Niko, okay. Niko itu masih ada keluarga itu masih family apa dengan kayak Harun?
1: Tidak, sama tidak. Ini lah. Oh. Sama kumring lah.
0: Sama kumring.
1: Tahu aku kayak Harun di mana?
0: Tahu. Oh, tidak sedusin pulau. Tidak juga. Ay, dah. Pokoknya sedaerah baik sama-sama orang Campang yo.
1: Dia Campang Tolo apa?
0: Campang Tolo, Niko Campang?
1: Aku Cempako.
0: Oh, Cempako, bukan Campang Siko.
1: Ya, kata Campang Siko.
0: Kata.
1: Campang Tolo tu lah.
0: Bayu cerita.
1: Siapa tahu kaget kan sudah dari sini nyambung lagi ke sana kali.
0: Nah itu eh.
1: Diperbaiki panjang.
0: Iyo.
1: Ya bersabar baiklah.
0: Sabar eh.
1: Karena air bersih itu perlu penting.
0: Oh
1: agar ado. Kehidupan.
0: Adonian.
1: Tanpa air, mana eh? Tak bisa hidup
0: tak? Oh. kalau jup penelitian tu eh. Kalau manusia ni kalau tidak makan sebulan masih paca asap minum eh. Tapi kalau tidak minum cuma bertahan 5 hari cuma. Itulah.
1: Serat ya.
0: Serat dia. Makan nak minum. Macam mana rasanya kalau makan nak minum
1: dah. Iya, ikan lagi tak bisa hidup.
0: No, kau jadi ikan.
1: Air itu adalah sumber kehidupan.
0: Itu dah eh.
1: Memang kering kalau cik rasa di sini memang kering juga. Belum pasang-pasang.
0: Iya, jadi nak ingat. Cik Nadia ni tau. Kalau mengambur di banyu. Tak sayang-sayang mentang lah baju banyak. Jangan cik itu cik Nadia.
1: Iya. Agak disemburnya.
0: Ulah, langsung nampun dia. Oh, Nadia itu rupanya pacar-pacar dikit langsung dia. monitor dia
1: cerita. Dia bangun jam 11.
0: Iya.
1: Dari subuh sholat.
0: Tino kata aji. Aja.
1: Dalam kategori.
0: Kategori ya.
1: Tidak termasuk dalam untuk ini perempuan besar tahun.
0: Tapi dia tuh di, pacarnya dikit dia tuh cerita. Pacarnya cuma nyuci pegang sama masak banyu tuh lah gawenya. Yang lainnya ada pacar. Itu sago juga. Masih tetap sago tuh lah dengan dia tuh. Iya.
1: Tidak
0: dilatih. Oh, dibelain terus dengan adeknya ya dia nih. Iya. Oh, adik sayangannya ya.
1: Oh,
0: udah.
1: Kalau temu di komplain Jona, mati kutu, tidak galaknya lah.
0: Siapa itu?
1: Lawan di radio bay.
0: SP, deh. SP.
1: Iya, SP.
0: Wah. Tapi dia kuat. Kemarin ngirim-ngirim spesial ya untuk Nadia dia. Wah, boleh lah aja ke. Macam-macam dia.
1: Cinta bertepuk sebelah kanan.
0: Oh, dah bukan musuh. Oh, dah kena usul eh.
1: Lagi
0: ngerumpi. Oh, dah berduso, duso. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ayo, Cik Ita. Apa dia lagi loh, Kak? Okay, siap. Iya. Tapi aku kangen sama Cik Ita. Dah pun ini lah, sudah terobat di kangen.
1: Ya lah. Itu penyiar sama pendengar kan sama-sama ini Rahmi.
0: Iya.
1: Sama-sama menyapa.
0: Iya.
1: Jangan saling tegik.
0: Oh, nah, Nat, kalau Nat jangan saling tegik-tegik, Nat. Saya
1: saat kalimat tidak kuat.
0: No. Langsung nelfon lagi dia. Woi, ganceng nih tangannya weh. Boleh lah wong itu. Tapi aja sebut dikit. Iya.
1: Bagi dia, iya, santem.
0: Pokoknya dia cerita pagi ini begenjit terus dia nih. Iyo kerantak ke?
1: Gelar agak siaran banyak kena sebat oleh Nat. Terus dia pagi tanggal begini
0: banyak. Ayo cerita ya. Caknya waktu kita lihat muka lagi ya. Iyo siap. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sobat ayo. Ada teraso ya. Kita dah cak ningin semua lagi. Oh, cak 59 menit lebih jam 8 deh. Sorry kelah Nadia eh. Maaf lah dah eh. Pada dulu kita beranjak ke acara selanjutnya eh.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Dulu Sobat Budaya, informasi selama pertama, hubungan masyarakat humas merupakan salah satu bagian yang sangat berpengaruh dalam sebuah organisasi. Pada masa sebelum berkembangnya media sosial seperti sekarang ini hari, bentuk layanan kehumasan koordinasi yang digunakan berupa majalah organisasi, produk iklan, serta layanan pengaduan. Tetapi di masa pesatnya perkembangan media sosial, organisasi baik dari skala kecil hingga skala besar sudah memanfaatkan media sosial di berbagai platform digital. Di sini fungsi humas sebagai penyampaian informasi penting organisasi kepada publik. Dengan adanya informasi kepada publik sehingga masyarakat mengetahui sudut pandang organisasi tentang suatu isu ataupun permasalahan tertentu. Dulu Sobat Budaya, informasi selanjutnya, predikat bujang gadis kampus Universitas VGRI Palembang ternyata membuka peluang kerja sampingan bagi para penyandangnya. Gadis persahabatan VGRI UPGRI 2026, Selah Danili Fratiwi mengaku telah mendapatkan sejumlah tawaran menjadi pembawa acara usai meraih gelar tersebut. Selah mengaku sempat mendapat kesempatan menjadi MC di acara ulang tahun usia dikenal luas melalui ajang tersebut. Hal tersebut ia sampaikan dalam siaran obrolan komunitas Forum 4 RI Palembang pada hari Selasa 20 September 2020 kemarin.

0: Sekian info sedengar, ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dodoro Pacak Meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Dodoro untuk nyampi ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar Dodoro melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili tim pekerja bertugas, Kulo Cerasil, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Like kita Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita Peloi acara selanjutnya.

tahu segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Dengarkan dan peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro4 RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.

0: Baik dulur-dulur, kita masuk di season terakhir di Siri Pagi, yaitu obrolan komunitas bersama kawan-kawan kita yang terhadir di era 24. Mereka beliau dari Satu Amal Indonesia. Oke, selamat datang Macik Bicek. Mungkin kaget kita perkenalan sebelumnya, tapi cerita saya akan itu dulu, baca ke tema dulu. Hari ini, semangat generasi muda menjadi relawan kemanusiaan untuk memberikan dampak manfaat. Weh, mak juang tuh, tapi kita kenal dulu. Siap, barang tak kenal maka tak sayang dah eh. Kalau tak sayang tak baca perasaan. Nah, jadi kalau agar supaya baca perasaan kita kenalan dulu dah eh.
1: Boleh.
0: Mungkin dari project leadernya dulu dah eh. Silakan dari sebelah kiri dulu. Boleh, silakan.
2: Sebelumnya halo semuanya, kami dari Satu Amal Indonesia. Kenalin, aku Natasha Dewanti selaku project leader open recruitment relawan Satu Amal Indonesia angkatan ke-10. Dan aku enggak sendiri, di sini ada rekan aku.
3: Ya, halo.

0: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Seri Natasha dan juga
1: aku Dimas.
2: Oke, Natasha, Seri sama Dimas ya?
0: Iya,
2: betul. Untung ada Cik Agus, tadi agak ngelek-ngelek dikit Cik Agus. Natasha, Cik Rasid manggil Natasha, bisa?
3: Boleh,
2: manggil Natasha. Kalau Seri?
0: Panggil aja Aca.
2: Aca, ya. Oh, jadi Natasha, Aca
1: Dimas kan.
2: Dimas, wah, Dimas mantep deh.
1: Iya Dimas.
2: Apalagi pada Dimas yang memang steriknya nih mantep deh Dimas. Jadi Natasha, Aca sama Dimas.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Baik dulu Surut Broyo. Mereka ini dari satu amal Indonesia. Nah mungkin C Natasha dulu kali ya.
3: Boleh.
2: Mungkin bisa Natasha. Apa ngejut tahu sama Cek Gasi sama Perumpat dulu ya. Apa sih amal satu amal Indonesia ini? Mungkin silakan Cek itu Natasha.
3: Sebelumnya, Satu Amal Indonesia itu merupakan lembaga sosial kemanusiaan, teman-teman. Yang dimana lembaga sosial kemanusiaan ini merupakan gerakan inisiasi dari orang muda Bumi Sriwijaya. Jadi sebenarnya CEO dari Satu Amal Indonesia, Kak Bahrul Arkani Arifin, itu tuh membuat Satu Amal Indonesia ini sebagai ruang aktualisasi bagi orang-orang muda Bumi Sriwijaya, Kak.
2: Kak Bahrul itu siapa tuh, Cek?
3: Kak Bahrul tuh CEO atau ketua dari Satu Amal Indonesia, Kak.
2: Oh,
3: pendirinya.
2: Iya. Sumsel.
3: Pendiri Satu Amal Indonesia.
2: Iya. Oh, itu tingkat masa aku, tingkat Palembang kah, tingkat provinsi apa tingkat nasional?
1: Lah, sudah nasional.
3: Sudah tingkat
2: nasional ya?
1: Iya.
2: Oke, siap. Nah, berarti Satu Amal Indonesia itu cuma sikok ini lah.
1: Iya.
3: Oh, asli iya. Palembang. Asli dari kota Palembang, Kak.
2: Sip, lanjut Cek Natasha.
3: Nah, jadi ya Satu Amal Indonesia itu relawan asli dari kota Palembang, lembaga kemanusiaan. Berdirinya tuh awal sekali, Kak. Kalau mau melihat itu dari tahun 2020, Kak.
2: Oh, waktu sudah 6 tahun ya.
3: Betul, yeah. COVID-19 kemarin. Saat ini program-program dari Satu Amal Indonesia itu udah banyak banget dan kami tuh memiliki gerakan ada 5 pilar utama dari gerakan Satu Amal Indonesia.
2: Apa itu, Cik?
3: Ada pendidikan, ada respon bencana, terus ada gerakan kerelawanan, amal jariah, dan juga
2: pemberdayaan.
3: Iya.
2: Oh, iya,
3: pemberdayaan kemasyarakatan, Kak.
2: Oke. Okay. Sekarang lanjut dari Cik Aca.
0: Yeah.
2: Okay. Kalau diingat di sini Cik Aca ini penggerak program pemberdayaan ya.
0: Iya, yeah, betul.
2: Mungkin bisa dijelasin Cik Aca apa bae segawe Cik Aca sekali di Satu Amal Indonesia ini?
0: Oke, jadi kalau di Satu Amal Indonesia itu kita itu ada namanya di bidang pemberdayaan. Hmm. Salah satunya itu kita ada yang namanya Tangan Ibu. Jadi Tangan Ibu itu ibu-ibu dari Sungai Pedado yang dimana ibu-ibu itu kita ajarkan untuk membuat keset. Jadi dari pakaian yang sudah tidak layak itu kita olah menjadi keset kaki. Gitu.
2: Okay. Jadi ini pemberdayaan ya?
0: Iya, jadi pemberdayaan.
2: Sesuai dengan itunya ada pemberdayaan. Oh, jadi ibu-ibu itu diarahkan untuk bikin keset tadi.
0: Iya, betul.
2: Kemudian hasilnya itu cek.
0: Hasilnya nanti itu kita jual.
2: Jual.
0: Iya, kita jual. Jadi, biasanya kita jual di Kambang Iwa setiap minggu. Minggu
2: itu,
0: pagi.
2: Ibu-ibunya dapat apa?
0: Ya dapat uang. Iya, penghasilan. Ya, penghasilan.
2: Kan ujung-ujungnya cuan,
1: cuan.
2: Iya.
1: Cuan.
2: Jadi tapi dari Satu Amal dapat apa kira-kira feedback-nya dari ini nih?
3: Kami itu sebenarnya tujuannya lebih ke memberdayakan sih, Kak. Karena kan melihat Kota Palembang ini sumber daya manusia itu banyak ya. Nah, tapi itulah tadi tempat-tempat pemberdayaan itu belum. Nah, di Sungai Pedado itu ibu-ibunya tuh sayang nih kalau tidak diberdaya ke. Karena sebelum itu tuh udah ada pemberdayaan untuk ibu-ibunya. Jadi mengangkat derajat Sungai Pedado, mengangkat derajat ibu-ibunya, ya itulah tadi tujuannya relawan Satu Amal Indonesia membuat kompro namanya Tangan Ibu tadi untuk ibu-ibu.
2: Tangan Uma, eh.
0: Tangan Uma.
2: Oi, Sungai Pedado itu di mana, Cek? Lokusnya tepatnya, Cek?
1: Di Musi 2 di Seberang Citraland, Pak.
2: Oh. Iya. Si yo.
3: Jauh, Kak, itu, Kak.
2: Ah, biasa gitu lah. Kami ngoi biasa, Mas.
1: Biasa. Tiap hari, ya.
2: Aku tiap minggu, Mas. Aku kalau Sabtu mudik lewat situ, Mas. Yo, tapi mudiknya pas kalau baliknya lewat kota. Nah, sekarang balik ke Dimas. Kalau Dimas, kalau dijenguk di itu kita nih, Mas, ya, penggerak program pendidikan.
1: Iya, betul.
2: Nah, Cak mana cerita dulu, Mas? Cak mana kira-kira kita nih? Kira-kira kita di situ.
1: Mungkin dari program pendidikan, Kak. Di Satu Amal ini ada 4 kompro, Kak, community program. Yang tepatannya tuh di lain-lain daerah, Kak. Contohnya itu di Rumah Belajar Ceria, tepat di Sungai Pedado tadi kak, di tangan ibu tadi. Terus ada Sekolah Pinggiran Sriwijaya kak, tepat di TPA, di Karya Jaya. Terus ada CKL di Musi 2, di tepatnya di Kampung Sungai Ijuk. Dan satu lagi di RYC kak, Ruah Yakin Cerdas, itu tepatnya di 9 dan 10 Ulu.
2: Sudah banyak gitu ya?
1: Ya sudah banyak kak.
2: Oke. Oke, Cik Aca. Cik Aca. Cik Natasha. Cik Natasha. Cik Natasha mungkin perlu dijelaskan juga dengan baik itu Cik Rasid maupun penggemar kita di RI4 di 88.4 ya. Ngapa sih kok namanya satu amal Cik Natasha? Mungkin di secara sekilas sebenarnya Cik Aca, Cik Kiro.
3: Sebenarnya kalau untuk nama Satu Amal Indonesia tuh sebenarnya gerakannya tuh bukan, kami tuh pengennya bukan hanya di Palembang sih kak, tapi juga pengennya untuk bumi Sriwijaya dan juga untuk bumi pertiwi kita Indonesia. Tapi gerakannya pastinya melokal dulu dong.
2: Lokal dulu dong.
3: Dari Satu Amal Indonesia, dari Satu Amal Kota Palembang dulu, baru ke Indonesia. Dan kami tuh pengennya penerus dari Satu Amal Indonesia ini adalah orang-orang yang bisa memimpin lah di negeri bumi kita ini nantinya.
2: Oke. Nah, lanjut dari omongan tadi. Enggak apa-apa Cik Natasha lagi ya.
3: Boleh.
2: Nah, kalau uji Cik Natasha ada orang-orang yang bergabung. Nah, kira-kira siapa baik sih yang bisa bergabung atau yang sudah bergabung ini Cik Natasha?
3: Kalau untuk bergabung tuh kami tidak ada kriteria khusus, Kak. Tapi dia tuh harus yang sudah di atas dari 17 tahun. Sisanya tidak ada batas minimal untuk orang-orang yang mau menjadi relawan dari Satu Amal Indonesia. Karena kami bukan organisasi, tapi lembaga kemanusiaan, dan kami percaya bahwa kebaikan itu bisa dari siapa bae yang punya semangat. Semangat untuk menebar kebermanfaatan, menebar kebaikan, dan pasti untuk belajar. Dan itulah Satu Amal Indonesia.
2: Oke. Tapi Cik Natasha, kalau nyengok dari usia-usia kalian itu masih muda galau. Kalau juga terus itu kalau nyengok dari sekilas yang digambar kalian Cik Natasha tadi, kayaknya memang orang-orang yang memang punya pemahaman sosial yang tinggi kalian ya, untuk kalian-kalian itu ya. Iya kan? Karena jujur baik mak ini gede eh. Wong tuh kalau nah ada ujungnya kalau di Mas eh.
1: Iya betul Kak. Ada ujung-ujungnya.
2: Nah, iya udah eh. Jadi untuk anak muda seperti kalian ini cara jujur baik salut sebentar ya eh. Oh, otomatis waktu kalian tuh banyak juga terbuang.
1: Nah,
2: bukan
1: betul,
2: terbuang kak. Sih. Termakan, tergunakan oleh kegiatan seperti ini kan. Sedangkan yo cara jujur kan kamu punya kehidupan yang lain juga kan.
3: Betul.
2: Jadi memang dituntut jiwa sosial yang tinggi deh.
1: Iya.
2: Oke. Cek tata Cik Aca.
0: Oke.
2: Jadi kalau menurut Cik Aca sih ya, iya, kaget dibantu juga oleh Cik Dimas, Cik Natasha ya.
3: Oke. Okay,
1: oke okay, ya.
2: Cik Natasha kok senyum Cik itu sih. Cik serius nih ya. Caca tenang ya, Cak tulusnya nih. Jadi Caca, kira-kira Caca, sebenarnya sih apa sih yang pengen diubah oleh Satu Amal Indonesia ini untuk masyarakat gitu, terutama deh itu untuk Palembang nih. Boleh Caca?
0: Oke, jadi kayak dibilang sama Natasha tadi, kita itu kan memang lembaga kemanusiaan, ya Kak. Dan kita itu memang kebanyakan orang-orang itu kan kadang kita, semua orang tuh bisa untuk berbuat baik gitu, tapi kita tuh kadang butuh wadahnya. Nah, jadi Satu Amal Indonesia tuh menyediakan wadah itu untuk generasi-generasi muda gitu. Dan beneran alhamdulillah terbantu dengan adanya Satu Amal Indonesia ini, termasuk kita-kita.
2: Itu yang bagi yang pengen bergabung tadi Cik Tansi, mungkin cari saya pengen menggali dulu ya. Kira-kira yang sangat dibutuhkan ke mereka tuh tenaganya atau juga segala apa ya namanya, materi juga tidak dibutuhkan. Misalkan kalian nyumbang apa, donor apa, tidak ya? Apa kayak mana? Cik Natasha mungkin dijelasin dulu. Kayak dibantu Cik Dimas ya? Iya.
3: Kalau di Satu Amal tuh sebenarnya lebih ke semangatnya sih Kak.
2: Semangat
3: waktu dan kalau pengen berkontribusi tuh boleh nih ya. Tapi kalau untuk materi tuh bukan sih Kak.
1: Iya,
3: kami
1: betul,
3: ya lebih ke niat mereka pengennya tuh belajar, tumbuh Cak itu. Nah, kalau tentang materi itu tuh bakal capek di satu waktu kan Kak. Tapi kalau untuk niat dan pengen mereka tuh belajar, itulah tempat di Satu Amal Cak itu. Nah.
2: Oke, siap. Ya,
1: betul.
2: Jadi tempat di beraktivitas ya.
1: Iya,
2: berkreasi dan menyalurkan
3: ide-ide.
1: Ide-ide, semangat berjuang lah.
2: Oke, siap. Jadi Mas.
1: Oke, Kak.
2: Jadi Mas Wong Kito, Re.
1: Iya, Wong Kito kalau.
2: Dimas, tadi kan Dimas sudah jelas ke berapa lokus, 4 lokus, 5 lokus tadi ya. Nah, selama perjalanan Dimas mengikuti kegiatan itu Dimas ya, pasti tidak selalu nemu ke jalan yang lapang-lapang Pak ya, pasti adalah kendala dikit-dikit macam ya. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Mas, selama berlangsung itu yang terjun ke masyarakat tadi, aduh persoalan apa lah Dimas yang dihadapi oleh Satu Amal Indonesia ini Mas?
1: Ya, mungkin kendala dari kami sendiri itu SDM enggak. Mungkin di Satu Amal ini memang begitu banyaknya relawan enggak, tapi sedikit juga yang aktif gitu. Jadi ketika terjun ke lapangan tuh jadi kami relawan ini sedikit yang berdampak, jadi kami butuh apa kak?
2: SDM.
1: Ya, SDM yang lebih meningkat lagi kak. Karena ya, anak-anak muda ini kan kebanyakan sekarang lebih memilih hal-hal yang tidak bermanfaat atau mungkin yang menurut mereka
2: yang ada hubungan dengan kesenangan-kesenangan.
1: Iya, betul kak.
2: Hiburan, oke. Mungkin Cek Natasha, mungkin ditambah Cek Natasha, lanjut dari Dimas tadi. Keanggotaan ini untuk sementara ini mungkin sudah terorganisir ada berapa orang untuk sukarelawan cari Cek Natasha?
3: Iya, kalau dari Satu Amal Indonesia yang aktif itu di 300-400 kak.
2: Oke.
3: Okay. Tapi sebenarnya kalau mau melihat dari track record Satu Amal Indonesia itu sudah melantik relawan itu kurang lebih di 1000 orang.
1: Ya,
3: tapi di Satu Amal Indonesia kami percaya bahwa relawan tuh tidak ada namanya mantan relawan.
1: Iya betul.
3: Jadi ya itu tadi ada yang memang relawan aktif dan ada yang memang relawan-relawan yang sudah memiliki kepentingan lain dan belum bisa memberikan waktu serta kontribusinya secara langsung di Satu Amal Indonesia. Itulah kenapa di tahun ini kak ada open recruitment. Karena pastinya di setiap lembaga ataupun organisasi kita butuh namanya regenerasi sih itu. Nah, regenerasi sekarang untuk yang aktif itu 300. Nah, untuk open recruitment ini kami sudah merekrut kurang lebih untuk sekarang di 250 orang kak. Dan itu proses rekrutmennya masih berjalan sampai sekarang. Dan untuk pelantikannya nanti itu di bulan Oktober.
2: Oke.
3: Okay. Akhir Oktober.
2: Satu Amal ini ada tempat khusus kah atau sekretariatnya Dimas atau Natasha bisa jelaskan?
1: Ada tempat khusus kak, tempat ada sekretariatnya itu ada di Lunjuk Jaya, tempat di Bukit Besar. Kak.
3: Bukit Besar.
1: Iya, samping Unsri.
2: Oh, samping Unsri. Oke. Okay.
3: Itu tempat kami briefing kak.
1: Ya.
3: Terus tempat kami sebelum kami terjun langsung kak itu terjun langsung ke lapangan, terjun langsung pas galang dana atau dan lain sebagainya. Di situ tempat kami ngumpul, tempat kami kalau mau tidur atau tempat kami setelah program makan di sana juga
1: istirahat lah, tempat istirahat.
2: Ada gedungnya ya?
3: Ada tempat, rumah.
2: Ada rumah.
1: Rumah.
2: Oh, itu ada donatur khusus.
3: Itu sistemnya kami saat ini lagi sewa menyewa kak di situ. Itu base camp namanya, dua lantai. Kalau donatur tuh operasional pasti ada dari dari karena kan di Satu Amal Indonesia juga lembaga kemanusiaan juga ada. Dari donasi itu kan ada profit yang bisa dipakai untuk operasional dari Satu Amal Indonesia sendiri kak. Nah itu juga ada sangkut pautnya dengan donasi yang masuk kak.
2: Oh, jadi ada donasinya ya. Tapi itu untuk yang sudah-sudah ini donasinya dari pihak swasta kah atau ada juga dari hibah misalnya dari Pemprov kah atau Pemkop kah?
3: Kalau saat ini
2: sepuluh tahun kalian aja ya. Yo, sepuluh tahun baik. Jadi jadi ini tidak fixnya masa aku tuh ya. Iya, kaki salah gitu deh.
3: Iya. Kalau dari kacamata kami sendiri kak, sebenarnya donasi-donasi yang masuk tuh lebih meluas kak. Entah itu dari swasta, entah itu dari
1: masyarakat
3: Kota Palembang juga, dari jalan atau dari teman-teman kami sendiri. Karena menjadi relawan tuh kami juga sebagai jembatan kebaikannya kak. Jadi ketika ada program-program yang ingin kami inisiasikan, relawan Satu Amal Indonesia itu akan bersama-sama untuk menyebarkan program tersebut ke keluarga, ke ibu, ke ayah, ataupun ke kawan-kawan. Jadi dari lingkungan terdekat relawan dulu, baru kemudian donasi-donasi itu masuk bisa disalurkan ke program-program yang ada kayak itu kak.
2: Oke. Jadi memang jiwa sosial tinggi ya kalian.
1: Betul.
2: Oke, Aca. Kalau Aca kan di pemberdayaan itu otomatis langsung berhubungan dengan masyarakat langsung dah ya.
0: Iya betul.
2: Dengan pengetahuan dan IQ-nya masing-masing dah ya. Tidak seluruh ibu-ibu yang pacak langsung diajak kerjasama adalah yang tegak bantah juga dah. Nah, kira-kira yang yang menurut Acas ya, yang biasa terjun ke lapangan langsung, ada persoalan masyarakat yang kira-kira yang selama ini belum tersentuh, yang membutuhkan perhatian kira ada tak, Acas?
0: Oke, sebenarnya kalau dari pemberdayaan sendiri itu selain dari tangan ibu, kita tuh kan nerima donasi itu kak, kita kan nerima donasi. Nah kadang donasi-donasi itu tuh dari baju-baju itu, dia tuh kita tuh ada pilihannya,
2: bisa yang layak pakai ya.
0: Ya, jadi nanti bisa kita jual ke masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Jadi ibu-ibu tuh selama ikut program pemberdayaan ini, ibu-ibu tuh sangat terbantu akan adanya pakaian murah gitu kan kak. Misalkan untuk pakaian juga masih layak pakai kayak gitu. Kalau untuk di pemberdayaan yang di tangan ibu itu, selama ini ibu-ibunya enjoy aja sebenarnya. Kalau ngelihat, karena memang mereka itu awalnya itu karena nunggu anaknya sekolah, jadi sekalian kan kalau karena nggak ada kerjaan ngebantu ngejahit untuk buat keset gitu.
2: Itu balik-balik keset lagi itu Cak, ngambil bahan bakunya dari mana tuh Cak?
0: Nah tadi kan kita itu ada yang namanya donasi barang dari pakaian itu kan kak. Nah jadi kalau hasil dari jualannya itu masih ada sisa, nah itu bisa langsung kita oper ke tempat untuk keset, pembuatan keset tadi gitu.
2: Oh iya, Eca, balik dari bahan baku tuh Eca, kalau di Perempat kita ada banyak penggemar-penggemar yang tukang jahit itu Natasha ya. Kalau memang membutuhkan, kami ada namanya Cik Iwan KTP. Nah ini Cik Iwan KTP nih, balik Cik Iwan. Uji Cik Iwan kan 3 karung lebih. Sisa-sisa potongan itu Cik Natasha. Nah di sini mungkin bisa diterima untuk?
0: Iya bisa diterima.
2: Oke, jadi Cik Iwan, kalau memang Cik Iwan nak beramal ya. Itu benar-benar Cik Natasha. Karena dia kemarin ngomong ke katanya bahan limbah dari dia jahit itu Cik Natasha dibong itu baik kan, dibong siapa ya mas aku, kalau memang dibutuhkan berarti satu amal bisa
3: gitu
1: ya? Bisa menerima.
2: Jadi Cik Iwan, kalau bonaknya lu kena beramal Cik Iwan bolehlah di satu amal Cik Iwan. Tempatnya di Lunjuk ya?
1: Iya, di Lunjuk Jaya.
2: Mungkin di Google Map ada ya?
1: Ada.
2: Ah, ada. Iya, model main ini Cik Iwan tinggal gosen-gosen, bae. Iya, tak perlu nak ganteng ini ada ya.
3: Ada di kami juga ada, Kak, kalau misal mau penjemputan.
0: Iya.
2: Silakan. Di
0: cemana? Iya, jadi kita itu bisa juga ngejemput barangnya. Jadi nanti orang-orang yang mau donasi itu biasanya ngehubungin admin satu amal, konfirmasi kalau misalkan mau donasi barang gitu. Nanti dari tim kita, relawan itu nanti ngejemputnya. Kita memang ada mobil operasionalnya juga untuk ngejemput barang.
2: Oke, siap. Wah, jadi Cik Iwan tunggu di tempat Cik Iwan. Telepon Aca, pakai Aca ngirim ke itu kurir ya. Mas apa? Relawan.
1: Ya, relawan.
2: Oke, lanjut. Dimas, woi langsung nelpon gue. Cak mana Dimas, kita angkat dulu apa cak mana?
1: Boleh, mau diangkat ya, boleh.
2: Ayo dia katanya datang lagi dia. Dimas. Nah, kita panggil, kita angkat dulu. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Wah, dengan siapa nih, Cek?
4: KTP.
2: Wah, di Cek Iwan.
1: Oh, Cek Iwan.
2: Oke, Cek Iwan.
4: Nah,
2: uji Cik Iwan kemarin kan bahan baku yang bekas jahitan Cik Iwan kan banyak.
4: Ya benar ini.
2: Benar. Kiro.
4: Ada nomor yang dihubungi dah mas.
2: Nah, Cik Aca, bolehlah. Lanjut Cik Aca.
0: Ya, nanti kita kasih kontak.
2: Langsung sebut. Boleh kan?
0: Oh, sebut di langsung. Boleh.
2: Yang untuk kantor kalian boleh, sila nomor WA.
4: Yang
2: bisa hubungi, jangan itu.
4: Tapi kalau untuk kendaraan mobil kan tempat kita ini tidak bisa masuk itu ya, Mbak.
0: Oh, bisa masuk. Nanti kita unjal aja. Tapi kalau nggak bisa
4: jauh,
0: masuk.
4: Masuk dari jalan utama tidak jauh.
2: Silakan
0: nomor kalau
4: sedikit, silakan.
0: Oke, kalau untuk nomor admin satu amal itu di 0811 721.
2: Tersalurkan mainnya hari ya. Iyo.
4: Dari awal kita nih monitor Pak, jadi tahu kalau cerita ya kan. Bolehlah ada acara-acara ini tadi kan. Untuk ini memang banyak nih Pak, bukan ya benar apa bekas jahitan kita nih kan, yang potong-potongan kecil-kecil ini kan. Ada juga yang agak besar nih Pak. Itu jak mana tuh bisa besar kecil kita gabung dalam karung itu Pak?
0: Ya bisa digabung aja.
4: Iyalah, itu baik infonya, Mbak. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih kembali.
4: Yang di perempat ya.
1: Amin. Amin.
4: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Itu benar Cek Iwan itu di Kertapati, dia jahit. Dia kemarin cerita juga banyak bahan-bahan yang bekas itu ya, bukan bekas sih, pot yang siso ibaratnya, siso dari jahit itu kan terbuang. Kebetulan ada juga kami komunitas juga keset juga kemarin itu. Boleh lah. Nah, kebetulan ini satu amal masuk deh ya. Kalau be pacak digunakan.
0: Iya.
2: Karena cerita balik juga Cek Aca ya. Bukan ngambok ide ya. Cek Aca dulu pernah ke Jogja beli calon-calon kewendek itu ya. Pas di prati-prati ke caknya bekas potongan-potongan itu Cek Natasha.
3: Perca-perca
2: itu. Digabung-gabung memang motifnya agak mirip-mirip ke gitu kan. Jadi enggak kebingungan kalau itu tuh hasil perca-perca ya. Tapi itu loh Cek Natasha, kalau seandainya koyak sikapnya dia langsung gitu ya. Itu kelemahan
1: Mas. Betul.
2: Tapi memang tidak jalan kenyo di Mas, tidak nyampe 10.000 harganya kan.
1: Iya.
2: Sesuai dengan harga.
1: Kan? Iya. Jogja. Betul.
2: Iya. Baik. Nah, Dimas itu belum teriak. Kita siksa dia.
1: Siksa dia.
2: Dimas, ketika menemukan di masyarakat yang membutuhkan bantuan ya, nah bagaimana cara satu amal Indonesia menentukan skala prioritas ya Dimas kira-kira ya? Oh ini lagi ada bencana, oh ini membutuhkan. Nah kira-kira cara satu amal ngaturnya ya, kaget dibantu Natasha ya. Iya, cara-cara ngatur, ini dulu kasih kebantuan apa cak mana ya, silakan.
1: Dari satu amal tuh pertama tuh ngedata terlebih dahulu kak orang yang ingin dibantu tersebut. Jadi dari satu amal sudah didata dan dicatat namanya. Jadi setelah itu satu amal datang lalu menghadirkan bantuan tersebut untuk dia.
2: Jadi di briefing dulu Natasha.
1: Iya betul.
2: Silakan Natasha tambahin Natasha.
3: Betul. Sama kayak Dimas. Jadi kita tuh sebagai relawan juga harus ada pengetahuan kak. Bukan cuma terjun langsung malah menyusahkan kayak gitu. Jadi kan sebagai relawan harusnya kita yang menolong, bukan kita yang ditolong.
1: Iya betul.
3: Jadi yang pertama yang pastinya kita datang ke sana tuh juga berbaur dulu sesama dengan masyarakatnya, sesama dengan korban bencananya. Terus tanya kebutuhannya tuh apa. Entah itu kebutuhan psikologis, entah itu kebutuhan pangan, makan, ataupun entah itu kebutuhan sandang kayak itu kak. Nah nanti setelah data sudah terkumpul dari RT setempat, dari kepala dusun setempat dan lain sebagainya, nah baru kita menentukan skala-skala prioritas. Apakah prioritas yang pertama itu di psikologis, apakah prioritas pertama itu di pangan, makan atau bahkan malah di sandang kayak itu. Nah dari situlah program-program Satu Amal Indonesia tuh hadir kayak itu. Nah kayak ada program kalau di bencana kemarin tuh ada dari Satu Amal Indonesia tuh turun kak ke Aceh waktu itu CEO-nya langsung dari Satu Amal Indonesia yaitu Kak Barul Arkani Arifin dan juga Kak Arjuna cak itu. Nah jadi mereka tuh menentukan skala prioritasnya menghadirkan dapur umum karena waktu itu tuh warga Aceh tuh rumahnya be lagi hancur kan kak yo dan tempat tidur juga lagi mereka tuh susah
1: cak itu. Nah
3: menghadirkan tikar kami kemarin terus kelambu karena melihat dari data asesmen tuh tempat tidur mereka tuh tidak layak nian, banyak nyamuk dan lain sebagainya. Jadi dari data-data itu tuh memang penting nian, asesmen itu penting nian sebelum menghadirkan program sih kak.
2: Oke, sekarang ke Acah. Acah, menurut Acah sih ya, dari pengalaman Acah yang telah lalu ini ya terjadi, yang kira-kira yang memang dibutuhkan masyarakat itu Acah, kira-kira lebih baik kita nunjukkan materi atau kita nunjukkan itu bantuan pelatihan Acah. Oke, tapi jangan jawab dulu Acah. Kita break dulu ya. Kita gantung dulu Acah ya. Oke, okay. Siap. Baik dulu sama Rajo, tak terasa sebenarnya ini season pertama sudah lewat Natasha. Yo, saking hell itu nyes, serunya ya. Kita dengar dulu ya, musiknya udah lagu yang pelajak ke sepilih ke keliling Palembang dari Lima Komi.

0: Baik dulu, kita balik lagi ke acara kita obrolan komunitas bersama teman-teman dari Satu Amal. Ada Cik Natasha, ada Cik Aca, ada Cik Dimas. Okey. Jadi balik lagi ke Aca. Halo Aca. Ya,
1: halo.
0: Okey, siap Aca ya?
1: Okey.
0: Okey. Nak diulang lagi pertanyaan apa? Masih ingat?
1: Boleh langsung jawab aja ya.
0: Oke, siap. Lanjut Aca.
1: Oke, jadi kalau dari Satu Amal Indonesia itu inginnya kita memberikan pelatihan. Kenapa? Karena biar untuk jangka panjang juga. Jadi kan dampak dan efeknya itu berkelanjutan gitu.
0: Tapi membutuhkan juga materi tetap lah ya.
1: Iya,
0: tapi
1: lebih utama itu pelatihannya. Oke.
0: Tapi untuk SDM di Satu Amal sudah mumpuni kah atau perlu cak mana lagi menurut Aca atau ditambah oleh Dimas? Jangan sih Mas, langsung Mas, tambah Mas.
2: Untuk dari Satu Amal alhamdulillahnya sudah mumpuni kak dari SDM-nya. Insya Allah dari yang kata Kak Aca tadi sudah terkoordinir dengan baik.
0: Mungkin ada hal-hal yang perlu di Natasha, kira-kira yang menurut Natasha, woi kami butuh SDM yang ahli dalam bidang ini, mungkin ada tambahan Cah?
3: Karena Satu Amal Indonesia itu juga mencakup dari berbagai bidang yo kak, mm-hmm. Bukan cuma dari universitas aja, tapi juga ada yang bekerja dan lain sebagainya. Saat ini kalau dari kami melihat bidang-bidang Satu Amal tuh udah cukup mumpuni juga, mm-hmm. Ada dari bidang kesehatan juga, kami salah satu dokter di kota Palembang itu ada merupakan relawan dari Satu Amal Indonesia, mm-hmm. Terus juga penggerak fasilitator dari relawan Satu Amal Indonesia juga terbagi bidangnya, ada bidang fundraising, hmm. Yang saat ini juga lagi belajar di
2: Jawa.
3: Iya, di Jawa. Lagi belajar tentang fundraising, lebih ke tentang marketing, tapi tetap tentang lembaga sosial kemanusiaan juga marketingnya. Terus juga ada di bagian media, ada memang media dari Satu Amal Indonesia nya yang sudah mumpuni, dan dari CEO Satu Amal juga Kak Barul Arkani Arifin juga sudah mumpuni sih kak.
0: Oke, siap. Oke, Ca. Ayo jadi kaca ngapun kaca terus ya. Kaca. Ca. Kaca terus. Ca. Dimas juga. Selama ini kira-kira ya, ada enggak dari Satu Amal itu monitoring yang memantau orang-orang atau masyarakat umum yang sudah kali bantu sih, yang sudah kali bantu. Kira-kira dipantau lagi enggak misalnya 6 bulan berikutnya kalian lihat lagi cak mana sih nasib ibu ini yang telah kalian beri bimbingan tadi. Ada enggak, Cak?
1: Oke, kalau dari kita itu ada biasanya dari relawannya gitu kan, masih berkomunikasi juga biasanya mereka butuh apa, kalau kita ada kita pasti bantu gitu. Yang pastinya masih tetap kita bantu lah, bukan cuma sekali gitu kalau untuk penerima manfaatnya.
0: Iya silakan lanjut Natasha.
3: Kalau teknisnya tuh kak, kami tuh sama kayak yang awal dikatakan assessment. Jadi penerima manfaat juga kami tuh punya datanya kak.
0: Nah
3: datanya tadi itu dari kertas yang diisi form itu nama, terus dari alamatnya, nomor HP dan lain sebagainya. Jadi harapannya tuh penerima manfaatnya tuh bukan cuma kami kasih aja terus udah gitu, tapi juga kami pantau apakah memang perlu lagi untuk ditindak lanjut atau dia udah bisa berdiri sendiri kayak itu kak, udah bisa, oh ini kayaknya dirasa udah cukup, dia udah bisa layak untuk hidup kayak tenang.
0: Nah itu dia maksudnya CKST, penerima manfaat istilahnya deh.
1: Iya
0: gitu.
1: Penerima manfaat.
0: Oke, Dimas.
2: Yes.
0: Menurut Dimas sih ya, untuk program-program yang dilaksanakan oleh Satu

agar supaya cak mano cir caronyo agar supaya tidak cuman pada saat kegiatan itu baik yang ibarat di raso ke dah bisa berkelanjut lagi, kira ada tak cara trik-trik khusus dari satu amal untuk melakukan itu?

0: budaya yang pernah ibaratnya baru natur ke satu amal Indonesia. Kalau nak nyingok pelaporannya apa yang dulu telah donasi ke kepoin baik di IG-nya satu amal Indonesia. Ca, kira-kira Ca, menurut pengamatan Ica selama ini dah eh, dari program-program yang telah dilakukan satu amal Indonesia ini, ada dah Ca kira-kira program yang tidak berjalan sesuai dengan harapan Ca untuk evaluasi selama ini Ca?
1: Oke, yang pasti ada. Iya ada.
0: Ada.
1: Iya. Kalau misalkan kadang memang kita tuh kan mengharapkan suatu program itu kan berjalan dengan semestinya ya kan Kak, tapi memang balik lagi juga ada program-program yang memang tidak terrealisasi dengan apa yang kita inginkan gitu.
0: Itu biasanya Cah, kendalanya seperti apa tuh Cah?
1: Ya kendalanya balik lagi tadi yang kayak kata Dimas itu SDM-nya. Makanya kita itu di SDM-nya sih Kak palingan kalau untuk kendala-kendalanya gitu.
0: Oke. Dalam segi relawannya tidak Cah ya?
1: Segi relawannya?
0: Misalnya tidak menjalin SOP atau seperti apa? Tidak,
1: enggak. Tidak. Alhamdulillah SOP kita udah terjalan.
0: Tapi Dimas, kira-kira untuk menjaga rasa itu tadi untuk relawan tuh mungkin ada trik khusus tak Dimas untuk dilakukan? Mungkin ada itu dia tak? Ada bagi-bagian khusus tak itu Natasha? Ya.
2: Betul ada Kak. Dari segi untuk relawan tersendiri itu kita yang namanya bangun bonding atau sering berkumpul gitu Kak, sering berbicara di base camp satu amal gitu kan. Jadi bisa terjalin dengan lancar dan ketika program juga teman-teman tuh tahu Cak itu dan lancar programnya.
0: Oke, Yosha.
3: Boleh nambahi Kak?
0: Boleh, sangat boleh.
3: Bener kan kata Dimas tadi, dan juga sebenarnya kalau melihat dari track record satu amal nih bukan dari bonding tadi ada juga yang namanya tuh belajar Kak. Jadi satu amal Indonesia tuh untuk relawan itu bukan cuma program terus pulang, program pulang. Tapi tidak. Di satu amal Indonesia kita tuh diajari untuk public speaking, cara memimpinnya Cak Mano, dan juga ada pelatihan-pelatihan leadership dari seorang relawan. Nah, itu tuh ada 7 tahapan di satu amal Indonesia dan sampai akhirnya dari relawan itu tuh memang benar-benar yakin bahwa dia tuh menjadi relawan satu amal Indonesia Kak. Cak Tenan.
0: Oke. Satu amal menerbitkan sertifikat gak untuk relawannya?
3: Iya,
1: ada
3: sertifikat khusus.
0: Oke. Kembali ke Aca ataupun Natasha juga tapi bantu Dimas untuk selama ini ya program-program yang telah kalian lakukan itu kira-kira ada tantangan terbesar gak sih saat melakukan gerakan sosial itu Cah?
1: Oke, yang pastinya ada sih Kak tantangan kan. Cuman kita kan balik lagi gimana kita itu memanage waktunya gitu. Kalau ada tantangan di bawah enjoy aja sebenarnya kalau
0: mungkin dibantu Dimas, bagaimana Dimas?
2: Kita tantangan sendiri kalau kita ketok ke acara ini. Alhamdulillah ya.
0: Ratu Aceh kaca.
2: Ya tentang memanage waktu juga sih Kak.
0: Gitu ya. Jadi dari eksternal atau internal menurut saya tantangannya?
3: Tantangannya itu sebenarnya ya itu tadi Kak, dari internal sih, lebih ke relawan itu sendiri. Karena Cak yang kita sebutin berapa kali ya Kak?
0: Iyo.
3: Relawan itu tuh ya kalau tidak dari diri dia sendiri tuh sebenarnya ya bakal tidak jalan sendiri kayak itu. Nah, jadi kalau tidak dari niat dan memang dari dirinya mau belajar, sebenarnya itu tuh tidak akan terjalan sampai sejauh ini sih kayak itu. Nah,
0: Oke. Natasha, kira-kira Satu Amal Indonesia punya rencana apa gak kira-kira untuk 1 tahun atau 2 tahun ke depan kira-kira yang mimpi-mimpinya atau harapannya kira-kira?
3: Tentunya. Wow. Ada sih Kak. Satu Amal Indonesia baru-baru ini sudah merevisi lagi visi terbaru dari Satu Amal Indonesia, yaitu menjadikan lembaga sosial kemanusiaan yang pastinya terpercaya, berdampak nyata, dan menjadi ruang gerakan kebaikan untuk masyarakat Indonesia. Harapannya tadi, Satu Amal Indonesia ini 2 tahun 3

0: tahun ke depan tuh tetap menjaga kepercayaan dari donatur-donatur soto amal, dari kepercayaan sudah diberikan entah itu pihak swasta dan lain sebagainya, menjaga juga kepercayaan dari relawan-relawan soto amalnya sendiri, dan menjalankan tugas dari lembaga sosial kemanusiaan yang memang benar-benar berdampak dan menjadikan ruang aktualisasi sih kak bagi orang-orang muda Bumi Sriwijaya, karena seperti yang kita tahu kota Palembang ini banyaknya kan orang mudanya, sayangnya kalau misal ida ada ruang aktualisasinya. Nah di sini tempat kalian untuk ditempa, tempat kalian untuk belajar, dan tempat kalian tuh memang benar-benar untuk belajar memahami diri, melihat realita nyata dari kota Palembang itu kak.
1: Yang pastinya Soto Amal Indonesia insya Allah konsisten dan selalu menjaga kepercayaan para donatur. Oke, itu ditambahin mungkin di masa mau apa aja, kira-kira harapannya ya. Closing. Oh, harapan dan pesan. Nah, cak itu deh. Mungkin pesan terserah bagi apa Dimas apa aja. Silakan.
2: Kalau harapan sebenarnya harapannya semoga Soto Amal Indonesia ini tetap selalu menjadi lembaga filantropi yang memang benar-benar berdampak pastinya, karena merasa sekali dengan adanya Soto Amal Indonesia ini menjadi ruang bagi anak-anak muda seperti kami untuk mengekspresikan, untuk mengeksplor banyak hal gitu pastinya. Yang pastinya ingin juga Soto Amal ini banyaklah gitu anak-anak muda yang tahu dan ikut bergabung juga untuk memberikan dampak.
1: Oke, mungkin tadi Mas pesan untuk relawan.
3: Untuk pesan untuk relawan, semoga teman-teman relawan yang di luar sana selalu berdampak ke masyarakat dan memberikan energi-energi terbaiknya untuk masyarakat yang kalian bantu.
1: Oke. Nah, mungkin closing statement dari Natasha, mungkin kalau seandainya ada penggemar itu dari Perumpat atau penggemar RRI yang ingin mendonasikan bantuannya untuk ke Soto Amal, di mana Cik Natasha?
0: Oke, untuk teman-teman Pro 4 Palembang, kalau memang ada yang ingin memberikan bantuan dan lain sebagainya, itu bisa silakan langsung cek IG dari Soto Amal Indonesia, Instagram Soto Amal Indonesia yaitu Soto Amal Indonesia, atau bisa langsung hubungi nomor
1: yang telah disebutkan Natasha,
0: tadi silakan teman-teman. Dan kalaupun memang ada mau kolaborasi dan lain sebagainya, itu dipersilakan sekali. Dan mungkin closing statement kak ya, kami ucapkan terima kasih yang pastinya untuk Pro 4 Palembang. Sungguh luar biasa kebanggaan lah kami berada di sini. Terima kasih sudah menyediakan wadah ini untuk kami bisa berbicara kepada orang-orang muda Kota Palembang, dan harapannya Pro Palembang maupun Soto Amal Indonesia terus sukses.
1: Baik dulur.
4: Demikian tadi
1: bersamaan kita bersama Soto Amal Indonesia. Sudah terasa terakhir itu Aca. Terima kasih Aca dulu sebagai Natasha sama Dimas. Kalau sana diundang lagi bersedia kan?
2: Bersedia.
1: Baik dulu semuanya, kami berempat dari jalan kawasan radio nomor 2 kilometer Palembang, kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa.
5: Pergi ke pasar, beli pasta gigi. Tidaklah lupa beli rengginang. Sampai di sini dulu Sriwijaya Pagi. Selanjutnya bertemu di Sriwijaya Siang.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Terus, terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

Oke, 88,4 MHz per 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dedulurku di mana berada siang hari ini untuk edisi di hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Bebarengku lo lagi Cik Gaya untuk siang hari ini, selepas tadi ada Cik Rasid ya yang sudah ngawani di Sriwijaya pagi. Nah, di Sriwijaya siang Cik Gaya yang bakal ngawani masih dengan ragam lagu, informasi dan juga acara-acara pilihan melalui perempat RRI Palembang. Ya, sementara lintas waktu sudah bawa kita 29 menit lewat dari jam 10 pagi ini. Selamat pagi menjelang siang baik untuk yang sudah ada di kantor, sudah berkutat ya dengan segala aktivitasnya ya. Semoga baik aktivitas hari ini berjalan lancar, berjalan dengan baik-baik saja ya. Dan pastinya bisa bawa rezeki yang barokah untuk keluarga anak bini di rumah. Iyalah kalau saya itu ya. Nah, dulurku di mana bebrado, kita hadirkan dulu ya lagu-lagu pilihan melalui perempat dari Palembang. Kali ini dari punyanya Zara Izati, karyanya Bang Dilah ya, dengan lagunya Sanjo ke Palembang.

0: Rif, saya mau bercurhat, Le.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari tuh tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal kasih habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Masa aja kok pakai tabrak meja.
3: Hey people.
4: Ya, 88,4 MHz Perempat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, yang lagi liget di suasana siang hari ini dengan segala aktivitas rutinnya. Capek pasti dirasa ke ya, tetapi yang pasti tetap dengan semangat yang luar biasa yang dikelora ke pastinya ya untuk dedulur sekalian. Nah, dedulurku di mana berada, kita akan membahas tentang mengurai sejarah Ampera dulu Bung Karno, kini ikon Palembang. Nah, dedulurku, informasi yang kami kutip melalui rri.co.id, Sungai Musi tidak menjadi penghalang abadi yang membelah kawasan ya. Ya, jadi ya, Sungai Musi tidak lagi menjadi penghalang abadi yang membelah kawasan ulu dan ilir kota Palembang. Tegaknya berdiri megah memeluk kedua sisi kota, jembatan Ampera tidak sekedar bentangan baja dan beton, melainkan saksi bisu dinamika politik perjuangan serta tentunya keajaiban teknik sipil Indonesia pada masa lalu ya, dai. Dan dudulurku, gagasan menghubungkan ulu dan ilir sebenarnya sudah bergulir sejak zaman kolonial Belanda pada tahun 1906. Namun asa masyarakat Sumatera Selatan itu baru menemui titik terang lebih dari sekedar setengah abad kemudian. Tiang panjang pertama mulai ditancapkan pada April 1962, di mana menariknya pembangunan infrastruktur mega ini didanai dari harta rampasan perang Jepang dengan keterlibatan tim arsitek asal negeri Sakura yang berkolaborasi bersama maestro teknik Indonesia Sutami. Dan pemerhati sejarah Sumatera Selatan Mang Dayat itu mengungkapkan bahwa jembatan kebanggaan masyarakat Palembang ini awalnya tidak bernama Ampera saat diresmikan pada hari pahlawan 10 November 1965. Jembatan ini dibangun tiang panjangnya pertama kali di bulan April 1962. Namunnya awalnya jembatan Soekarno sebagai wujud terima kasih masyarakat Palembang pada Presiden pertama Republik Indonesia tersebut. Hal diungkapi oleh Mang Dayat ya, saat dihubungi oleh RRI. Namun pusaran politik pasca 65 mengubah segalanya. Pada tahun 1966, namo sang proklamator ditanggalkan. Jembatan berganti menjadi Ampera, akronim dari Amanat Penderitaan Rakyat, yang merupakan sebuah slogan politik yang sangat gaung pada era tersebut. Pada masanya, jembatan Ampera ini dinobatkan sebagai jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Di balik deretan sejarahnya, Ampera menyimpan keunikan di mana struktur fisik yang memukau berbentang sepanjang 1117 meter dengan lebar 22 meter dan tinggi menara mencapai 63 meter. Jembatan ini dulu mengusung teknologi mekanis yang canggih. Bagian tengah jembatan dirancang pajak terangkat ke pucuk agar kapal-kapal besar itu tetap bisa melintasi daerah kawasan Sungai Musi. Otak mekanisnya ditopang oleh dua bandul pemberat raksasa masing-masing seberat 500 ton yang tertanam di kedua menaranya. Dengan kecepatan angkat sekitar 10 meter per menit, butuh waktu total 30 menit untuk membuka penuh bentang tengah jembatan. Sayangnya, demi alasan keamanan dan kelancaran lalu lintas darat, aktivitas naik turun bentang tengah Ampera resmi diberhentikan sejak tahun 1970. Kini meski bagian tengahnya tidak lagi terangkat mengudara, jembatan Ampera tetap berdiri kokoh, dan itu bukan cuma urat nadi transportasi Palembang, melainkan identitas budaya dan penanda zaman yang tak akan lekang oleh waktu. Oke, dedulur, kita lanjut dengarkan, ini dia Yasaman dari Kinoi Thorsten.
3: DJ Kinoi Thorsten Arsin.

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya si Pangusu.
1: Ih, macam betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta, Bun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu. Circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
1: Tapi gak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Barkai, Bang.
1: Makan kau lah panas itu.
4: Gaul boleh, lupa diri jangan. Dialek daerahmu adalah jati dirimu.

0: Teman-teman, ayo nih kita ganggu manusia yang satu ini. Sepertinya pertahanan tubuhnya sedang lengah. Ayo kita serang. Ayo.
1: Teman-teman, jangan lengah. Dia harus mencoba menembus benteng pertahanan kita. Ayo kita lawan.
2: Ayo.
0: Tidak.
3: Di dalam tubuh kita ada pahlawan yang tak pernah tidur. Ia tak memakai jubah, tak memegang pedang. Tapi setiap hari, ia melindungi kita dari musuh yang tak terlihat.
1: Kami adalah imunitas tubuhmu. Kami melawan virus, bakteri, dan penyakit yang mencoba masuk.
3: Saat kamu makan sehat, cukup tidur, dan rajin bergerak, kekuatan mereka, sel imun, semakin besar.
1: Tapi, jika kamu lupa menjaga tubuhmu, kami bisa melemah, dan musuh pun menyerang.
3: Jadilah sekutu bagi pahlawan dalam tubuhmu. Mulai dari hal sederhana, makan bergizi, minum air putih, olahraga, dan istirahat yang cukup.
1: Karena tubuh sehat adalah benteng terkuat melawan penyakit.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Pro4 RRI Palembang untuk hidup yang lebih sehat dan kuat.

Pendengar, bepergian ke suatu tempat dengan menggunakan pesawat memiliki kenangan yang tak tersirat bagi setiap orang. Namun, tahukah Anda fakta unik di balik jendela pesawat yang dirancang bulat? Pada tahun 1952, jendela pesawat didesain dalam bentuk persegi, namun penggunaannya dinilai cacat, sehingga tidak diterapkan kembali. Jendela yang bulat dirancang untuk mensiasati perbedaan tekanan udara di dalam dan di luar untuk menghindari kegagalan struktural yang dapat menyebabkan kecelakaan pesawat.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Perempat. Informasi sedengar bersama Perempat RRI Palembang. Bareng Kulo Cek Gaya, inilah informasi selengkapnya. Dudulurku, sejarah marga Semendawai tidak terlepas dari perjalanan masyarakat yang meloi aliran sungai dan membentuk pusat kehidupan di sejumlah wilayah, di mana akademisi, penulis sekaligus peneliti sejarah dan budaya Hudaidah menjelaskan marga Semendawai terbagi menjadi tiga suku, yakni Semendawai suku 1, Semendawai suku 2, dan Semendawai suku 3. Masyarakat Semendawai memiliki cita-cita dan juga cerita asal-usul yang berkaitan dengan perjalanan dari kawasan pegunungan melalui jalur sungai. Perjalanan tersebut kemudian melahirkan berbagai pemukiman yang berkembang menjadi wilayah marga dengan sistem pemerintahan dan juga kehidupan sosial tersendiri. Hudaidah mengatakan bahwa asal-usul masyarakat Semendawai berkaitan dengan perjalanan kelompok masyarakat dari Gunung Seminung dan Gunung Pesagi yang kemudian mengikuti aliran Sungai Kombring. Perjalanan tersebut menjadi bagian penting dalam memahami asal-usul istilah Semendawai yang berkembang dalam sejarah masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Dudulur, informasi selanjutnya mengenal makna idiom Mambu Centong Irus dan Tetaan Usus dalam budaya Palembang. Nah, dudulur, setiap daerah di Nusantara memiliki ungkapan makna idiom dalam budaya daerah masing-masing. Maitu pulau dengan tanah Melayu Palembang yang juga memiliki makna idiom dalam budayanya. Salah sikonya adalah makna idiom yang ada dalam budaya masyarakat Palembang adalah makna idiom Mambu Centong Irus. Idiom adalah ungkapan yang maknanya tidak dapat diterjemahkan dari kata per kata secara harfiah. Hal ini diungkapkan oleh Mang Dayat, 46 tahun pemerhati budaya Sumatera Selatan, dalam keterangannya saat dihubungi oleh RRI. Idiom merupakan ungkapan yang tentunya syarat dengan makna, di mana maknanya tidak dapat diterjemahkan kata per kata secara harfiah. Di Palembang Dewe banyak makna idiom becak yang dulu sering dipakai, sekarang mulai jarang terdengar. Misalkan nyenyes igo yang artinya terlalu cerewet, ada juga tetekak bantah yang artinya keras kepala, sekiwit yang artinya juga curang. Salah siko idiom yang sudah mulai jarang terdengar adalah Mambu Centong Irus. Ungkapan ini dipakai untuk menyatakan masih punya hubungan keluarga atau kekerabatan walaupun bukan keluarga inti. Itulah tadi Ingat Perempat, informasi sedengar bersama Perempat RRI Palembang, bareng Kulo Cek Gaya.
1: Lakito Peloi, Ingat Perempat, informasi sedengar dari Perempat RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Perempat RRI Palembang dan juga line telepon kita ya di 0711 351 6566. Tema kita hari ini adalah usaha pakai hati tak akan mengkhianati. Wow, inilah main hati nih. Oke, dan dulurku di mana berada, pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta ya. Nah, untuk tentunya kenal lebih jauh siapakah tentunya owner atau pemilik usaha yang akan ngobrol di acara teras UMKM lokal kita di suasana siang hari ini, kita bakal sapa dulu yang pertama. Muda cantik, beliau adalah owner House Cake by Afif ya. Nur Afifah Hairunisa SPD QR ya. Oke, assalamualaikum Afifah.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Cik. Alhamdulillah sehat. Iya, kalau tidak sehat tidak kesini cek gaya. Karena sehatlah datang kesini ya. Terima kasih Afifah sudah hadir tentunya di studio Perempat RRI Palembang ya. Nah, di sampingnya adalah tentunya beliau adalah partner sekaligus ini bukan cuma sekedar partner usaha tetapi juga adalah partner hidup ya deh. Dari Afifah adalah Hidayat yang juga merupakan owner dari House Cake by Afif. Halo ya. Assalamualaikum Hidayat.
2: Waalaikumsalam.
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kamu perutnya segeng-segeng nih aninya. Alhamdulillah. Oke, suara Hidayat nih kalau dengar-dengar pecah suara penyiar juga ya. Jangan-jangan jadi penyiar pula lagi nih suaranya. Oke, hari ini sehat galau ya?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, hirobil alamin. Dah, dari dulurku di mana berada, usaha pakai hati tak akan mengkhianati. Untuk tentunya Afifah dan juga Dayat, kita pengen dengar dulu nih cerita awal mula memulai usaha dan usahanya tuh apa? Mungkin pendengar di rumah pengen tahu, silakan.
1: Oke. Sebelumnya saya di sini perkenalkan diri dulu mungkin ya. Yeah. Oke, saya nama saya Nur Afifah Hairunisa, bisa dipanggil dengan Afifah. Saya adalah owner dari House Cake by Afif. Boleh dicari Instagramnya. Dan juga di sini saya ditemani oleh suami saya sekaligus partner juga dalam
0: berbisnis ya.
1: Ya. Sebagai tukang kurir dan packing.
0: Iya. Sudah ada tugas-tugasnya masing-masing ya. Oke. Nah, ini mungkin Afifah sudah nih jawab. Kalau Hidayat sendiri tentunya ini memulai usaha sejak kapan, ya?
2: Kami mulainya dari tahun 2020, Cek.
0: Dari tahun 2020 artinya sudah hampir 6 tahun ya?
2: Iya.
0: Sudah hampir 6 tahun. Ini usaha kenapa dipilih usahanya cake?
1: Mungkin saya
0: iya silakan Afifah ya. Yang jawab.
1: Jadi usaha ini bermula waktu itu saya udah 1 tahun menikah, tapi saya memang diistirahatkan sama suami untuk tidak
0: bekerja.
1: Jadi dari rumah itu kita sudah masuk COVID waktu itu. Jadi di saat COVID itu saya ngerasa di rumah tuh bosen, Cek.
0: Boring kita ya.
1: Gitu kan boringnya. Jadi dengan
0: apalah
1: kapasitas
0: caranya, ya?
1: Yang mungkin suami waktu itu sempat ada PHK karena corona, jadi mau bisnis apa ya kira-kira ya dengan uang yang tersisa.
0: Dengan uang yang tersisa. Itu, mengejakannya
1: iya,
0: ya.
1: Mengejakannya tuh kan. Iya. Jadi dengan modal uang pertama kali itu di yang ada tuh 150.000.
0: 150.000
1: iya,
0: modal pertama ya.
1: 150.000 modal pertama untuk kita berani buka order cake dari brownies.
0: Dari brownies
1: awalnya. Dari brownies. Jadi brownies kukus yang kita open PO setiap minggunya itu alhamdulillah mulai banyak peminat, Cek.
0: Mulai banyak peminatnya.
1: Jadi mulai dari rekan-rekan sejawat kan itu kan dengan beberapa teman-teman yang ada masih komunikasi. Jadi ada beberapa teman waktu itu pengen ada dihias kayak gitu kan, pengen buat anaknya. Jadi boleh nggak dia minta tolong untuk
0: brownies-nya kayak enak. Kayak dibuat kue ulang tahun
1: iya,
0: jadinya.
1: Jadi awalnya itu kita coba untuk bikin kue yang Black Forest sederhana. Black Forest yang siram coklat dikasih buah stroberi kan, hiasan-hiasan coklat stick dan alhamdulillah dari tester satu orang terus order lagi.
0: Order lagi.
1: Dari
0: ketagihan
1: teman-temannya tuh kan masing-masing udah tahu kan gimana tester dari kuenya ya alhamdulillah sampai sekarang gitu.
0: Okay. Dan jadi ceritanya dari corona dulu ya.
1: Iya, dari corona itu.
0: Ini yang apa menarik nih Cek ini di saat corona, mm-hmm. itu

0: Kan setiap uang itu kan apa tiarap ya?
1: Benar.
0: Kenapa Anda berani untuk up?
1: Karena mepet, sudah kepepet.
0: Kebentur ekonomi, pokoknya cak mana caranya ngejok harus ada duit.
1: Bener.
0: Harus bisa menghasilkan.
1: Kontra anak dibayar.
0: Nah.
1: Kayak itu.
0: Iya. Kontra anak dibayar. Nah, kalau si apa Dayat dewek ya. Nah, kan ini kan di masa COVID ya, kan sebagai supporting dari istri, ibarat katakan dari wong rumah yang merupakan partner. Ini cak mano bentuk support yang diberikan ketika apalagi ini wong rumah stop tidak ada begawi, disuruh untuk apa? Bukan disuruh sih, maksudnya tuh punya keinginan untuk punya usaha. Nah, sebagai tentunya partner hidup dan juga partner bisnis, apa yang Dayat lakukan saat itu?
2: Saat itu kan waktu zamannya COVID, kami kena PHK lah mbak.
0: Kena PHK juga
2: pada saat itu.
0: Oke.
2: Terus ada sedikit modal. Ini aku kasih ke bini. Nah ini ada duit.
0: Sekian.
2: Kita bikin apa lah? Oh iya, kan kamu bisa bikin brownies katanya. Oh iya, cobalah katanya. Dicobalah. Media promosinya sederhana, Cek. Cuman lewat WA, Snap WA, sama Instagram waktu itu.
0: Oh, jadi artinya Daya di sini berfungsi juga bukan cuma sekedar kurir, membantu memasarkan, tetapi juga menjadi bagian marketing.
2: Iya, benar, Cek. Jadi aku tuh selain dari situ nganter-nganterin kayak itu kan, kadang ngasih tester sama kawan-kawan. Kalian pengen enggak? Ya pada saat itu kan mereka tuh terkurung lah di rumah.
0: Iyo,
2: kan pada
0: WFH.
2: Saat
0: itu kan tau lah dewe, tau lah dewe, kayak dulu WFH kami dulu gawe nak maju bae.
1: Gak boleh kemana-mana.
2: Nah dari situlah kan, ah ini ada nih kesempatan gitu. Mulai dari situ kita antar ke kawan-kawan kita tadi kan, kita coboi ini nah ini. Setelah dari situ responnya bagus, Cek, ternyata.
0: Oh, positif ya.
2: Iya, responnya bagus. Nah dari situ kita bikinlah IG. Ini untuk Instagram open PO lah. PO pertama dari kawannya kan kemarin tuh.
0: Jadi buat IG-nya pun dari tahun 2020 ya?
2: Iya, Cek. Tapi IG-nya tuh dari IG istri dulu diedit gitu. Nah, okay. Jadi khusus dari dia dulu.
0: IG pribadi ya.
2: Nah, IG pribadi. Setelah berapa tahun gitu?
1: Tiga tahunan
2: baru bikin IG eksklusif. Pada saat itu kan bini tuh punya exposure tinggi lah. Followernya udah di pojok 1000, Cek.
0: Waktu itu ya.
2: Jadi yo itulah yang kami guna ke
0: sosial media. Oke. Nah, ini kan ketika COVID ya. Ini kan menjadi sebuah tantangan, Cek, itu. Saat COVID wong tiarap kamu memulai usaha, Cek, itu kan. Nah, tetapi ada keuntungan tersendiri karena kalau kata wong tuh kalau usaha yang lain mungkin tiarap ya. Tapi kalau usaha makanan kata wong tidak tiarap. Karena ngapo? Saat wong biasanya WFH di rumah, gawaan memang gawe kegawean, tapi tetap bawaan tuh lapang.
1: Nah,
0: begenyol. Nah, disagilah genyolan tadi, gitu kan. Nah, jadi kan tapi kan ketika kita berdagang di musim saat masih COVID, saat COVID itu kan berbeda dengan kita berdagang secara langsung ya. Kan artinya banyak uang akhirnya yang dari offline, yang dari bertatap muka menjadi tidak bertatap muka. Nah, kalian kan artinya dari awal sudah merintis usaha ini dengan cara offline ya, online ya.
2: Iya, online.
0: Secara online gitu kan. Nah, jadi itu Cak Mano tuh cara pertama kali ketika mendapatkan pesanan itu, Afifa.
1: Untuk awal pesanan itu memang kita dengan adanya safety yo. Jadi kan keterbatasan kita akses untuk keluar, dan itu juga memang kami mungkin karena jarak untuk apa untuk bahan-bahannya, tempat toko bahan kue yang kami sekarang tuh tempat langganan tuh deket, jadi memang tidak terlalu jauh, dan suami juga memang support untuk kemana-mana tuh bareng terus, Cek.
0: Bareng terus ya.
1: Jadi
0: seiya sekata senada seirama lah ya.
1: Jadi kan kalau misalnya dulu COVID tuh kita maskeran terus kan, jadi untuk yang mungkin pengantarannya kalau brownies biasa, kak suami tuh dia dewe Cek tenage kita apa yang nganu ke di rumah. Misalnya ada orderan lagi, Cek. Jadi ya memang tantangannya tuh di uang-uang yang memang keterbatasan dari mulut ke mulut sih memang kalau untuk yang dari secara kita jualan langsung yang kita buka lapak tuh memang belum pernah sama sekali.
0: Belum pernah sama sekali. Jadi memang dari awal usaha sampai dengan 2026 ini masih dalam bentuk online. Jadi berdasarkan pesanan ya.
1: Iya.
0: Berdasarkan pesanan. Oke. Nah, secara online artinya itu ya. Jadi uang tuh cuma jingok melalui sosial media.
1: Iya.
0: Itu kan pasti ada plus dan minusnya. Plus minusnya apa nih kalau menurut Afifa?
1: Kalau plus minusnya di saat kita memang sudah terjun di dunia media untuk kita pemasaran, itu kita bisa mencakup banyak orangnya masih dengan hashtag terbantunya di hashtag tagar. Terus juga kita misalnya kalau kita bikin reels atau bikin video yang itu bisa tembus sampai mungkin sekitar di atas 1000 viewers ataupun kita kolaborasi. Nah, jadi kalau minusnya itu memang orang-orang tuh memang belum bisa langsung lihat produk
0: ya. Dia cuma lihat dari gambar-gambar
1: gambar-gambar mungkin dari video, tapi kalau untuk orang-orang yang sudah biasa langganan sama kami
0: udah tahu rasa ya.
1: Iya, dia sudah tahu rasa dan dia bawa pelanggan-pelanggan lain.
0: Nah, ini yang lemahnya tuh sama kawan-kawan, DKK dan kawan-kawan ya.
1: Jadi dari omongan itu nah order di situ be bisa custom yang sesuai dengan pengenan kamu, bisa nyesuai ke budget juga. Jadi kita tidak do matok harga yang nak tinggi-tinggi, kita bisa sesuai dengan kemampuan dari customer.
0: Oke, ini kembali kepada supporting dari pasangan hidup ya itu ya. Kepada Dayat tadi. Dayat menjadi bagian dalam marketing ya. Memarketingkan tentunya, membrandingkan tentunya usaha dari sang istri seperti itu ya. Nah, berarti Dayat tugas daripada Dayat sendiri itu setiap hari upload video, foto-foto begitu ya. Untuk sosial media atau bagaimana tugasnya dalam memarketingkan ini untuk brandingnya?
2: Kalau untuk brandingan itu kolaborasi sama istri tetap cek. Tapi kalau aku lebih ke teknis kayak foto. Kayak itu video. Nah itu
0: ngambil angle-angle yang cantiknya cuman lo ya benar. Gambarnya.
2: Juga kebetulan.
0: Apa jangan-jangan fotografer?
2: Banyak cek. Banyak yang ngomong cek itu cek.
0: Banyak ngomong ya deh. Karena hasilnya bukannya bagus-bagus sama jika ada foto yang dikirim tuh ya.
2: Iya. Memang aku tuh memang hobi foto-foto cek dulu tuh. Yo melo waktu kuliah 2016 tuh melo street foto lah gitu. Jadi tahu teknik-teknik ngambil angle-angle kayak gitu nah.
0: Yang bagus
2: gitu.
0: Jadi itu akhirnya terguna.
2: Terguna juga. Akhirnya bermanfaat ya. Bagi kami berdua lah kayak itu. Jadi jadi sarana dan jadi supporting untuk istri tuh. Menurut aku
0: bisa menjadi total ya.
2: Iya, gitu.
0: Oke. Ini menarik ya. Jadi Dayat dari Ninja Dewe ternyata dia punya apalah, punya cerita lah kurang lebih seperti itu ya yang kaitannya dengan fotografi. Sehingga ini bisa menunjang usaha dari sang istri, usaha dari Afifa. Afifa Dewe, Fa. Ketika memilih usaha sebenarnya usaha kan banyak nih, Fa. Bisa kita misalnya di fashion, bisa kita di ini. Kenapa tertariknya ke masalah kue atau ke Afifa memang hobi masak atau seperti apa, Fa?
1: Kalau dari Afifa nih memang dulu senengnya memang lihat ngias tante. Awalnya dari tante.
0: Tante.
1: Sekolahnya di SMKK. Jadi beliau memang sempat usaha kue juga.
0: Usaha
1: jadi
0: kue.
1: Setiap kali beliau bikin kue pasti ke rumah untuk lihat dia dekor kue. Ketertarikannya tuh kayak seru ya, kayak
0: cantik pula
1: cantik setiap hasil karya dia yang mungkin sampai ke wedding cake kayak gitu ya. Jadi punya ambisi bahwa aku juga pengen cak itu suatu saat aku pengen kue-kue aku juga dikenal uang bahkan untuk pengantin-pengantin aku kaget kayak gitu kan. Jadi mungkin memang untuk prosesnya panjang dan itu juga dari mulai sekolah Melo Itan tuh tadi Melo masuk SMK 6 gitu ya, masuk Boga jadi basic-basic untuk masak ataupun bikin-bikin kue itu sudah
0: dapat dari sekolah.
1: Tinggal untuk cak mano caranya kita otodidak kalau untuk menghias sebenarnya kita belajarnya dari media-media baik kalau untuk yang dari sekolah tuh kita cuma dasar-dasarnya dari dari base cake kayak spong atau brownies atau dan lain-lain itu yang benar masih dasar kayak itu sih.
0: Jadi terus, bolu-bolu yang digunakan untuk cake-nya sendiri itu dari brownies dan segala macam itu ya.
1: Iya benar, itu satu varian-variannya memang sesuai dengan request-nya juga request-nya. Kan. Iya, yang diminta tuh rasa apa kayak itu. Kan.
0: Rasa yang pernah ada atau rasa memiliki?
1: Mungkin rasa memiliki sudah.
0: Sudah ada. Jadi diet awal. Oke. Nah, kan tadi mulainya dari apa ya? Dari nol nih ya.
1: Yeah.
0: Artinya dari usaha tuh dari yang sama sekali belum ada yang kenal, belum ada yang tahu. Kita kan adalah perintis bukan pewaris. Kalau kalau misalnya mau merintis itu perlu berjibaku, berdarah-darah kata wong kan enggak langsung ucuk-ucuk. Sekarang kan sudah mulai menikmati ya dalam arti kata wong sudah banyak tahu, sudah banyak kenal seperti itu kan.
1: Yeah.
0: Nah, itu ketika berjibaku berdarah-darah itu pernah enggak ketika awal usaha tuh ada pemikiran kira-kira ini bakal boom dah ya, bakal laris dah ya, bakal ini dah ya, bakal terjual dah ya gitu. Nah, ada pemikiran seperti itu sehingga wong tuh kan kadang karena hal itulah yang membuat wong tuh mau dermancu untuk memulai sebuah usaha seperti itu.
1: Ya. Nah. Aduh Cek.
0: Aduh.
1: Nah, jadi waktu itu memang sempat kami tuh kan banyak ya di apa di Kota Palembang nih wong yang jualan kue.
0: Kue.
1: Saingannya banyak dan kue-kue yang brandnya sudah lebih dari besar, kami ya? Besar dan juga mereka juga apa ya dengan harga yang bersaing gitu ya. Tapi kami punya ciri khas.
0: Okay.
1: Kue kami punya ciri khas di mana kue ini kami tidak pernah pakai buttercream.
0: Tidak pernah pakai buttercream.
1: Kalau di kue-kue pada umumnya itu yang kami temui kebanyakan mereka pakai butter yang di mana kadang butter. Tuh kalau kita makan ada lek-lekan di
0: iya di ini ya di langit-langit ya benar-benar.
1: Nah, itu yang buat orang tuh tidak mau untuk makan kue.
0: Jadi malas makan kue-kue tartar kayak gitu.
1: Jadi ada beberapa dari pelanggan lah yang sudah pernah dengan kami order itu awalnya anak-anaknya memang gak seneng kue, gak seneng manis-manis. Dan ketika dia order sama kami, kami bisa jamin bahwa kami kasih tester untuk dia coba dulu.
0: Coba dulu.
1: Jadi kalau misalnya memang kuenya sama dengan yang lain, gak apa-apa order yang lain, tempat lain kata kami kan. Dan dia berani untuk order ke kami bahwa memang kuenya beda. Kata mereka kebanyakan kue kami itu rasanya rasa es krim.
0: Rasa es krim.
1: Dan kami jadi, pakai memang pakai whipped cream yang membedakan ciri khas kue kami dan kue-kue yang lain.
0: Oh, itu keunggulannya ya.
1: Iya,
0: keunggulan
1: kayak
0: dari
1: itu. Cihuy.
0: Jadi enggak ada ibaratnya kalau makan kue dari apa nih? Afif ya ini.
1: Iya,
0: ya.
1: Afif.
0: Dari brandnya si House Cake by Afif ini artinya tidak akan sampai kelak-kelakan.
1: Benar.
0: Sampai ke langit-langit ya.
1: Iya.
0: Nah, ini kembali kepada pasangan nih atau Dayat sendiri. Kan ketika mengawali tadi kan kata Afifa bahwa aduh sini Cek ke kepikiran bahwa ini bakal laku atau tidak, ini bakal ini apa tidak kan. Jadi kan artinya kadang kalau ketika kita berpikir seperti itu kan akan ngedown ya. Ngedown ibarat kata laju akhirnya maju mundur nak mulai usaha. Nah, sebagai pasangan yang memberikan support seperti apa yang diberikan oleh Dayat kala itu?
2: Kalau aku lebih support ke moral sih Cek. Karena mungkin ada beberapa orang terdekat yang ngomong gak menjanjikan bisnis ini, mending cari bisnis yang lain gitu. Tapi dari aku, kita jalanin baik. Kita gak tahu bisnis ini akan membawa kita kemana gitu kan. Dan itu juga aku selalu kuat ke. Dan walaupun orderan lagi sepi, aku malah ngasih yang terbaik lah Cek. Karena tersamping itu istri aku, tapi ini bagian dari kehidupan kami gitu. Ya aku fasilitasi kayak beli mixer baru kayak itu kan. Padahal itu belum butuh-butuh nian aku beliin.
0: Dan mempermudah ya.
2: Kayak itu. Karena aku juga enggak tahu kan, karena aku juga sambil begawe, dia di rumah kayak takutnya ada keterbatasan apa dan aku enggak bisa bantu pada saat aku di rumah, jadi aku fasilitasi alat-alat kayak itu.
0: Ya mempermudah lah ngelap gawe dia
2: kayak itu nace. Jadi selain support itu support moral itu lebih penting Cek. Jadi dia membangun percaya dirinya kuat kayak itu.
0: Nah itulah tadi balik kepada apa akibat apa akibat mungkin ada omongan wong juga ya itu kan betul. Membuat kita kendon jadinya kan.
2: Iya, benar,
0: jadi kepercayaan diri yang dari awalnya tiba-tiba ini percaya diri tinggi tiba-tiba langsung diomongin cah itu kita tahu ini lah kedepannya mama no bakal pasti cah itu kan. Karena wong lah sudah ngajak berpikir tuh pesimis duluan.
2: Iya benar cah.
0: Bukan optimis jadi artinya support seperti itu yang di diberikan oleh rakyat deh.
1: Kata laki itu kan apapun omongan uang gak usah didengar karena kita berdua yang maju bukan mereka. Mereka gak do ngasih apapun untuk kita.
0: Betul. Karena kadang uang tuh cuma karena nyingok kita politik itu misalnya ini nak bakal maju nih bakal ini ada cara uang tuh bisa menjegal dan menjatuhkan kita. Jadi artinya support moral yang diberikan oleh Dayat ini implikasinya kan terkait dengan tema kita hari ini ya. Di mana tema yang kita bahas hari ini adalah usaha pakai hati hasil tak akan mengkhianati.
2: Iya.
0: Benar ya artinya.
2: Iya, benar.
0: Jadi karena dikerjakan dengan apa dengan hati. Sepenuh hati, akhirnya sekarang sudah mulai dinikmati dalam arti kata semakin banyak uang sudah mengenal catatan ini ya. Oke. Nah, kembali ke Afifah lagi, Fah. Kan kalau kita usaha tuh kita tuh kepengennya maju. Kita tuh kepengennya maaf ngomong yo. Kalau pajak bukan cuma balik modal, tetapi kan ibarat kata ada keuntungan yang kita dapat, ya, kan? Nah, kadang ketika kita merintis ya, kembali kepada kita merintis ini tidak ada gampang, cak itu. Jadi kembali kepada merintis ini balik ke modal. Modalnya takut kan kalau kita misalnya modal cuma sekian, apa balik modal apa tidak? Pasti ada kepikiran seperti itu kan, gitu kan? Nah, takutnya kaget kan kalau misalnya kita bikin baik tapi belum ada yang order kan jadinya rugi. Jadi sistem seperti apa yang dilakukan oleh Afifah untuk bisa tentunya bisa meminimalisir kerugian gitu dari yang kita jalani.
1: Kalau kami biasanya memang nyetok untuk basic ya. Jadi untuk kalau kita tuh bolunya dulu. Itu juga kita terbatas ya. Jadi kita satu minggu tuh bisa stok 5-7 bolu.
0: 5-7 bolu.
1: Untuk meminimalisir kerugian tadi kan. Dan kita juga memang buka orderan itu setiap hari.
0: Setiap hari.
1: Kalaupun memang belum ada yang order kayak itu kan. Jadi kita juga tidak terlalu banyak kerugian kayak itu kan. Dan selalu kami untuk tekankan bahwa suami itu ngomong kita buka PO baik ya itu kan.
0: Jadi berdasarkan pesanan
1: buat ya, baik pesanan kalaupun memang ada yang sudah kita nak jual keluar ya kita dengan yang sudah ada dulu kayak itu. Nah, jadi kalau memang jadi alhamdulillah selama kita berbisnis hampir 6 tahun ini memang minim untuk kerugian
0: ya. Karena menerapkan sistem PO ya, pesan order. Jadi kalau pesan ini baru dibuatkan. Baru di ini kerja itu artinya kita tidak pasti dulu siapa pembelinya seperti itu kan.
1: Iya, betul.
0: Untuk minimalisir kerugian. Oke. Nah, ini kan kalau untuk tentunya membuat apa nih dekorasi kue segala macam itu kalau cek aja foto-fotonya cantik-cantik dan gitu kan. Ada kesulitan atau tidak?
1: Ada.
0: Apa nih kesulitannya?
1: Kalau kesulitannya itu kita menyesuaikan dengan requestan atau permintaan dari pelanggan yo, terutama itu di kue-kue anak-anak. Kue anak-anak itu kan banyak jelimetnya, kayak harus ada bagian-bagian yang harus teliti sebenarnya. Itu kayak kan misalnya kita juga tidak bisa nak buru-buru. Nah kalau misalnya kue-kue yang sudah custom, apalagi bertingkat, itu biasanya kita butuh waktunya lebih lama juga cek. Dan kesulitannya itu, ya kita harus fokus kayak itu kan. Hati juga tidak bisa kalau lagi bad mood.
0: Jadi harus tumaknina.
1: Iya benar. Kalau kata kita tuh, kalau kita lagi tidak apa ya, hati ini tidak bagus ya, itu kan kuenya juga jelek jadinya hasilnya kayak itu, jadi ulang lagi kayak itu kan. Jadi memang kalau dari pipa tuh pasti untuk dekor tuh pasti malam ketika wong lah sudah suami kan kayak misalnya dia sudah lah tenang lah apa selesai galau urusan rumah sudah selesai baru kayak kita dekor. Jadi kayak malamnya tenang sunyi tidak ada wong berisik-berisik kayak itu kan. Nah itu
0: Jadi inspirasi itu muncul ketika malam ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi kan karena kan mungkin ini kan terkait juga dengan seni ya.
1: Seni.
0: Ya kan, betul, seni. Betul. Jangan sampai itu seniwen ya.
1: Seniwen.
0: Jadi memang berkaitan dengan seni, jadi artinya membutuhkan fokus itu dalam pekerjaannya, membutuhkan hati yang benar-benar Cak Mano, jangan sampai apa ibarat kata hati itu lagi dongkol lagi
1: Cak Mano
0: ya itu kan.
1: Bener.
0: Jadi Dayat kalau seandainya lagi mangkel-mangkel dia jangan dulu kau buat kue. Lagi hasilnya tak maksimal.
1: Aduh, nih, tutup itu cek.
0: Pernah
1: lagi tidak bagus kan? Sudah, tidak usah lah open VO dulu.
0: Kaget ngambar SpongeBob jadi apa? Oke, nah kalau untuk tentunya dalam dekor mendekor itu tadi kan didapatnya dari apa? Dari nyingok-nyingok konten-konten YouTube ya?
1: Iya.
0: Artinya otodidak ya?
1: Otodidak.
0: Nah sampai dengan sekarang ini menjadi cantik kan? Pasti waktu awal-awal kan tidak mungkin langsung simsalabi bagus hasil apa buatan kuenya atau bukan buatan kue, maksud cek itu dekor kuenya. Nah ini semakin memperkaya diri dengan cara apa?
1: Kalau Viva dalam beberapa tahun terakhir itu izin juga sama suami, disupport sama suami untuk ikut-ikut kelas baking.
0: Ikut kelas baking.
1: Jadi pertama juga pernah ikut kelas online itu untuk kelas dekorasi. Jadi di situ kita memang dikasih tahu untuk teknik buttercream yang untuk tulis itu beda komposisinya, untuk kita dekor sebagai topping itu beda. Jadi kita memang belajar juga di situ untuk nambah ilmu lagi, dan kita juga banyak cari referensi-referensi untuk yang sesama penjual kue. Jadi dari situ kita juga bisa kasih pilihan atau opsi ke customer nak yang mana, beberapa referensi lah referensi yang kita kasih cek itu. Itu sih cek kalau dari itu memang butuh waktu yang jam terbangnya ya kalau kita ngomong tuh yang sudah banyak juga cek itu kan, dan entah sudah berapa ratus, mungkin seribuan gue yang sudah dibuat
0: ya.
1: Dan puncaknya tuh memang di tahun ini alhamdulillah dipercaya sama WOWO untuk collab kami. Jadi untuk collab untuk wedding cake cek itu, dan sudah alhamdulillah beberapa pengantin-pengantin yang akhirnya merekomendasi
0: ya,
1: dan merasa puas juga.
0: Dan itu merupakan kepuasan tersendiri.
1: Alhamdulillah.
0: Ini luar biasa nih. Oke. Nah, kan kadang sebuah usaha. Ini kita ke Dayat dulu ya. Sebuah usaha nih deh, kadang kalau seandainya kita dak do jeli dan teliti. Tadi kan kita usaha tema kita adalah kalau kita mengerjakan sesuatu dengan hati, maka usaha yang dikerjakan dengan hati hasil tidak akan mengkhianati. Nah, kadang kan usaha-usaha yang kadang gelak sering bangkrut, gagal, itu kan karena dia mungkin tidak jeli dan tidak teliti. Salah satunya terkait dengan apa, pembukuan ya.
2: Betul.
0: Nah, pembukuan terkait dengan ini, bagaimana supporting Dayat dalam tentunya istri itu bisa memanage keuangan itu, itu kan antara permodalan kemudian dengan uang pribadi dengan uang usaha itu menjadi beda. Ini bagaimana yang dilakukan oleh Dayat sebagai supporting?
2: Kalau untuk pembagian hasil itu, cek ya. Kami selalu menyusun apa ya? Sebelum bikin kue itu, aku selalu nyusun HPP, cek.
0: HPP.
2: Jadi seluruh bahan baku itu sudah kami hitung, dan juga di situ bisa kelihatan untungnya berapa gitu. Nah, jadi beberapa kue yang misalkan HPP-nya kecil gitu, itu bisa membuat keuntungan lebih besar, dan ada yang HPP-nya mepet gitu kan, memang untungnya kayaknya cuma untuk operasional gitu. Jadi ada beberapa poin yang kami apa ya, ibarat kata tuh beberapa poin penghasilan itu memang kami bagi gitu. Jadi ini untuk penghasilan kue gitu kan, ini untuk operasionalnya berapa, untuk keuntungan pribadi berapa gitu kan, terus untuk riset kue lagi itu berapa gitu nanti. Jadi itulah kenapa usaha kami ini jalannya alhamdulillahnya sekarang udah tereksposur lah cek. Karena konsistensi kami gitu, konsisten melakukan pembukuan segala macam gitu kan. Jadi untuk teman-teman UMKM benerlah jualannya pakai hati. Dan juga apapun yang terjadi di lapangan saat kita, entah itu ada kerugian atau ada mungkin kecelakaan aja ya kalau ibarat kata kayak kue rusak gitu kan, atau yang jualan pempeknya rusak gitu kan, itu ditutupi dari keuntungan yang kemarin kayak itu.
0: Jadi artinya gitu. Kalaupun kita punya keuntungan, jangan pula keuntungan tuh dihabis totalkan.
2: Betul kan?
0: Untuk iya ada untuk hal-hal yang tidak terduga tadi ya.
2: Benar,
0: itu harus dipikirkan seperti itu ya.
2: Itu harus diperkirakan gitu. Itulah kenapa kami temanya tadi usaha tuh pakai hati. Biar hasilnya tidak mengkhianati kayak itu kan.
0: Oke, mantap. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Bayai di Sukosari. Tari tadi katanya ngomongin masalah kue-kuenya jenis apa bae dan berapa harganya mulai. Oke, bisa dijawab mungkin?
1: Oke. Kalau untuk varian kue, kita ada banyak rasa-rasa. Tapi untuk yang best sellernya kita di Black Forest sama Red Velvet.
0: Red Velvet itu banyak dipesan.
1: Banyak ya? Yang dipesan sama orang.
0: Itu anak-anak Gen Z kah yang kalau Red Velvet ini biasanya
1: ya,
0: Gen Z biasanya.
1: Gen Z kan ada matcha juga, ya, matcha. Tiramisu. Dan ini startnya mungkin kalau untuk brownies biasa kita mulai dari 80 ribuan. Udah itu custom cake-nya sudah bisa dan sudah dapat juga kayak bucket cantik yang kayak di depan.
0: Oh, seperti ini ya, kurang lebih harga 80.000 ya.
1: Sudah mulai 85.000, udah. Packaging-nya sudah pisau, sudah lilin, udah masuk ucapan juga bisa. Kayak itu. Kalau untuk yang kue-kue yang custom itu menyesuaikan juga dengan berapa ukuran yang dia pengen kayak itu kan itu misalnya harganya mungkin sekitar 300-an gitu kan.
0: Ya.
1: Dan berapa banyak juga karakter-karakter yang bakal ada di kue itu kayak itu kan. Misalnya kayak boboiboy atau misalnya tayo gitu kan, kue-kue anak-anak yang itu juga sudah include di dalam harga kue.
0: Harga kue itu sendiri. Jadi yang membedakan tadi salah satu keunggulannya adalah kuenya udah ada pakai butter yang bikin apa lak-lakan tadi kan.
1: Iya, gentel di lak-lakan.
0: Lagi lidah ya. Jadi makan kue itu memang terasa cak macam aduh kayak minyak-minyak seperti itu kan. Tapi kalau ini lebih ke berasa es krim ya.
1: Iya.
0: Nah ini itu tadi jawaban untuk Bu Bayai. Nah ini ada di depan kita ini ada kue-kue kering juga.
1: Betul.
0: Jadi bukan cuma sekedar cake untuk ulang tahun saja tetapi juga kue-kue kering. Betul. Apa bae nih varian kue-kue kering yang biasa dibuat?
1: Biasa dibuat kalau kita nih musiman, Cek.
0: Musiman.
1: Jadi musiman untuk pre-order Lebaran. Itu di Lebaran Idul Fitri sama Idul Adha, kadang juga ada yang untuk paket kirim oleh-oleh.
0: Oleh-oleh. Ya, okay.
1: Jadi kayak kue Mak Subah kan ini kalau kami yang
0: kue basah juga ya?
1: Iya, ini kue basah juga untuk kami paket kirim keluar kota. Kayak kue Mak Jola, ini kan Mak Jola nih yang kami ini. Terus ada 8 jam kalau yang di kami itu best seller ini 8 jam.
0: 8 jam.
1: Kayak itu kalau yang untuk kue-kue kering itu ada nastar, ada di situ yang coklat itu namanya palm cheese. Jadi dari apa namanya bubuk kayu apa?
0: Kayu manis ya?
1: Bukan kayu manis, apa sih? Kalau palem tuh gula
0: merah, palem.
1: Gula aren. Sama ada di situ yang putri salju.
0: Saya juga agak begaut-gaut, gua palem yang cak mana ya?
1: Gula aren. Gula aren kata itu kan. Nah, ada di situ juga yang putri salju. Jadi kue-kue yang ini yang bestseller biasa dipesan.
0: Alhamdulillah
1: ya. Kalau untuk setiap Lebaran itu kami PO-nya 1 bulan sebelum dan itu kemarin alhamdulillah omset bisa nembus sekitar 20 sampai 30
0: jutaan. Masyaallah.
1: Kayak itu dan alhamdulillah tembus itu sekitar kemarin hampir 30 kilo untuk kue kering.
0: Enggak keteteran Anda ngawikannya.
1: ada kami ada tim kalau untuk tim. Khusus Lebaran.
0: Iya,
1: panggilan kayak harian kayak itu kan. Dan itu memang khusus spesial momen Lebaran.
0: Untuk spesial momen Lebaran.
1: Iya.
0: Nah, kalau untuk ini tadi kan kalau cake yang ini kan mulai dari harga 85 ribuan ya. Sampai dengan kurang lebih sesuai dengan apa pesanan ukuran dan segala macam ya. Itu kalau sampai kurang lebih 300 ribuan tadi ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau yang untuk yang ini dijualnya per kilo atau apa nih yang kayak kue-kue kering yang ada di sini?
1: Ya, kita kemasannya
0: atau per kemasan
1: kemasannya itu di isinya 500 gram atau setengah kilo.
0: Nah,
1: kilo itu kita di harga 75 ribuan.
0: Di harga 75 ribu, setengah kilonya.
1: Iya, setengah kilonya.
0: Itu butter yang digunakan butter apa? Pakai
1: kalau kita pakai Wisman. Kita pakai Wisman dan kita mix sama Palmia. Royal Palmia. Iya, Royal itu sama kita juga memang less sugar, jadi tidak terlalu manis.
0: Berarti ya cekain nama sen kamu bae.
1: Iya, kita juga open PO untuk kalau misalnya custom kue yang dia gluten free, cek. Misalnya dia alergi dah sama gluten dan kita bisa bikin dengan tepungnya tepung mokaf. Jadi dia yang less sugar dan sehat lah kalau kita sehat, ngomong gitu. Iya, kue. Jadi gue bisa makan kue tapi dia free dari gluten.
0: Gluten ya. Oke. Okay. Oh, jadi per setengah kilonya 75.000 harganya ya per ini ya. Jadi untuk dulur kalau nak pesan ke mana nih? Kalau misalnya seandainya ada nak pesan,
1: bisa hubungi ke WhatsApp kami di 0898 106 2226.
0: 26. Jadi 0898 106 226,
1: atau ya, langsung ke Instagram kami di House Cake by Afif.
0: Jadi bisa DM di situ.
1: Iya,
0: ya.
1: Bisa DM. Okay.
0: Nah, kalau misalnya nak pesan tadi kan kalau lebaran kan katanya 1 bulan sebelum sudah buka order.
1: Orderan,
0: ya.
1: Iya.
0: Tutup order sampai kapan?
1: Itu H-15 lebaran kita sudah tutup.
0: Oh, jadi artinya 15 hari lagi
1: ya, lebaran kita sudah tutup.
0: Berarti 15 hari sebelumnya itu sudah
1: rame. Mulai, iya, kita sudah mulai produksi, Cek.
0: Artinya ketika kaget kan kita sekitar bulan 2 ya.
1: Iya, bulan 2 itu bulan Ramadan masuk ya. Ramadan.
0: Ya, tanggal 7 Ramadan tanggal 7 apa 7 Februari.
1: Februari
0: sudah mulai Ramadan insyaallah. Berarti sudah mulai buka order.
1: Iya, di awal-awal Februari kita sudah mulai buka biasanya.
0: Sudah mulai buka sampai tutupnya pertengahan Februari. Jadi lah sudah tinggal buat. Nah, kalau untuk kue-kue besarnya tadi, kue-kue apa tadi? Maksuba dan selak bangetnya tadi. Maksuba dan selak bangetnya tadi.
1: 8 jam, ndak yo lapis. Yo,
0: adek-adeknya tadi lah. Kira-kira itu dimulai dari harga berapa itu?
1: Itu dimulai dari harga 250.
0: 250.000 satu loyangnya.
1: Satu loyangnya.
0: Loyang ukuran berapa, sayang?
1: Itu di ukuran 20x20 dan kita juga pakai full Wisman.
0: Polisman juga 20x20 ya, berarti dari 250.000 ya mulainya ya. Iya. Ini Pak, ini perlu dicatat nih karena masalahnya kakek bakal untuk lebaran
1: kan enggak lama lagi kan
0: dan itu bakal pesanan tuh ini. Oke. Okay. Nah, kan kalau kita tahu kan sekarang ini kan segala rego-rego kan lagi ada di harga yang up ya. Sekarang kebutuhan tuh up kalau cek itu. Nah, ini bagaimana tentunya yang dilakukan oleh Afifa dan juga Hidayat ya, tentunya untuk tentunya mempertahankan usaha ini dengan tidak tentunya rugi Caituna, karena harga naik, tapi kalau kita nak naik ke ucuk-ucuk Caituna, ini kaget takut pelanggan lari Caituna. Ini bagaimana cara Afifa ataupun juga Hidayat dalam tentunya mempertahankan ini Caituna?
1: Kalau kita pertahankan tuh memang kita tidak bisa cek untuk misalnya kita nak ngurangi bahan atau misalnya kita nak ganti produk dari bahan kita cek itu ya ganti misalnya kita yang biasanya pakai apa coklat dari coklat kan kita pakai kolata terus nak kita ganti misalnya dengan yang tulip atau apa kan nah kita tidak biasa cek itu karena kami dari awal komitmen bahwa bahan apapun yang kami pakai itu harus bagus harus premium dan premium. Itu juga tidak akan ngerubah rasa sampai kapanpun untuk customer jadi kepercayaan itu dari bahan-bahan yang kami gunakan yang memang harus konsisten dan juga ketika memang ada didapati yang ada komplain mungkin kan dan ini ngapo cak ini nah itu biasanya kami kasih tahu dulu kayak itu kan problematikanya apa misalnya dari customer itu masalahnya apa dan kita bisa siap ganti rugi misalnya kalau memang ada kendala kayak itu dan untuk mempertahankan misalnya di lonjakan harga dengan misalnya nih kan musim apa lebaran itu pasti telur naik kayak itu kan terus bahan-bahan yang lain kayak terigu ataupun misalnya yang Wisman semakin tahun semakin naik bener itu kan. Kayak itu kan
0: apakah misalnya tetap dengan standar harga yang itu atau apa sih itu kan kalau itu pemberitahuannya kami, kapan itu biasanya?
1: Biasanya kami kasih tahu itu setiap awal tahun cek. Kalau awal tahun itu kami pasti ada perubahan harga tapi tidak terlalu signifikan. Ya mungkin kayak kalau misalnya angkot harga telur itu sekitaran 25.000 sekilo dan naik 28.000 atau sampai 30 pernah ya di sampai 30.000 itu kami paling naik 1.000-2.000
0: cek itu 1.000-2.000 dari harga ini ya,
1: dari harga yang sudah ada di list ya kayak itu.
0: Jadi artinya tidak terlalu apa, tidak terlalu terlalu teraso ya.
1: Ya
0: takutnya nanti kan pelanggannya terkanjat.
1: Benar.
0: Laju gawat kalau pelanggannya terkanjat kan. Oke, nah pernah tidak mengalami komplain dari ini dari apa? Dari customer.
1: Pernah. Ada pernah. Beberapa yang memang kejadian tuh banyaknya di kue ya. Di kue ulang tahun sih. Itu masalahnya mungkin ada di pengiriman.
0: Pengiriman.
1: Kalau saat kami ada
0: packing segala macam bagus ya.
1: Itu sudah bagus, kami pastikan bahwa sebelum dibawa ataupun sebelum kami antar itu sudah dipastikan sudah sesuai dengan prosedur kami gitu kan. Dan ini juga kami jadi catatan buat beberapa customer kami yang kami sayangi gitu ya, yang sudah biasa order itu kalau misalnya memang kami tidak menyarankan untuk dikirim melalui motor ataupun diambil satu orang, misalnya kami ambil sendiri ya pakai motor dan itu kami tidak sarankan karena kue itu rawan dengan goncangan jalan dan juga kami sarankan selalu untuk go-car ataupun memang kami antar tapi memang kami berdua cek kemana-mana jadi kami antarnya dari awal tuh sudah berdua cek itu kan.
0: Ini menarik nih, jadi segalanya berjalan dengan berdua cek itu kan. Nah ya kan kalau pas lagi nak para-para lebarannya banyak pasti pesenan, banyak pula pasti anteran cek itu kan. Ini bagaimana cara Dayat menyikapi untuk nganter-nganter ini sebanyak Ida itu?
2: Kalau aku ngebagi waktunya cek. Misal kalau
0: masalahnya Dayat juga begawi kan.
2: Iya, aku begawi juga. Jadi aku misalkan begawinya siang, cek. Dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Jadi aku bagi pagi dari ngantar tuh jam 7 pagi sampai jam 9. Aku ngantar lagi tuh dari malam, dari balik begawi langsung
0: ngantar lagi
2: gitu.
0: Jadi datangi ininya, jadi dan customer sudah di ini
2: ya, sudah dikasih tahu
0: jam sekian bakal kita antar.
1: Kloter pertama di hari Bapo cek itu kan, untuk kloter kedua biasanya kita jadwal ke cek.
0: Artinya adalah sudah terjadwal,
2: sudah jadwal ke cek.
1: Dan memang kita kabari sebelum kita otw ke customer, customer.
2: Jadi kami tuh catat alamat juga cek. Jadi kalau yang paling jauh gitu
1: rute
2: kan,
1: rute paling jauh itu duluan
2: duluan biasanya. Jadi kalau rute yang paling dekat kita
1: sekalian
2: jalan kayak itu, nah aku sekalian gitu. Begawi kayak itu kan.
0: Nah, oke, untuk tentunya untuk membuat usaha itu semakin berkembang dan maju. Kalian sudah menjalani sampai dengan kurang lebih 6 tahun dari 2000 sampai dengan 2026. Tentunya customer akan setia. Customer akan tentunya menjadi pelanggan setia kita ketika kita tentunya berpedoman pada selain kualitas rasa adalah kepada kejujuran.
2: Betul, kejujuran.
0: Nah, seberapa penting menurut kalian berdua tentunya kejujuran itu sendiri di dalam usaha agar itu tentunya bisa semakin meningkatkan kepercayaan dari customer terhadap usaha yang kita jalani. Silakan mungkin Dayat boleh jawab.
2: Kalau untuk kejujuran, cek, namanya kita usaha, kita tidak boleh membohongi customer. Itu yang paling penting.
0: Soal kita ngomong premium ternyata tidak premium.
2: Ternyata tidak premium, kayak itu kan. Jadi lebih baik kita ngomong apa adonyo, kayak itu kan. Bahan yang kami pakai apa, kayak itu. Terus kalau mereka bertanya ngapa harganya kayak lebih murah dari yang sini, yo karena kami bilang kan. Kalau kami tidak ada pakai full Wisman, kalau untuk yang ini, kayak itu kan. Kalau yang di tempat lain full Wisman, kayak itu kan.
0: Mungkin harganya lebih tinggi ya.
2: Jadi komunikasi kami itu dua arah, cek. Jadi customer pengennya yang cak mano, kami kaminya bisa cak mano, kayak itu kan. Jadi harganya bisa kita dapat di tengah-tengah, kayak itu. Ada satu. Oh ini kamu mau pakai apa kak? Bahannya kayak itu kan. Oh kami pengen yang kayak ini. Oh, oke. Jadi bahan ini harganya segini kayak itu kan. Jadi kita mungkin akan menaikkan harga kayak itu. Jadi komunikasinya tuh kami harus dua arah, cek. Jadi tidak do dikata kau ngebudi ke bunuh jigi itu kan. Itu penting karena itulah kunci wong tu balik lagi ke kita. Jadi wong tu percaya, oh iyo ini kualitasnya tidak bakal berubah dari tahun ke tahun kayak itu.
0: Jadi itu ya, kejujuran itu sangat penting.
2: Iya kan, betul, cek.
0: Oke, kalau ke Afifah sendiri, Afifah, bagaimana cara membangun hubungan yang baik dengan pelanggan sehingga mereka bukan hanya membeli produk kita, tetapi juga akhirnya menjadi percaya sama kita?
1: Betul. Kalau dari Pipa nih beberapa yang dari kawan ke kawan yo. Nah, dari kawan ini biasanya kita memang jalin hubungan juga, tidak cuman jadi statusnya sebagai penjual sama pembeli, tapi kita juga memang bangun komunikasi yang bagus. Kayak misalnya kita tetap komunikasi walaupun kita lagi di luar bisnis ya, kayak kita silaturahmi, terus juga ada beberapa yang customer tuh malah sekarang jadi keluarga kayak itu kan. Dan juga memang dengan adanya kita ramah kayak itu kan dengan siapapun, dan ketika pakai hati juga, ketika kita pasti kita ada
0: dalam pelayanan ya.
1: Iya, dalam pelayanan kan. Iya, Mbak, misalnya dia galak nunggu kan. Kalau misal dia ngambek kayak terus ke rumah, iya Mbak, kita tunggu sekitar 10 menit ya untuk packing kayak itu kan, dan Mbak boleh juga icip-icip, misalnya kami ada sediakan juga untuk tester-tester kayak itu kan. Dan beberapa juga ada yang dari kawan-kawan tuh, Mbak, aku galak bantu, dan itu tuh memang kami dapat alhamdulillah wong-wong yang ketemu wong baik ya. Jadi ketika aku galak dong untuk di ini aku promosiin ke kantor kayak itu kan, boleh dibawa untuk sampelnya misalnya untuk kawan-kawan aku icip-icip kayak itu kan. Dan kami juga bersedia ketika ada beberapa customer yang minta untuk tester kayak itu kan, dan kami tidak apa yo harus bayar ataupun enggak, yang penting ketika mereka sudah tahu dengan rasanya itu tidak akan pernah berubah kayak itu.
0: Jadi insya Allah di sini juga insya Allah kayak pacak jadi banyak kawan-kawan yang pesan di sini ya.
1: Insya Allah. Ya.
0: Amin. Ini kan menjadi sebuah relasi juga kan. Untuk ke depannya seperti apa kan? Oke, mungkin sebelum kita ke closing statement nih, kan kalau di dalam sebuah usaha pasti yang namanya legalitas itu menjadi salah satu pendorong dan pendukung yang sangat penting. Kita tahu pemerintah tentunya memberikan support yang luar biasa untuk pelaku UMKM agar bisa maju. Jadi sehingga pemerintah mempermudah setiap akses apapun yang berkaitan dengan legalitas. Nah, terkaitan dengan legalitas mungkin dari usaha Afifa apa B yang sudah ada?
1: Kalau dari Afifa kemarin sempat sudah sama kawan untuk ngurus di apa sertifikat halal MUI. Tapi kalau untuk yang apa ya
0: NIB,
1: NIB itu masih kami dalam proses.
0: Proses ya.
1: Iya, karena memang kami sudah mencakup ke wedding juga kan, dan beberapa WO juga sudah mulai nanyoi kayak itu kan sudah mulai besar, dan itu sedang kami urus juga gitu sih. Tapi untuk sekarang memang kita masih
0: di dalam proses ya.
1: MUI itu
0: label halal ya. Oke, jadi artinya kan dengan adanya label halal, kemudian juga tentunya dengan legalitas-legalitas lainnya seperti NIB tadi kan. Karena kan mungkin kan ketika uang ada kerjasama yang lebih besar lagi, mau tidak mau itu harus diikuti gitu kan, jadi prosedur kan. Ini kan semakin meningkatkan kepercayaan uang untuk menjadi salah satu pelanggan gitu kan. Oke, sebagai closing statement sebelum kita mengakhiri kebersamaan, baik itu untuk Afifah dan juga untuk tentunya Hidayat sendiri, sebagai closing statement, apa sih yang menjadi pesan terhadap pelaku UMKM yang mungkin baru merintis, mau merintis? Kalau kalian sudah berjalan insya Allah ya, sudah stabil lah kurang lebih ya, sehingga kalaupun ada yang ida-ida ini, kalian sudah tahu kira-kira langkah apa yang akan diambil. Tapi kan kalau untuk pelaku usaha kecil yang baru mau merintis, baru mau mulai, untuk dia mundur maju segala macam itu kan perlu support, atau apa yang menjadi pesan Afifah dan juga tentunya Hidayat untuk pelaku UMKM? Mungkin silakan Hidayat dulu baru kaget Afifah.
2: Ini pesan untuk kawan-kawan UMKM, tetaplah percaya diri, jaga kualitas makanan, kualitas bisnis kita, service segala macam. Karena kunci dari customer balik lagi ke kita itu adalah pelayanan dan kualitas dari makanan kita. Jadi untuk teman-teman tetaplah semangat, jadi tidak usah hirau ke omongan wong lain, fokuslah pada usaha, karena usaha yang kita guna ke atau yang kita laku ke pada hari ini akan menentukan kita ke depannya. Insya Allah, untuk ini doa untuk kawan-kawan UMKM, di tahun depan kita bisa bangkit bareng-bareng, dan juga mungkin exposure teman-teman yang baru mulai juga bakal cepat naik. Itu baik cek dari aku.
0: Oke, silakan Afifah.
1: Kalau dari Aviva, apapun yang kita usahake, apapun yang kita bangun, itu kita harus yakin sama diri kita bahwa kita bisa melampaui apa yang ada dalam diri kita. Jangan pernah takut bahwa kita tuh tidak bisa sebelum kita mulai. Sekecil apapun itu, modalnya seberapa pun itu, kita mulai dulu walaupun kita belum ada apa-apa, dan selalu yakin ke diri bahwa kita tuh bisa. Jangan pernah takut dan lawan rasa takut dari diri kita dewe.
0: Jadi kita harus berani melawan dari rasa takut itu ya.
1: Iya. Okay. Karena kita pasti punya keberanian yang akan membawa kita bahwa oh, aku ternyata sudah bisa sampai tahap ini karena diri aku percaya bahwa aku dibantu sama Allah untuk aku bisa bangkit.
0: Bisa bangkit, Masya Allah. Oke, okay, sebagai tentunya terakhir ya, apa yang menjadi harapannya untuk usaha kalian?
1: Usahanya mungkin kita bisa dikenal lebih luas lagi sama terkhususnya masyarakat Palembang.
2: Amin.
1: Dan mungkin kue-kue khas Palembang ini bisa dicicipi oleh seluruh Indonesia, tanah air, kayak itu kan, setanah air, dan juga bisa memajukan budaya ya, maksudnya khas makanan
0: khas
1: dari Palembang,
0: kuliner kita ya,
1: kuliner terutama untuk khas-khas kue basah yang sudah dari turun temurun itu dicicipi seluruh Indonesia.
0: Amin. Oke, okay. Mungkin Dayat nambah kan sebagai harapan?
2: Harapannya mungkin UMKM Palembang bisa lebih maju lagi dan semakin termotivasi. Bahwasanya usahanya akan lebih besar lagi hari ini.
0: Oke, okay, percaya diri penting,
2: percaya
0: ya.
2: Percaya diri itu penting.
0: Oke, okay, baik, sekali lagi terima kasih untuk Hidayat, untuk Afifa sudah hadir di studio Perempat dari Palembang hari ini di dalam obrolan OMKM Loka Kito. Obrolan yang sangat menarik dan juga inspiratif ya, sehingga bisa memberikan inspirasi bagi yang lain ketika mereka mau memulai usaha. Jangan pernah takut bahwa segala sesuatu tidak akan mengkhianati hasil ketika kita menggunakan hati. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, okay, terima kasih kehadirannya. Dan pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari? Kita akhiri dengan bubur sumsum dimakan pakai kuah pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian tadi Teras UMKM Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa. Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Pendengar, bepergian ke suatu tempat dengan menggunakan pesawat memiliki kenangan yang tak tersirat bagi setiap orang. Namun, tahukah Anda fakta unik di balik jendela pesawat yang dirancang bulat? Pada tahun 1952, jendela pesawat didesain dalam bentuk persegi, namun penggunaannya dinilai cacat, sehingga tidak diterapkan kembali. Jendela yang bulat dirancang untuk mensiasati perbedaan tekanan udara di dalam dan di luar untuk menghindari kegagalan struktural yang dapat menyebabkan kecelakaan pesawat.

Memasuki bulan suci Ramadan, ada hal yang menarik yang dilakukan oleh warga Semarang dalam menyambut bulan Ramadan ini. Mereka memiliki tradisi unik yang disebut dengan dukderan, yang telah ada sejak masa kepemimpinan Bupati Kiai Raden Mas Tumenggung Purbaningrat. Tradisi dukderan diawali dengan upacara dan penampilan para penari, lalu disusul oleh arak-arakan, warak ngendong. Atraksi warak ngendong melakukan parade dari Masjid Kauman Semarang atau Masjid Agung Jawa Tengah.

Oke, 88,4 MHz per 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dudulurku di mano be brado, kaum muslimin. Saat ini sudah masuk waktu zuhur ya untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Yang pasti pimpinan jajaran Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhurnya baik. Semoga rangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhoannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ada di kawasan siar Jalan Radio Duo di FM 88,4 MHz per 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita bakal lanjut ya dengan lagu-lagu pilihan ya melalui perempat RRI Palembang dan juga tentunya informasi-informasi pilihan lainnya ya. Untuk yang tetap setia melalui perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan ya, kita dengarkan kembali. Kali ini ada lagu Di Bawah Patung Iwak Belido.

alam yang harus kita jaga kemudiannya. Haruskah tercemar oleh perbuatan kita? Tidak, tidak, tidak.

disebut dengan upacara Perang Pandan yang berasal tepatnya dari Desa Tenganan, Karangasem, di mana upacara ini merupakan bentuk persembahan yang dilakukan sebagai penghormatan pada Dewa Indra yang merupakan dewa perang dalam kepercayaan Hindu Bali. Upacara ini biasanya dilakukan di bulan Juni pada kalender Masehi setiap tahunnya. Diawali dengan memohon keselamatan, kemudian dilanjutkan dengan pertarungan menggunakan daun pandan.

Beberapa ikan bisa berubah kelamin. Salah satunya ikan badut atau clownfish. Ikan ini bisa berubah kelamin jika ikan betinanya mati. Maka ikan jantan akan berubah menjadi betina untuk mempertahankan struktur sosial kelompoknya. Proses ini bersifat permanen dan terjadi secara alami.

Ya, 88,4 MHz 4 RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodulurku di mana beberado? Masih dengan lagu-lagu dan juga informasi di suasana siang hari ini. Jelang jam 1 siang saat ini kita akan bergabung bersama Pro 4 Jakarta untuk melalui siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Yo, botoy, botoy.

0: bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
2: Oh, oke. Kakak di bawah pohon.
1: Dingin, tidak panas. Atau sekarang mau tanam pohon saja?
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
1: Supaya tumbuh rambutan.
2: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Pro 4, informasi sedengget bersama Pro 4 RRI Palembang. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Bareng Kulo Cik Gaya, inilah informasi selengkapnya. Lagu Anging Mamiri berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan dan diciptakan oleh Bora Daeng Ngirate pada abad ke-20. Lagu ini menginspirasi dari sastra Lontara Kelong yang kemudian diubah menjadi lirik bernuansa puitis dan penuh makna. Lirik Anging Mamiri menggambarkan kerinduan sesuatu.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayom Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po ya. Ayo udah info tadi ya Bang Po, hari ini Ayom mau ajak Abang Po ke Malang ya Bang Po ya. Kita bareng-bareng bersama dengan RRI Malang dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita bakal ngobrol tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Di sana tadi saya sudah melihat gerak-gerik dari Mas Taufik, kicau, kicau gimana? Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, Pak Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah. Adegan yang sedikit tadi coba diulang, diperlihatkan kepada seluruh dunia. Oh gitu ya. Padahal ini lagi ini ya, lagi ada ingusnya.
2: Iya. Ini aslinya lagi ini.
1: Lagi nutupin isinya gitu ya.
2: Pak Nova, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Baik dan tetap cantik tentunya.
2: Wih, luar biasa. Saya juga

0: Betul. Yang dikritik itu adalah keserakahan, kesombongan, terus juga adab yang nggak baik.
1: Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang dongeng, dongeng itu sebuah jawaban gitu dari permasalahan. Kalau kita ngomong tentang sekarang itu, mohon maaf nih, dengan era digital itu jadi adabnya anak-anak sekarang itu kurang. Gitu, etikanya juga nggak karu-karuan. Ya, sebenarnya bisa kita mulai lagi gitu ya. Jawabannya ya melalui cerita gitu. Kita gali lagi, kita sampaikan lagi, dan kita sosialisasikan kembali bahwa mendongeng itu sebuah kebutuhan, bukan lagi sebuah alternatif, tapi sebuah kebutuhan
2: di era sekarang gitu.
1: Justru di era sekarang
2: ini bisa menjadi sebuah jawaban juga berarti ya.
1: Iya. Mohon maaf nih ya, kalau misalnya kita mau melihat gitu ya cerita-cerita zaman dahulu, dongeng-dongeng itu muncul merupakan dari kritik-kritik sosial yang kemudian pada akhirnya disamarkan gitu ya, disamarkan dalam artian siapa sih sebenarnya yang mau dikritik gitu kan, orang yang serakah, orang yang sombong gitu ya, terus kemudian akhirnya yang dimunculkan adalah tokoh-tokoh gitu. Jadi semacam itu tadi, ada permasalahan terus kemudian dijawab. Nah, yang dijawab itu bahasanya satir gitu kan, bahasanya bahasa literat gitu ya. Jadi kalau misalkan ngomong supaya orang yang mendengar itu nggak tersinggung.
2: Okay.
1: Gitu. Dan kalau misalkan kalau untuk anak-anak kita ngomong, iya kalau untuk anak-anak itu biasanya paling enak dongengnya Fabel. Kenapa dongeng fabel gitu ya? Fabel itu kan sesuatu yang dekat sama anak-anak ya. Mulai dari binatang, terus kemudian benda-benda mati itu juga termasuk fabel gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya kita mau apa gitu, jadi tujuannya kita mendongeng tuh apa? Misalnya nih, di kelas itu ada anak yang suka berantem. Oke, kita masukin dongeng fabelnya, taruh kata,
0: kenapa ya temanku itu gak pernah menyentuhku, padahal aku ini loh sudah wangi. Dasar kamu, lihatlah penampilanmu buruk sekali. Tapi temanku yang berwarna-warni itu ditulis-tulis terus, kenapa aku enggak? Kamu kertas buram sih.
1: Kan kayak itu. Jadi ada semacam perdebatan bahwa setiap setiap kita pasti ada apa?
2: Perbedaan.
1: Iya, perbedaan. Juga ada tarikan-tarikan antara kebaikan keburukan seperti itu. Dan itu sunatullah ya. Kalau misalnya kita ngomong di dalam kehidupan kita pasti ada pro kontra. Nah, itulah kita menghadirkan pro kontra sesuai dengan usia audiens kita.
2: Oke. Okay. Jadi bisa dikatakan kalau mendongeng itu lebih fleksibel, maksudnya cepat kita bisa menyesuaikan dongeng A berarti khususnya untuk ya, jenis usia sekarang.
1: Betul.
2: Oke. Okay.
0: Iya, soalnya kalau kita ngomong ya tentang Lutung Kasarung itu disampaikan ke anak TK gak cocok kak.
2: Oh gitu. Segmennya beda.
0: Segmennya beda. Oh. Apalagi Joko Taro. Tak mungkin.
1: Gitu ya, gak
2: mungkin. Taruknya aja juga iya, gak mungkin ya.
1: Terus kenapa yang terkenal kok timun gitu ya? Timun,
2: kancil
1: nyolong timun gitu, timun emas gitu ya. Kenapa? Karena memang itu usia-usia anak gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya di Jawa Timur itu ya yang biasanya menang di apa bertutur, lomba bertutur itu pasti tentang Arjuna. Gunung Arjuna. Kenapa? Karena memang pilihan kita, dongengnya kita itu adalah dongeng-dongeng yang semi remaja ke atas gitu ya. Jadi kalau kecuali dongeng fabel ya. Kenapa? Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang
0: kecilnya Long Timun,
1: nah itu di kalangan penulis cerita anak itu bahkan sudah direkonstruksi. Termasuk saya itu kalau menceritakan bahwa bukan yang kancil bisa lari melepaskan diri begitu saja, dia ditangkep, dia dikasih tahu konsekuensinya, dia disuruh ikut menanam, dia ikut panen prosesnya. Jadi kemudian setelah itu dia tahu bahwa ternyata ketika dia mendapatkan hasil kerja dari dia berproses mulai menanam sampai memanen, itu leganya lebih daripada mohon maaf mencuri.
2: Okay. Nah, ya, gitu. Dan bisa dikatakan bahwa dongeng kini sudah menjadi bagian dari budaya.
1: Iya, kira-kira. Betul. Karena kan dongeng itu kan kalau kita tarik gitu ya, itu sangat sulit dicari dari mana sejak kapan gitu, karena sejak zaman kerajaan pasti para pendongeng itu sudah ada gitu ya.
2: Betul-betul. Dan dongengnya rata-rata kalau dari sisi alur ceritanya selalu sama gitu ya.
0: Iya. Karena pasti itu merupakan kritik sosial kak sesungguhnya.
1: Kalau saya kaji, kalau dipelajari lagi, itu mulai zaman kerajaan apapun itu pasti

0: itu adalah pertempuran antara kebaikan, kebenaran dengan keburukan. Dan pada akhirnya, sekalipun kebenaran itu ditutup ataupun apa, itu pasti akan menemukan jalannya. Itu pola yang harus kita ketahui, bahwa sesungguhnya dongeng itu adalah sebuah jawaban dari ragam persoalan. Nah, tinggal bagaimana kita mengolahnya gitu.
1: Iya, dan masuk kayak aku kemarin ya, aku tak ada nih ya, aku dicewet pada kancaku.
2: Terus kamu ngapain?
1: Terus aku hilang kontak kandana guruku.
2: Kamu wadulan berarti ya?
1: Enggak lah kak, kalau sekali ya aku hiarin, dua kali tak loroi.
2: Tiga kali?
1: Tak wadul no.
2: Oh iya, jadi ada batasan juga gitu guys ya.
1: Iya. Terus aku bilang, kau gak tahu tak, itu ada lagunya loh.
0: Lagu apa?
1: Itu di sini teman, di sana teman, di mana-mana sama berteman.
2: Asik.
1: Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling menyayangi, tidak ejek-ejekan, tidak ukul-ukulan, saling tolong dan sayang dengan tangan. Tidak ejek-ejekan, tidak ukul-ukulan, saling tolong dan sayang dengan tangan. Takkan Dani orang percaya nare.
0: Ya gitu ya.
2: Iya. Tapi kalau Kamora sendiri ya, kan ya, sebagai pendongeng juga kemudian juga pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan dan juga keanggotaan PPMI Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia.
0: Iya, oke.
2: Ini sebetulnya ada nggak sih beda antara dongeng dulu dengan dongeng sekarang? Terus kalau berbicara soal yang namanya budaya, apakah juga masih relate gitu di era-era zaman sekarang yang serba modern ini?
0: Oke, kalau misalnya kita ngomong ya dongeng itu sebenarnya ada jenis-jenisnya gitu ya. Jenis-jenisnya dongeng itu antara lain mite yang berhubungan dewa-dewa, terus makhluk halus gitu ya. Ini hubungannya sama apa? Dinamisme gitu ya, animisme gitu kan. Terus kemudian kalau kita ngomong tentang legenda itu tentang kayak misalnya terjadinya Gunung Arjuna, terus Danau Toba itu ya. Nah, terus ada yang namanya benar-benar dongeng. Dongeng itu yang kita ngomong tentang fabel kayak apa?
2: Realita.
1: Kancil nyalang timun,
0: terus kemudian timun mas dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya relate nggak sih? Ya relate gitu. Tapi kan dalam satu studi dikatakan bahwa membangun sebuah bangsa itu dimulai dengan membangun karakter. Dan membangun karakter itu tergantung dari cerita apa yang disampaikan sejak sekarang gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau karakter bangsanya kita itu adalah orang yang pekerja keras, suka belajar, maka yang harus kita sampaikan adalah cerita-cerita yang menceritakan tentang kerja keras gitu, tentang orang-orang yang pantang menyerah.
1: Dan itu sudah kita punya kak, dengan misalnya kita ceritakan ulang tentang tokoh-tokoh bangsa Indonesia
0: begitu. Jadi sebenarnya memang ada sedikit pergeseran ya, pergeseran. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita ngomong, mohon maaf nih ya, ketika kita ngomong tentang ceritanya Timun Mas gitu, kalau misalkan saya orang Muslim, ada satu kisah ditanyakan bahwa ah kalau begitu Timun Mas itu nabi ya, kok dia punya mujizat gitu ya. Terus kita ngomong lagi, oh mohon maaf, kalau misalnya kita ngomong tentang nabi, kita bisa merunutnya, bahkan kita bisa mencarinya di dalam Al-Quran dan ada literatur yang menguatkannya. Tapi kalau Timun Mas, mohon maaf nih, itu hanya dari tuturan ke tuturan gitu.
2: Jadi kayak mitos gitu bukan?
0: Iya, seperti itu.
2: Oke. Jadi, tapi ada dongeng, kalau dongeng yang berdasarkan mitos, dongeng yang berdasarkan fakta dan sebagainya, itu memang sebetulnya secara polanya juga sama atau bagaimana?
0: Polanya sama. Polanya sama. Kalau misalnya kita ngomong tentang timun emas itu ya, pastinya apa? Orang yang serakah itu diwakili dengan raksasa, gitu. Betul. Kan ya. Sekalipun dia punya menyembunyikan keserakahannya dengan berbuat baik, mohon maaf ya, dia berbuat baik loh. Berbuat baik dia sama siapa?
1: Ya sama si nenek.
0: Nah, iya sama si janda, si siapa, Mbok Srini itu ya. Berbuat baik dia, tapi di akhir apa yang dilakukan, dia akhirnya merebut apa yang dikatakan dia berbuat baik. Sebenarnya kan itu mohon maaf ya, kalau misalnya kita pemerintah nih, weh nggak boleh ya. Maksudnya ada penguasa gitu ya, penguasa kepingin sesuatu yang lebih dalam. Pada akhirnya dia memberikan masukan yang seakan-akan itu
2: orang baik.
0: Orang baik. Tapi
2: memframing.
0: Tapi ketika selesai, apa yang terjadi? Dia ambil itu semua kebaikan beserta bunganya gitu ya.
2: Oke.
0: Tapi namanya orang, ya itu tadi kita ngomong, ada kebaikan dan kebenaran yang tidak bisa dipisahkan. Kebenarannya apa? Sekalipun yang membesarkan itu adalah seorang penguasa gitu ya, diizinkan gitu ya sama penguasa, tapi ketika dia membesar, apa yang terjadi? Dia punya pemikiran sendiri, dia tumbuh menjadi pribadi yang tahu bahwa ini benar, ini salah, dan bagaimana dia bisa tetap apa istilahnya ya,
1: bertahan
0: ya, dia tetap bisa disismi gitu.
2: Oke.
0: Jadi sama polanya.
2: Cuman memang kalau dari sisi pendongeng dari Kamora sendiri ini kan berarti bisa dikatakan memiliki tanggung jawab moral yang tinggi juga, karena bukan karena suara pendongeng itu akhirnya menjadi bagian dari budaya yang harus diteruskan.
0: Betul.
2: Ke generasi berikutnya.
0: Benar.
2: Khususnya yang tadi mungkin Kamora bilang bahwasanya setiap kebaikan itu pasti akan menang
0: yeah.
2: ceritanya. Berarti bisa dikatakan pendongeng juga merupakan pemframing.
0: Kalau dibilang pemframing enggak ya. Tapi sebenarnya mirip. Tapi cuman kita ngomongnya adalah pembangun karakter ya. Kita kenapa? Ya tadi ya, dikatakan di awal bahwa kita tuh punya permasalahan. Permasalahannya apa? Karakter kita gitu ya. Anak-anak yang butuh dibangun. Dibangunnya betul. Dari mana? Enggak mungkin dong misalnya gini, "Hei, kamu kalau nanti enggak sekolah jadi orang BODU." Kan enggak gitu ya. Tapi kita ulas lagi, kita dongengin lagi kalau misalnya kita mau jadi orang hebat itu coba deh dengerin kerja dongeng keren. Ini ya, kita dongengin buku yang biasanya ditulis terus kemudian dianu rapi misalnya gitu terus kemudian tahu bahwa oh ketika buku ditulis dengan tinta warna-warni dia bisa menjadi sangat indah dan kemudian dia bisa menjadi sosok buku yang berwawasan luas dengan fabel ya. Jadi kita hadirkan bahwa buku itu adalah sosok gitu, sosok yang luar biasa gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomong kenapa sih kok dongengnya tentang binatang tuh mudah diterima sama anak-anak gitu.
2: Betul.
0: Begitu. Terus kemudian kalau misalkan kita taruh kata ini air putih ini bisa jadi dongeng loh gitu. Jadi sebenarnya kita mau pakai senjata apa?
2: Oh iya.
0: Jadi kalau misalkan
2: apapun yang ada yang kelihatan itu bisa jadi bisa. Sebuah objek gitu
0: bisa.
2: Ya.
0: Bisa.
2: Oke. Nah, ini kalau dikatakan apalagi di era teknologi sekarang,
0: yeah.
2: ini kan merupakan tantangan buat pendongeng juga ya. Suara pendongeng itu bukan hanya apalagi AI sekarang juga, bahkan suara pun udah bisa mirip, sangat mirip dengan orang nih. Ini sebetulnya menjadi sebuah tantangan ya sih buat para pendongeng Kamora.
0: AI.
1: Oh iya, tapi harus diingat. Kalau manusia itu punya satu hal yang gak dipunyai AI. HATI.
2: Oke,
0: kita memang
2: punya ini ya.
0: Iya. Manusia punya hati Kak, gitu ya. Jadi AI itu sekalipun yang disampaikan itu sebuah kebenaran ya, gitu ya. Karena dia kan ngumpulin dari banyak data gitu ya. Tapi dia kita harus ingat bahwa AI enggak punya hati gitu ya.
2: Betul.
0: Tetap enggak punya hati. Karena apa? Karena dia mengatakan kebenaran tok gitu ya. Misalnya, tapi AI bisa salah ya.
2: Betul.
0: AI itu bisa salah, ada bias, ada apa ilusi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong sebagai manusia, takarannya itu hati.
2: Iya.
0: Itu pasti.
2: Yang jadi koridornya lah ya.
0: Iya, benar. Jadi kalau misalkan kita, saya yakin siapapun orangnya, orang yang dikatakan model kayak apa.
1: Iya, kalau dia punya hati, pasti dia orang yang baik.
2: Oh. Kalau gak sih punya hati gak?
1: Enggak.
2: Berarti gak baik dong.
1: Duh, aku hatinya ikut Kak Ora.
2: Oh, iya. Oke deh. Sudah hampir jam 13 lebih 30 menit kita juga akan nanti membuka untuk line interaktif. Jadi untuk Anda saya akan kembalikan ke
3: Mbak Nova.
2: Oh, Nova.
3: Lama banget sih Mas mikirnya.
2: Enggak mikir.
3: Kenapa nama Ayu tuh enggak ada di pikiran Mas Taufik? Harusnya ada ya guys ya.
0: Iya.
2: Karena saya ingetnya Gasi.
3: Oh gitu. Oh begitu, mulai berpaling sejak ada Gasi.
2: Karena Gasi diisi wangi.
3: Oh aduh. Gasi masih semangat Gasi?
1: Masih dong kok Nova.
3: Kamu biasanya minum apa?
1: Aku nggak minum. Lah. Aku puasa.
3: Oh iya, puasa sunat ya.
2: Puasanya sepanjang tahun dia.
1: Aku minum kalau ada di itu, di laundry.
3: Oh iya Allah. Oke deh. Mas Taufik, kita break dulu ya. Dan mungkin sebelum break kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Malang berapa?
2: Oke, di kalau di Malang di 0341404504 itu untuk teleponnya. Kalau untuk telepon WA-nya ada di 081-555-69-1053.
3: Boleh diulang lagi, lebih slowly.
2: Oh iya, siap ya. WA-nya 081-5-nya 3 kali 1053.
3: Oke. Untuk Jakarta jangan lupa seperti biasa di 021-3504-510 ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Yang ingin ngobrol sama Gasi silahkan ya. Jangan kemana-mana ya.
2: Oke.
4: Oke.

0: Belum nih, kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mas Taufik.
3: Siap, Po.
2: Oke, dah. Ya udah, mumpung kita masih punya waktu, kita kasih aja waktunya buat pendengar ya, Mas Taufik ya.
3: Boleh.
2: Di Malang sudah ada atau mau diinfo lagi nomor teleponnya?
3: Oke, saya info lagi nih ya. Mungkin buat pendengar yang tadi baru saja bergabung dan tadi belum sempat menyimak untuk line interaktifnya, ada di 081-5-3-69-10-53 atau di 0341-404-504.
2: Oke, ya.
3: Silakan, ini kayaknya sudah ada yang bergabung.
2: Silakan, Mas Taufik.
3: Kita terima dulu. Halo, selamat siang.
4: Halo, Kulonuon. Bagian barat selamat menjelang sore, bagian timur. Ini presenternya ganti nih. Aduh, Malang, RRI Malang.
2: Lah, ganti. Halo, dari mana? Enggak ada. Masih Mas Taufik. Cikgu, mandi dulu, Gi, mandi. Biar seger.
4: Sebelumnya yang aku tahu, kalau aku dengar gini muncul Mas Taufik, benar kan?
3: Iya, betul.
4: Di paparan duluan SMK-nya ada Mas Aji.
3: Iya, Mas Aji hari ini cuti, jadi saya yang maju.
4: Itu yang aku tahu. Jadi saya
5: buka. Iya, flyernya Mas Aji. Iya,
4: gitu kok nopa bra-am-bra-am itu.
2: Oh, kalau di sini mau kita flyernya Mas Taufik nih.
4: Betawi ya.
2: Ye. Dah langsung dah tuh langsung. Langsung sama pertanyaannya.
4: Halo, Kakak Dewi Mora Rizkiana.
5: Halo.
4: Salam kenal juga dengan Cikgu Ria di Jakarta Selatan.
5: Masya Allah, salam kenal.
4: Kak Mora Dewi Mora Rizkiana. Aduh, pendongeng pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan. Aduh, luar biasa. Keanggotaan PPMI atau persaudaraan pencerita muslim Indonesia.
5: Masya Allah.
4: Ternyata, Allah, Masya Allah. Gimana saya mau ngasih pertanyaan di teman di temanya? Siapa tadi ya, dengan temannya siapa namanya? Kakak Mora?
5: Gasi. Garuda Pancasila.
4: Kasih ya. Memang kalau ini hebat sekali nih, Mbak Dewi Mora Rizkiana, STP, SPD, SPD.
5: Estelernya kemana-mana.
4: Penulis dan penulis
5: personal.
4: Aduh, asal Malang, Jawa Timur, organisasi pencerita. Dan
2: ulang lagi, Cigu, langsung ke pertanyaan. Tadi udah disebutin.
4: Perceritanya begini temanya.
2: Ya.
4: Itu kak, memang di Malang nih, adakah dengan buku cerita karyanya, buku anak-anak ini yang ditulis tadi ya, boleh dong kasih tahu dong apa di ini, pengen tahu gitu loh. Nah, terus menjelaskan zaman lebih detail mengenai profil organisasi PPM Persaudaraan Pencipta Muslim Indonesia. Itu saja pertanyaan dari
2: Bu Julia, saya ingin tahu banyak gitu ya.
4: Oke, okay. Kalau begitu topik mau nopo bra-am-bra-am.
2: Yo. Selamat siang. Oke deh Cikgu Ria.
3: Bridging-nya panjang banget ya.
2: Ya, openingnya panjang gitu ya, kata pengantar dulu. Oke, Mas Taufik, biar adil ke Jakarta dulu ya.
3: Boleh, silakan.
2: Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
6: Dari Roni Jakarta, Pak Nova.
2: Oh, Bang Roni di Jakarta. Halo.
6: Kulon nuwun, Pak Taufik.
3: Ya, mangga. Sugeng siang.
6: Sama Mbak Mora, sama Gapi.
3: Gasi.
2: Gasi, kok gapi sih?
6: Oh, iya.
2: Ya, Mas Roni silakan.
3: Tanya, Bang.
6: Ya. Panu Pak Nova. Yang diceritakan sama Mbak Mora, apakah ada yang berbentuk budaya gitu loh, Mbak Anu Pak Nova?
2: Oke. Okay. Jangan ke Pak Nova, ke Mbak Moranya.
6: Iya. Yeah. Mbak Mora, apakah okay. ada cerita tentang
2: budaya?
6: Kisah pemayangan gitu. Misalkan kayak ceritanya Gatot Kaca yang
2: Sakti
6: Mangga dan seterusnya itu.
2: Oke.
6: Okay. Iya. Misalnya tentang ini apa daerah asal misalkan atau cerita apa nih untuk anak-anak itu supaya mereka itu mudah mengingat gitu Mbak Mora. Cerita apa yang akan diceritakan atau sering diceritakan sama si Mbak Mora gitu.
2: Baik.
6: Apa cerita tentang wayangan atau cerita tentang apa gitu.
2: Baik Bang Roni. Yo.
6: Oke.
2: Ya, selamat siang.
3: Mbak Roni. Ada lagi mungkin, Pak?
2: Udah dulu dah dua pertanyaan. Okay, nanti keblenger Kak Moranya.
3: Betul, ya. Betul. Silakan jadi Ci Guria tadi mungkin bisa dijawab.
7: Oke, kalau misalnya tentang buku gitu ya. Mm-hmm. Sebenarnya PPMI Malang Raya udah pernah nerbitin buku sejak mulai mengudara di RRI Malang loh. Mm-hmm. Dan itu sudah 2 volume. You know. Iya, yang pertama aku anak pemberani, sama yang kedua adalah aku bangga menjadi anak Indonesia gitu ya. Kalau kita ngomong tentang nilai-nilai budaya ya, kita harus tahu bahwa segala sesuatu misalnya dibangun gitu ya, tokohnya itu adalah orang-orang tokohnya itu adalah yang memiliki karakter budaya Indonesia. Misalnya dia suka menolong, kekeluargaan, religius, toleransi dalam keberagamaan dan pastinya ramah dan santun. Kita yang jadi PR sekarang itu adalah ramah dan santun ya. Mm-hmm. Kita tuh kan kalau misalnya anak-anak zaman sekarang sedikit selfish gitu ya, agak egois, egosentris gitu ya. Jadi ada kepekaan-kepekaan sosial yang butuh dibangun kembali gitu. Jadi seperti itu. Terus kemudian kalau PPMI sendiri, apakah apa nanti deh kita ngobrol lebih panjang gitu ya. Tapi yang pasti kita berusaha untuk turut serta membangun karakter bangsa melalui cerita. Gitu. Itu menjadi sebuah komitmen tersendiri buat PPMI.
2: Cakep.
7: Itu ya. Terus yang ngobrol yang tadi yang kedua apa?
3: Apakah ada
2: cerita tentang budaya?
7: Oh iya, baik. Saya adalah salah satu pendongeng atau pencerita yang membangun imajinasi melalui Mahabharata, Pandawa 5, termasuk saya suka Sri Kandi gitu ya. Oh, okay. Jadi dulu zaman saya masih SD itu saya Jawa Pos tuh selalu nunggu-nunggu gitu ya. Nunggu-nunggu apa? Nunggu-nunggu wayang gitu ya.
2: Cerita Petruk itu kali ya.
7: Iya, saya juga termasuk suka yang itu ya, Pak. Apa? Siapa itu yang berlima itu?
2: Iya, iya.
7: Iya, siapa
3: Puno Kawan.
7: Iya, Puno Kawan. Saya paling suka gitu ya. Sukanya si Semar ya, Mbah Semar gitu ya.
3: Karena jadi memang karakternya itu juga berbeda-beda gitu.
7: Iya, dan itu kalau misalnya kita ngomong itu kan seni peran ya, seni peran, tapi ada nilai-nilai yang mereka sampaikan gitu di dalam pemeranan mereka di Puno Kawan atau iya, karakter yang ingin dibangun gitu. Bahwa manusia itu macam-macam gitu ya. Ada yang seperti Semar yang luar biasa mengayomi. Betul. Gitu. Ada si Gareng yang begini dan begitu
3: Bagong,
7: gitu. Ya, ada Bagong yang gonggong-gong gitu. Tapi ya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang apa sih yang harus disampaikan itu tergantung dari misalnya nih ya Kak Mora ngisi di sebuah tempat gitu ya. Pasti sebuah tempat tuh memiliki ada permasalahan sendiri. Misalnya nih ya, Kak Mora di kelas kami, di sekolah kami ini lagi marak bullying gitu ya. Kemarin tuh ada anak begini-begini, tolong dong nanti dongengnya seputar bullying supaya anak-anak itu nggak ngebully temennya gitu.
3: Okay.
7: Nah kemudian apa dong yang kalau begitu kita bangun? Ya tergantung maunya gini, mau yang dongeng beneran yang pakai tokoh fabel atau cerita gitu. Jadi itu dikomunikasikan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melayani kebutuhan masyarakat, wah kayak ya. Itu disesuaikan dengan tantangan yang ada di lembaga yang kita datengin kayak gitu. Jadi kalau misalkan diomongkan Kak Mora ceritanya tentang apa aja? Boleh deh lihat Kak Mora itu insya Allah dari tahun berapa itu ya suka bikin video siaran di RRI gitu ya. Jadi saya punya playlist sendiri. Jadi kalau penasaran cari aja di Kak Mora Berkisah. Bahkan sebelum RRI digital loh ya.
3: Gitu. Jadi yang penasaran tadi mungkin buat Bang Roni bisa langsung cek gitu ya. Ada lagi mungkin Pak dari Jakarta Pak?
2: Belum ada. Semarang Semarang Malang. Jadi kagak fokus.
3: Ini kayaknya kangen lumpia Semarang.
2: Tahu gimbal. Ya gimana okay. Malang?
3: Silakan sekali lagi untuk yang ini cuma nyapa-nyapa doang ada tapi nyapa-nyapa doang nggak apa-apa deh ya. Nah saya juga punya pertanyaan dan ini pertanyaannya mungkin juga akan mewakili gitu kalau berbicara soalnya namanya dongeng gitu apalagi berkaitan dengan yang namanya budaya gitu. Memang ada nilai-nilai budaya yang bisa ditanamkan dalam sebuah dongeng yang diceritakan oleh seorang pendongeng.
7: Bisa. Karena gini ya, kalau misalnya kita kembalikan ke bahwa Indonesia itu memiliki karakter yang santun dan ramah gitu ya dan suka menolong, gotong royong gitu kan. Terus kemudian toleransinya tinggi, maka kita hadirkan tokoh gitu ya. Tokoh misalnya tokohnya siapa gitu. Terus misalkan ketika kita bangun karakter itu, kita masukkan di dalam dongeng yang kita sampaikan ke anak-anak atau ke audiens gitu ya. Karena dongeng itu juga tergantung siapa audiensnya. Iya, gak mungkin ya tadi seperti kita ngomong ya, gak mungkin dong anak ke PAUD ceritanya tentang Jakarta Rup itu kan gak mungkin gitu ya. Tapi bisa jadi kalau misalnya kita ngomong dongengnya tentang Arjuna gitu misalnya. Arjuna, kenapa kok Arjuna? Arjuna itu memiliki semangat juang yang tinggi gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan dia punya semangat juang, dia adalah pembelajar yang tangguh. Itu semangatnya sama ya, kayak anak Indonesia hebat. Di mana gemar belajar.
3: Berarti kalau Arjuna tidak mencari cinta ya?
7: Tenang. Jadi maksudnya ini, audiensnya siapa dulu?
2: Iya benar-benar.
7: Usia dini, ya berarti yang kita ini kan adalah dari motivasi sisi, belajar.
2: Lihat audiensnya juga itu, ya Kak Mora ya.
3: Kalau ngomongnya, ya.
7: Kalau ngomong sama anak SMP ya.
2: Ya. Kalau Mas Topik itu nanti dongengnya jalan ke sorga Kak Mora.
3: Ini relate sama pertanyaan kali ini kok. Ini ada pertanyaan juga dari Ulia. Apakah ada kesulitan dalam menciptakan cerita dongeng yang bernuansa Islami sebagai seorang pendongeng nih Kak Mora?
7: Sebenarnya semua punya tantangan sendiri gitu ya. Yang pasti kalau misalnya kita mau menceritakan menghadirkan sebuah cerita atau kisah ataupun dongeng itu harus dimulai dari banyak membaca. Gak mungkin kita bisa memperkaya wawasan tanpa membaca. Gak mungkin, sama sekali gak mungkin gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan kita mau ngomong tentang sebuah kisah misalnya, kita ngomong tentang kisah, kita balik lagi ya, kita ada runutannya dan ada hal-hal yang gak bisa kita apa misalnya
3: rubah.
7: Nih iya, kalau misalkan mau nyampaikan tentang ayat Al-Quran ya harus ayat Al-Quran gitu ya. Tapi kandungannya, ilustrasinya, imajinasi yang dibangun itu kembali kepada pencerita seperti itu. Jadi kalau misalkan ada nggak sih dongeng Islami di dalam Al-Quran? Ada dong. Di mana? Misalnya nih An-Naml surat semut gitu ya. Berhenti. Seorang laki-laki gagah mengajak pasukannya berhenti dan kemudian beliau tersenyum. Ada banyak binatang kecil yang sedang menyeberang dan pasukannya bertanya, kenapa kita berhenti? Iya, kenapa kita berhenti? Tenanglah, tunggu sebentar lagi. Nah setelah itu sudah selesai
2: ngantuk ternyata, ini gitu ya. Gitu ya. Kan kalau didongengin gitu ya.
7: Waktunya keburu habis.
2: keren luar biasa. keren. Tapi Kak Mora berarti setiap mendongeng tidak selalu melibatkan Gasi dong ya. Kasian deh lu Gasi.
3: Betul.
7: Loh, aku ya tergantung dibutuhkan atau tidak.
3: Tergantung callingan ya Gasi.
2: Oh gitu ya.
7: Kalau misalnya aku dihalangin gini ya, ayo Gasi ikut, ya aku ikut. Kalau enggak ya aku penyimak, aku adalah penyimak nomor satu.
2: Oh panggilan dong.
3: Oke.
2: Keren luar biasa ya.
3: Menarik sekali ya kalau berbicara soal dongeng, apalagi di zaman sekarang dan dongeng ini ternyata juga bisa dikaitkan dengan yang namanya budaya gitu, karena banyak muatan-muatan sosial yang baik untuk masa depan bangsa gitu. Betul, kan. Oke deh.
2: Luar biasa. Terima kasih
3: buat yang sudah bergabung ya. Pok, no, apa masih ada lagi?
2: Masih ada waktu ini Mas, yang mau bergabung silakan. Untuk 1-2 penelpon kita masih punya waktu di 021-35-04510 untuk Jakarta. 021-35-04510 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-112498. Malang, ulang datu.
3: Kalau di Malang bisa di 0341-404-504. Di WhatsApp kita ada di 081-555-69-1053.
2: Oke.
3: Nih kalau ngomongin dongeng jadi keinget orang tua gitu. Dulu waktu kita kan masih sering di dongengin, dan memang rata-rata kalau kita melihat dongeng dari dulu sampai sekarang itu secara temanya ya, secara ilustrasinya hampir sama ya.
2: Iya, betul.
3: Kebaikan, kebenaran pasti akan selalu menang gitu.
2: Iya.
3: Ini memang merupakan sebuah skemanya atau bagaimana ke orang?
2: Iya, iya.
7: Kan dongeng itu sebenarnya ada masuknya, kalau misalkan itu berangkat dari keprihatinan, pasti berangkat dari keprihatinan. Kenapa kita bukan juga dalam artian misalnya kita prihatin sama anak kita, bukan juga. Betul. Tapi ada semacam pagar-pagar halus yang kita tanam di sekitar anak-anak gitu, atau di sekitar audiens, supaya dia tahu bahwa ada batas yang gak bisa dilanggar gitu.
3: Okay.
7: Termasuk kan misalnya kan kita Indonesia itu memiliki sifat itu tadi, ramah dan santun gitu. Ya. Jadi kalau misalkan orang Indonesia itu harus ramah dan santun ya. Apakah aku sudah ramah hari ini? Apakah aku sudah menyapa teman hari ini? Itu kan sebuah pertanyaan reflektif ya buat anak kecil misalnya gitu. Apakah aku sudah berbuat baik sama teman? Apakah aku sudah membantu teman hari ini? Itu bisa dibangun melalui sebuah dongeng gitu. Jadi sekali lagi dongeng itu sangat fleksibel dan sangat luar biasa. Yang dibutuhkan adalah bagaimana cara meramunya supaya cocok nyampe ke audiens sesuai dengan kebutuhan gitu.
3: Okay.
7: Iya.
3: Jadi kalau memang cocok bisa.
2: Aduh, korban TikTok ini kayaknya. Kamora, ayo penasaran. Pernah nemu enggak sih di keadaan, satu kondisi gitu loh, Kak Mora bercerita, Kak Mora mendongeng, tapi ada beberapa anak yang mungkin biasa saja gitu ya, yang tidak biasa didongengkan sama orang tuanya barangkali, atau tidak biasa diceritakan, ya Kak Mora udah menggebu-gebu kan ya, tapi mereka tetap aja
3: enggak menyimak gitu.
2: Biasa aja gitu loh ekspresinya.
7: Oke, kalau misalkan gitu ya pasti ada lah ya. Cuman kan kalau misalnya kita menisbatkan diri sebagai seorang pendongeng, itu senjatanya nggak cuma satu.
2: Nah,
7: gitu
2: dia
7: ya.
2: Tuh.
7: Jadi kalau misalkan, jadi kita ada namanya ice breaking gitu ya. Itu kalau misalkan udah di panggung, itu kan jadi seni pertunjukan juga gitu.
2: Bener,
7: jadi kalau misalkan setidaknya apa, penguasaan panggungnya ada. Karena ketika kita mendongeng, kita sedang mentransfer nilai. Ada nilai yang ingin kita sampaikan secara halus sekali supaya kena di hati anak misalnya, atau di hati audiens. Meskipun kita nggak bisa menafikan bahwa semuanya kuasa Allah gitu ya, Ji. Tapi kan kita
3: alam.
7: Tapi ada satu kalimat menarik gitu ya, kalau nggak salah dulu dari pendongeng Malang yang sudah almarhum itu ya, Kak Aziz Franklin, itu yang mengatakan bahwa sebenarnya di dalam dongeng itu ada dong-ing gitu ya. Kita mengharapkan audiens kita dong itu ngerti, ing itu di dalam. Jadi apa? Ya di dalam dongeng itu ada sesuatu yang ingin kita sampaikan. Pesan itu nyampe enggak? Nah, ketika kita nyampeinnya, bagaimana caranya supaya tahu bahwa itu, kita tanya, ada pertanyaan reflektif. Kalau dengar cerita tadi dapat apa ya kira-kira kita gitu ya.
2: Kalau
7: misalnya kamu jadi si ini, mau enggak sih? Enggak mau. Kenapa? Itu jahat dong kan? Berarti kan mereka milih gitu ya. Itu.
2: Oke deh.
3: Bisa dikatakan kalau dongeng itu adalah sebuah pesan terselubung.
7: Iya. Sesuai pesanan.
3: Iya,
2: benar. Oke deh. Kak Taufik, Kak Taufik. Taufik, ya deh, enggak apa-apa.
3: Makasih loh, Pak.
2: Iya. Ya, kenapa enggak sih?
8: Kak Nova, iya.
2: Oh, idih. Makasih.
3: Dipanggil Kak Nova.
2: Eh, kita seumuran kan, Pis. Oke deh kalau gitu. Terakhir nih sebagai penutup, mungkin pesan ya, harapan seperti apa, Kak Mora?
7: Harapannya sih ya orang tua nggak berhenti mendongeng buat putra-putrinya gitu ya. Terus kemudian juga orang-orang yang aware gitu ya. Mungkin tetap apa mensosialisasikan, membudayakan kembali dongeng di rumah-rumah supaya anak-anak itu tahu ada nilai-nilai yang bisa mereka teladani dari sebuah dongeng yang disampaikan begitu.
2: Oke, keren, luar biasa.
3: Luar biasa.
8: Jadi terima kasih.
2: Eh, bukan dirimu. Kak Mora.
3: Jadi pengen jadi pendongeng saya.
2: Yes, enggak apa-apa.
3: Karena kalau di dongeng itu kan ada pesan terselubung gitu.
2: Iya. Apa nih? Kemana nih?
3: Kalau bilang secara langsung kan susah gitu.
2: Iya, benar. Iya, betul ya. Ke siapa pesannya? Mau ngedongeng sama siapa nih, sama Kak Mora, sama Aye?
3: Oke okay deh. Makasih, Bo.
2: Ya, Mas Taufik, terima kasih ya. Kita udah di menit terakhir ini ya. Kak Mora keren, luar biasa.
7: Terima kasih.
2: Teruslah berkarya, teruslah menginspirasi, teruslah menyampaikan pesan gitu ya.
3: Pesan kebaikan.
2: Iya, dah. Insyaallah. Kenapa?
8: Aku gak disapa.
2: Ya, oh iya, lupa, tunggu dulu antri.
3: Atu-atu.
2: Oh gitu,
8: oke deh.
2: Iya. Tak sumpel nih. Oke deh, Gasi, terima kasih.
8: Sama-sama.
2: Iya, nanti di Malang kita ketemu ya.
8: Oke, tak tunggu buat Nova yang jadi ke Jakarta belak-belak.
2: Iya. Jangan lupa ajak Kak Nova keliling ya.
8: Oke, siap.
2: Oke, makasih. Mas Topik, terima kasih ya.
3: Terima kasih buat Nova ya.
2: Salam buat teman-teman yang di RRI Malang ya.
3: Thank you, buat Nova.
2: Iya, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Abang Po, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Malang. Seru ya Bang Po ya, kalau berbicara tentang dongeng memang tidak ada habisnya, karena ada pesan, ada sebuah kebaikan yang disampaikan dalam setiap dongeng ya. Jangan berhenti untuk mendongengkan atau membacakan cerita kepada anak-anaknya ye. Ayem Ponopa Kalista pamit dulu, undur diri dulu dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Makasih buat semua yang ada di kesana. Makasih Mas Doni, makasih si Put, namanya nggak tahu, nanti catat satu-satu ya namanya ya, biar disebutin biar viral. Putri Biani Suci, terima kasih ya. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
9: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Perempat, informasi sedengar bersama Perempat dari Palembang. Bareng gue Cek Gaya, inilah informasi selengkapnya. Tari Gong adalah tarian tradisional dari Kalimantan Timur yang digawak ke oleh gadis suku Dayak Kenya. Di mana tarian ini biasanya dilakukan di pojok sebuah gong besar sebagai simbol kehormatan dan juga keindahan budaya. Gerakan Tari Gong menampilkan kelembutan dan keanggunan seorang betino. Dan setiap langkah kaki serta ayunan tangan menggambarkan keseimbangan serta kehalusan gerak, pecah kepakan sayap burung enggang. Dan busana penari dihiasi manik-manik warna-warni dan bulu burung enggang yang melambai anggun. Dan di mana Tari Gong berfungsi sebagai tarian penyambutan tamu, hiburan rakyat, dan bagian dari upacara adat masyarakat Dayak. Tari Lenso berasal dari Provinsi Maluku dan merupakan tarian tradisional yang mendapat pengaruh budaya Portugis dan Belanda. Namo Lenso itu dewe berarti sapu tangan yang menjadi properti utama dari tarian itu. Gerakan Tari Lenso terdiri dari gerakan maju, jemput, mundur, yang diiringi sapu tangan melambai melodi irama musik. Penari biasanya ngenoke kebaya putih dan juga kain tradisional Maluku dengan iringan alat musik, tifa dan juga Totobuang, ya. Di mana tarian ini sering ditampilkan dalam upacara adat dan juga penyambutan tamu kehormatan sebagai simbol persatuan dan keramahan masyarakat Maluku. Gerakan yang lembut menggambarkan nilai kesopanan, penghormatan serta keakraban antar warga. Itulah tadi Ingat Perempat, informasi sedengar bersama Perempat RRI Palembang, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya pacak diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Dudulur juga pacak melalui sosial media terverifikasi kami pacak Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dudulur untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cek Gaya mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lagi kita peloi, Ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

ado buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payu kita melalui acara selanjutnya. Acara kita besanjo.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dodulur. Di mana be berada di suasana siang hari ini, ketemu lagi kita di Besanjoy. Lewat line telepon 0711351656 ditunggu partisipasi dan kebersamaannya untuk dodulur ya. Nah, tema kita apa hari ini cega ya? Kagak kita bakal bertema ya. Alang kelemak makan godo. Godo dimakan di pucuk meja. Godo ditaruh di pucuk meja. Alang bertemu lagi kita di acara Besanjo . Bagang siapa lagi kalau bukan Bagang Cek Gaya. Wah, dia tugi 351656 yang nak ngabung ado siapa. Halo, assalamualaikum Besanjo.
1: Waalaikumsalam Cek Gaya yang cantik, yang manis, yang imut.
0: Oh, Bini Tony dari tadi Cek Inel pun Bini Tony ini .
1: Kok tahu?
0: Lihat tempe Cek Gaya.
1: Iya, selamat diangkat foto sembek wong kenapa lagi?
0: Kejar-kejar lah, apa lagi? Ternyata
1: polis
0: pun sekarang. Cari
1: cak mana cekitonya
0: Bini Tony ini?
1: Oh, Pak, inilah panas
0: gengkang, asap galau. Asap galau, cek ngokol batuk ini.
1: Oh iya lah, semoga cepat sembuh, cepat sehat pokoknya.
0: Apalagi kalau dalu, gelagi-gelagi, bunyi batuk ini singgonya.
1: Iya, lagi musim ini anak aku yang pilek kalau cek.
0: Iya, Pak Yo, berpantunlah dulu sebelum menjawab pertanyaan.
1: Jalan-jalan ke Surabaya.
0: Cakep.
1: Jangan lupa beli durian. Siang-siang ada Cek Gaya, penyiar keempat yang paling keren.
0: Singgonyo.
1: Kan lagi penyiar idolanya.
0: Tengile-ngile kami dengarnya singgonyo.
1: Ya jangan benetes
0: ilang. Ngames bukan lagi netes.
1: Enggak kena yang di situ tuh sapo ada di situ.
0: Enggak kate Cek Mike di sini.
1: Oh. Ini konsep dia kalau kena Mike.
0: Iya. Taulah dewe kan enggak bias gitu oh, nih kan. Iya, enggak bias gitu nih. Makanya pas kena langsung ini kagak andenya.
1: Jangan disebut-sebut
0: penyakit itu. Cek koyo. Ayo Eli, tema kita hari ini kena kritik, nerimo kritik atau malahan marah?
1: Selalu tergantung cek.
0: Kau tuh hobi nyari yang digantung tuh?
1: Ya kalau kritiknya bagus kita coba jalan dulu. Terima dulu kan, kalau kira-kira salah tidak masuk.
0: Jadi kalau salah dikritik, terima lah.
1: Diem baik, gak usah marah, gak boleh marah.
0: Gak boleh marah. Tapi diterima gak kira-kira kritik itu?
1: Ya jimok dulu, bagus gak bener gak.
0: Iya tidak, diem baik itu maknanya itu apa? Diem ngerimo, diem apa mak mano. Apa jangan-jangan besulan diem tuh. Hah?
1: Yo, gak nerimo sih sebenarnya kalau salah. Ya, tapi gak boleh juga dimarah.
0: Iya, kan? Iya. Memang jarang nih Anu, kalau kena kritik tuh baca nemo. Hanya orang-orang yang berjiwa besar ya.
1: Wow, sebesar dunia.
0: Iya. Pak Yu, kalau Cek itu nak lagu apa?
1: Itu dia yang ditunggu-tunggu.
0: Kanji tuo.
1: Laju kalah.
0: Hah?
1: Laju.
0: Yang kalah. Lain bae.
1: Yang lain. Ini be, apa tuh tak tung bae.
0: Sama bae itu bibi itu lagi, bibi itu lagi nyanyi.
1: Bibi itu nyanyi terus. Iya. Kamu udah ngerti nyanyi.
0: Bibi itu terus yang nyanyi.
1: Coba rekaman lah lagu baru apa. Buat judul lagu Eli ya po.
0: Eli guguk.
1: Itu pakai H ya.
0: Oh iya, oke hai.
1: Janganlah Eli tanpa guguk.
0: Eli tanpa guk guk ya. Ayo, Eli spesial untuk siapa Li?
1: Oh, itulah untuk ini Cek Gaya. Untuk semoga sehat terus, siaran terus, aku rindu terus.
0: Oh, walang
1: jeneng. Kemarin aku dapat cak masuk, Cek Gaya siaran hari aku.
0: Ya Allah,
1: udah kesannya masuk Cek.
0: Singgahnya ya.
1: Tiduran pulu, asal terbangun lama apa Cek Gaya ngangkat tinggal dua lagi.
0: Saya tahu. Saya tahu cak mana puriknya hatimu ya.
1: Kan lagi. Jam. Ini
0: bangun
1: lah jam 2.40
0: sih. No, bagus.
1: Cuma masih angkat ya. Kenapa angkat dua? Siapa itu masuk dua kok tinggal.
0: Baik.

0: yang fitnah.
1: Ah, fitnah kalau. Gaya ni cantik Cak Luna Maya.
0: Wow, langsing.
1: Aduh kenyo.
0: Kakek beberapa tahun kemudian langsing kan.
1: Eh, iyalah langsing cik gaya.
0: Yo, itu baik cik gaya.
1: Payo.
0: Pokoknya sehat-sehat terus cik gaya, itu dimudah ke segala gaya cik gaya.
1: Amin.
0: Sudah salam untuk Mangka, semoga sehat kalau kamu keluarga.
1: Amin.
0: Terima kasih cik gaya.
1: Yo.
0: Yang cantik, penyiar idolaku. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Balen nih, Eli guguguk ya. Digandus di belakang Eli ada siapa? Halo, assalamualaikum Sanjo.
2: Halo, waalaikumsalam Mas Sanjo. Oh. Cik Gaya.
1: Yo, dengan siapa? Robi. Robi.
2: Iya deh.
1: Robi Atun.
2: Robi.
1: Robi apa? Basing Cik Gaya lah, segera Cik Gaya. Nyebut Robi apa deh? Mama no bi kabar bi?
2: Alhamdulillah Pak sehat, panas, gersang, kering, tandus.
1: Gelu di mana kau bi ni?
2: Nah, lupa di... kan kayaknya lama nak masuk
1: juga. Iya lah lama kau dah masuk.
2: Iya.
1: Kau di mana tu yang apa?
2: Tanggul ni aja.
1: Dekat Dexa itu ke?
2: Oh, terima kasih deh.
1: Oh, terima kasih yo.
2: Terima kasih enam, bisa nombor sekojo, bisa nombor sekustri.
1: Oh, pakai? Eh?
2: Parah, sekojo anjen dulu parah. Jalan kaki gue nyampe anjen.
1: Sak kelakar.
2: Kalau saya juga lewat Kenanga lewat SD Mang Baul. Tembus lah itu.
1: SD? SD siapa Mang Baul?
2: Iya.
1: Siapa Mang Baul?
2: Ah, Mang Baul, pokoknya SD namanya Mang Baul.
1: Baik ya, Bi. Pantun gak dulu, Bi?
2: Oh, nyapa pantun ya?
1: Agus.
2: Ah, ini belah. Jalan-jalan. Ke Surabaya. Baliknya bawa buayo. Ketemu lagi dengan Cik Gaya. Di acara Mas Sanjo. Maksudnya. Jangan gitu ya, balik bawa buayo dari Surabaya.
1: Iya, jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa mampir ke Pak Jo. Bertemu lagi dengan Cik Gaya dalam acara Mas Sanjo. Nah, masuk itu. Kau tuh tadi apa dia tadi?
2: Buayo, buayo.
1: Bertemu dengan buayo.
2: Ya kan, Surabaya itu dengan buayo. Buayo balik.
1: Kate gawe, Bi. Buayo.
2: Nah, itu untuk bis.
1: Pak Yobi, kalau dikritik terima atau marah?
2: Dikritik.
1: Ya, dikritik bukan dikelitik kau tuh. Ya jelas
2: dengar. Kalau dikelitik tak geli lagi
1: ya. Lah kebel kau. Lah
2: tampelan ya lo kulit.
1: Iya, lah kapal, lah kapalan ya lo, Neng.
2: Bukan lah kapalan, lah tampelan.
1: Oh, lah tampelan ya lo.
2: Iya, plastik ya lo tanya kan.
1: Ba arti kau nih banyak ini bocor.
2: Iya nih. Kulitnya
1: lagi
2: plastik
1: kalau. Oh, ya itu. Baik, kalau ini masuk Kobi kalau dikritik terima atau marah?
2: Terima marah dua-duanya aja kayak.
1: Oh, pacak diterima, pacak juga marah.
2: Pacak juga marah.
1: Lebih banyak lebih condong ke mana? Marah apa atau terima?
2: Banyaklah marahnya aja.
1: Memang benar Bi. Jarang manusia galak ngi mo ketik ane dai. Eh. Bawaan hati nak pogek bae amun sing ketik wong dai.
2: Kalau dikasih duit, antri mo ni.
1: Iya, terima. Kalau dikritik apa ji kau? Mati kebagusan kok ngetik-ngetik gitu.
2: Iya, koneksi diri dulu.
1: Iya. Payo, Bi, lagu apa Bi?
2: Lagu dari itu aja kan.
1: Apa dia?
2: Batuk Bu Haji.
1: Hah?
2: Batuk Bu Haji.
1: Iya Pak Haji. Lagu apa?
2: Lagu dari Jambi ini be cek ya. Sama-sama gila cek ya.
1: Nah kita sama-sama gila. Kau be lagi gila Bi. Kau be lagi gila. Sama-sama gila.
2: Sama lah.
1: Sama-sama lolo, sama-sama gilo.
2: Dari Jambi itu juga ya, bukan yang pamisah itu, bukan.
1: Iya. Sama-sama lolo, sama-sama gilo. Gak lah?
2: Gak lah aku.
1: Gak lah eh?
2: Lagu.
1: Pak Hiu, Gopi.
2: Iya, aku lah lagu tuh, gulai telegu, minta gulai cica. Gulai kayu, yang disayu.

0: Ayo, spesial untuk siapa, Bi?
1: Spesial untuk ini, Mas di Pangkalan Balai. Ucapannya semoga sehat, panjang umur, rezeki.
0: Amin.
1: Sekali lagi spesial buat kipas angin aku nih, Jaga.
0: Iya, makasih banyak sudah menemani.
1: Berjuang keras ya, ayak.
0: Iya, gede. Iya, masuk ke mangga asli, tidak ada berhenti-henti nih, gede.
1: Iya, kanan kiri.
0: Sampai sengkle lehengnya deh.
1: Kalau gua ketungak ini, gua dia ketungak, gua angguin, gua segera dewe, tak baca tuh, anggu-anggu dia. Nunggu-anggu, tak baca tuh, pacaknya kanan kiri.
0: Iya, bener-bener.
1: Laku polisi punya angin, masih tak baca.
0: Masih, iya. Kau pula lah kau kegeki. Ayo, payo.
1: Ya, itu lah cengkanya, masih banyak, nama masuk.
0: Payo.
1: Sehat selalu jangan.
0: Amin.
1: Uang gak cepat hilang batuknya tuh.
0: Amin.
1: Batuknya yang hilang
0: ya. Ya uang hilang. Uang hilang tak siakan lagi ya. Jadi
1: itu memang terasa tenggorokannya
0: kan. Kering ya. Apalagi kalau malam, kalau cek yang pas paling ini malam, iyo, malam tuh gelegik-gelegik kan batuknya. Heeh. Siang nih.
1: Malam mati itu batuk.
0: Batuk, iyo. Tayo.
1: Terima kasih
0: Jaya.
1: Yo. Makasih Jaya.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Robinson. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum Sanjo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Shishi.
2: Ya, hadir.
0: Hadir. Sudah alhamdulillah tidak ada lagi jualan paket lagi nih ya. Lain sab di jualan paket. Kena marah oleh customer terus. Payo Sisi.
2: Kayaknya
0: pantun ke dulu.
2: Ini sudah sering ku kak ini tuh kesebutin tapi Cek Gaya belum dengar kan?
0: Belum, yang mana?
2: Oh, pagar makan tanaman.
0: Heeh.
2: Kira dianggap pacar ternyata cuma teman.
0: Iya. Ya Allah sih, si Cek Gaya cuma bisa bisa berkata itu deritamu. Kami ayo. Kaget dulu. Ladang mana nih ada yang Cek itu tuh? Coba ngomong sama Cek Gaya.
2: Enggak tahu aku itu dapat dari WA itu Cek Gaya.
0: Amanado itu ngomong sama Cek Gaya. Sungak gitu ladang itu kayak.
2: Maling status semua. Maling status.
0: Payo, timun dalam cuko.
2: Iya, cocok kan lagunya.
0: Cocok. Ah, Sisi, kalau ya. Ngomong ke apa tema kita hari ini, kalau dikritik terima atau marah?
2: Tergantung Cek Gaya. Kalau memang kita salah, wajar kita dikritik uang kan. Tapi kalau kita benar ya, kita harus bela diri
0: gitu. Tutus ya, deh.
2: Iya, misalnya kita diomongi uang
0: cantik
2: itu apa? Deket sama pacar uang ataupun deket sama uang yang sudah berumah tangga kayak kita dia ngomong-ngomong kayak itu kan wajar kita salah tapi kalau kita gak nerima itu ya bukan hal yang wajar menurutku.
0: Kalau kita tidak melakukan apa kita nak ngaku?
2: Ya benar, kalau kita tidak melakukan ya sudah santai.
0: Kalau kita
2: mukalah uang nak ngomong ini tukang rusak rumah tangga wong tapi kita tidak ngeleso gitu nak.
0: Kalau nak mulutnya koyak sampai ya, mengot juga
2: ya sudah sampai baik
0: ya merdeka.
2: Ngapain kita harus repot-repot ngurusin apa mikirin omongan wong yang
0: kalau
2: menurut aku sampai baik ya.
0: Iya. Tapi kalau dikritik yang kira-kira memang kita misalnya ini kita terima yang bagus ya dak ya.
2: Iya, kalau aku selalu nerimo aja karena aku salah. Tapi kalau aku benar aku enggak terima.
0: Yo, kalau benar sih ku bebes.
2: Tidak senang ngomong di belakang
0: karena masalahnya kalau ngomong. Iya, karena masalahnya kalau kita ngomong di belakang wong enggak kejinguan.
2: Iya.
0: Iya, singinan berarti kan?
2: Benar.
0: Ya, benar. Serius kan dia. Jangan serius sih. Payo lagu apa? Timun dalam cuko. Iya, timun dalam cuko. Boleh.
2: Ya intinya kayak ini, kalau misalnya kita ngerasa salah, apapun yang sudah kita lakukan sudah terima baik.
0: Introspeksi
2: diri gitu.
0: Percuma
2: kita sholat, 5 waktu rajin sholat, rajin puasa tapi kita melakukan hal yang salah kan?
0: Payo, mencek itu.
2: Ini bukan menimbung siapapun,
0: Cek. Iya.
2: Bener. Untuk aku pribadi.
0: Iya, tidak ada kata.
2: Aku salah, aku kayak itu.
0: Tak boleh main tersinggungan gitu nih. Iya. Pak Yu, spesial untuk siapa?
2: Untuk galo-galo.
0: Untuk galo-galo boleh.
2: Iya.
0: Saya titip kabar untuk si kembang ya. Ya, yeah. Sama neneknya Tapasha.
2: Oh, neneknya Tapasha. Tapasha lagi dijemur.
0: Ya. Lagi dijemur Tapasha. Neneknya juga jemur.
2: Jangan nenek.
0: Jula ke neneknya itu. Payo payo, ditunggu lagunya. Eh,
2: kamu mau cek jaya cek mana? Aku nak nanya.
0: Apa?
2: Jangan cuma nanya, cuma.
0: Kalau cek gaya? Kalau cek gaya sih ya mendikritik tuh kritikannya tuh kira-kira memang ya kena aja kita ini tadi sudah asak jangan nyenggung.
2: Ya.
0: Ada kan ada wong tuh kritik tapi apa dengan maknanya kata-katanya itu yang bikin kita tersinggung. Ada. Kita boleh misalnya ngeritik wong sejak ini kan ini menurut aku misalnya kita ngasih masukan. Kau itulah bagus, ini, gitu kan. Nah, tapi kalau menurut aku akan lebih bagus lagi. Nah, kalau cek itu, kalau nak nunjuk masukan sama Wong, gitu, nunjuk kritikan.
2: Tapi kadang-kadang cek ini, cek gaya. Kau sudah nasihati Wong, cek itu sampai mulut berbunyi, tapi Wong itu tak berubah juga.
0: Bentilah, tak usah, benda-benda dia udah. Pokoknya cek ini, kalau Wong tidak minta kita, nak minta pendapat kita, tak usah kita nak ngomong. Serah.
2: Benar.
0: Tapi kalau Wong misalnya ngomong, menurut kamu cik gaya mana ini misalnya aku ini main ini misalnya nah sudah bagus kalau menurut aku yang kau gawe itu sebenarnya bagus tapi akan lebih bagus lagi nah kira-kira mah itu bahasanya tuh tapi kalau wong tidak ada minta pendapat kita ngapoi bebowe gitu nak ngomong mencik gaya
2: kita ngurusi urusan
0: wong bereja dia sana itu aja men saya
2: kalau aku cek ini misalnya nyinggok wong ada yang masalah apapun tentang wong itu minta pendapat, minta nasihat ya sudah aku nasihat
0: nih. Iya, kalau cek gaya yang penting minta duit.
2: Wong itu tak berubah ya sudah terserah.
0: Terserah. Iya, sampai pening-pening.
2: Yang penting dah. Dia curhat kita dengar kayak
0: itu. Tak usah nak pening-pening mainnya gini.
2: Ah, benar.
0: Sudah, itu baik.
2: Ya sudah.
0: Dah lego.
2: Baik. Kita kenal lagu apa?
0: Ngetok
2: sini. Ya
0: sudah,
2: makasih cek ya.
0: Yo.
2: Aduh pantun.
0: Apa?
2: Buru-buru ikan beli.
0: Kabur le.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sisi ya sudah tiga. Kita dengar kedua lagunya Tak Tung. Kemudian sama-sama Gilo sama Timun dalam Cukup.

0: Abang, Abang, Bang, oi Bang, ngapo Bang nih diam bae? Makan dak, tidur dak, ngasih belanja dak, apa halnya Bang?
1: Aku nilah muak, tahu dak kau?
0: Muak dengan siapa? Muak dengan aku?
1: Tidak.
0: Terus muak dengan siapa lagi?
1: Ingin tahu adik?
0: Ya iyalah.
1: Hidupi musik.

0: Kita cari cicak dengan kodok yuk, Bang.
1: Kau nih basing, Be. Gak tahu hari lah malam.
0: Kan kodok tuh malam-malam adonya, Bang. Sudah tuh cicak juga. Keluarnya kan malam-malam.
1: Untuk apa kau cari cicak sama kodok?
0: Abang. Tapi katanya tadi mau bikin gulai cicak sama kodok. Ayolah, Bang. Aku nih juga kepengen.
1: Iya, tapi kita ke kamar dulu.
0: Hah? Ke kamar? Ngapain, Bang?
1: Nyanyi.

0: Jangan basing bae bilang abang gilo.
1: Habis, abang tuh yang bilang adek gilo.
0: Iyo, tapi jangan kuat-kuat nian, kaget dengar orang.
2: Oi, Yuang. Wah, enak sekete Allah ya, nak tantu ilmu di air yang dah. Bang seginyang, nak tantu lagi dalam malam yang dah. Dengan lalu ke ya. Bekor yang pun agak-agak kan dua-dua ya, kok. Dendang kong
0: kan. Ha, kan? Tahu orang kan?
1: Biarlah.

0: Dua penelpon terakhir ya di 3516656. Halo, assalamualaikum Mas Anjo.
1: Assalamualaikum Mas Anjo Jaya.
0: Ah, waalaikumsalam. Alang kelemak makan mie. Makan mie. Agak dulu, agak dulu. Balik ke mana? Balik ke mana? Cik Asmi balik ke mana? Cik Asmi. Nggak, Cik Asmi balik ke mana?
1: Balik ke Pak Jo.
0: Bukan, bukan Pak Jo.
1: Waitaw.
0: Oh iya. Alang kelemak makan mie. Makan mie. Gitu. Makan. Alang kelemak makan mie. Makan mie. Daerah, tidak usah sama daerah Pak Jo eh. Ya dulu, alang kelemak makan mie. Makan mie, duduk besilo. Ketemu lagi dengan Cik Asmi yang baliknya di Pak Jo. Mak mana Cik Asmi?
1: Alhamdulillah Cik, baik-baik aja.
0: Pantun ke dulu?
1: Pantun Cik Wano, Cik Inde.
0: Yo.
1: Lupa
0: pula deh. Apa pantunnya?
1: Untuk apa jarum yang patah? Jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata Cik Gaya yang salah, jangan disimpan di dalam hati.
0: Jangan disimpan dalam hati. Pas dengan tema kita eh. Kalau dikritik, terima atau marah?
1: Tidak galau-galau Cik. Kita pasrah baik.
0: Idak maga, idak juga ini, idak juga negimo.
1: Iya, idak juga negimo tu cek.
0: Oh, jadi ada negimo yang dikritik.
1: Bak mana cek ya?
0: Bak anti anti kritik berarti.
1: Pokoknya tu cek itu lah cek.
0: Berarti kalau dia tak galak dikritik, berarti marah.
1: Nah, cek itu lah idak marah ika, cuma kesempai.
0: Makan tu tidak, cuma kesel dan purik ya.
1: Iya.
0: Saya bisa memahami kalau kesel dan purik ya.
1: Iya
0: kek. Payo, diatugi lagu apa?
1: Lagunya tu cak mana kek? Lagunya tu. Anak yatim berarti.
0: Anak yatim.
1: Dari yatim.
0: Okey, boleh. Spesial.
1: Spesialnya untuk
0: yang
1: rumah aku lagi sekolah,
0: Cik.
1: Iya.
0: Lagi sekolah dia, eh?
1: Iya, Cik, aku bikin tolak labu, Cik.
0: Oh, mantap.
1: Cik, murah, Cik, labu. Cik, besar ni, Cik. Cik, 10 ribu,
0: Cik. Iya, kolak labu tu yang Cik Ubi Selo tu, kan?
1: Iya, Cik. Yang
0: labu kuning itu, Cik. Iya. Payu. Itu saja?
1: Aku minta, Cik, bakal sabuk, Cik. Oh, iya,
0: Cik. Jangan ngambuk, Cik.
1: Jadi ya, Cik. Sini lah,
0: Cik.
1: Ada
0: ni
1: yang
0: tak
1: bohong.
0: Iya,
1: iya. Aku yang dikatakan itu ada.
0: Oh, iya.
1: Iya, tak pernah bohong aku, Cik.
0: Cik Ayo, Cik Ayah.
1: Iya,
0: Cik. Payu anak yatim, eh?
1: Iya, kalau nak masuk, Cik. Kalau adik aku suka bangun, tak masuk, Cik.
0: Payu, suruhlah masuk.
1: Iya. Untuk Cik Gaya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, lancar rezeki. Mudah-mudahan aku di dekat Cik Gaya tercapai.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan tahun depan bisa naik haji lagi.
0: Amin, ya Allah.
1: Ya. Assalamualaikum, Cik Gaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Cik Asmi. Ya. Bahkan Cik Asmi ada siapa? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hei, Man Widodo.
2: Ini
0: Firman nak
2: kerja. Firman
0: ni? Firman. Firman siapa?
2: Firman ini apa? Firman tidak magi utina. Pantun boleh?
0: Boleh, pantun ke dulu. Lagi 200 berapa kemarin tinggal?
2: Yo, kemarin 200 ini baik 199 ini.
0: Enggak kate kemarin 202 dinya kan masih jadi 201 nah. Nah,
2: bayarnya cilek.
0: Yo, kan? Siko besok mati yo. Tinggal 200.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Amin.
2: Ya, godong pisang. Dibuat lontong. Lontong dibuat di hari lebaran. Yang masuk ini wongnya ganteng. Yang siaran wongnya lebar.
0: Kate mana lebaran? Lebaran mana hubungannya lebar tu mana ada?
2: Iya, lebaran
0: ya kan. Kate dah sama, dah nyambung. Itu namun jaka semung bawa golok, dah nyambung.
2: Oh, betul.
0: Payo wong Talang Jambi. Nah, kalau kena kritik terima atau marah?
2: Kalau aku cek kritik itu obat cek bagi aku kan. Kalau dak wong siapa lagi nak ngeritik gitu kan?
0: Yo.
2: Nah, tapi kalau dikritik aku dak tahan cek.
0: Dak tahan. geli ya?
2: Geli.
0: Ya. Payo. Lagu apa?
2: Lagu ribu lah ribu tu cek.
0: Ribu-ribu eh?
2: Ya, ribu-ribu.
0: Ratus-ratus. Tahu nganging-nganging.
2: Ya, kuatnya anak-anak ngecek ke jauh. Padahal tahu posisi radio aku kan.
0: Iya, di mana eh? Parah dan pasti eh?
2: Degam-degum bunyinya.
0: Payo. Spesial untuk siapa?
2: Spesialnya untuk ini baik galau-galau ya, yang lagi nikmati ya caranya. Pokoknya selamat siang ya. Jangan tidur. Buat gaya tu selamat tugas selalu sama Mang Ale. Yang lain juga ya. Pantun lagi boleh tak?
0: Boleh.
2: Ya, kodok bangkok dimakan buaya. Turun yo.
0: Kadok bangkok makan buaya. Asak kendak dan oh, kamu ni. Ngawek pantun ni ayo. Baiklah kalau main itu cukup sampai sini ya. Karena dengan lagi kita bakal berkumandang beduk serta azan asar ya untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Jika ya pamit mundur, mau kasih banyak yang sudah bergabung ya. Belum punya kesempatan, jangan marah, jangan kecil hati. Kami pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ke pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari.

Dulurku di mana Bebrado? Kita tinggal ke sejenak lagu-lagu pilihan melalui perempat RR Palembang. Selanjutnya kita dengar kesamu-samu, kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: Dulurku dimanapun berada, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan asar, maka tiba waktu asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Pimpinan jajaran Radio Republik Indonesia Palembang ucap keselamatan menunaikan ibadah sholat asarnya. Semoga rangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhoannya. Amin amin ya rabbal alamin. Di kawasan siar Jalan Radio 2 di FM 88,4 MHz Perempat RRI Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan. Berikutnya kami hadir ke info sedengar ingat Perempat bersama Perempat RRI Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perempat RRI Palembang.
2: Saatnya kita peloi ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat Pro 4, informasi sedengget bersama Pro 4 RRI Palembang. Bareng Kulo Cik Gaya, inilah informasi selengkapnya. Catemak jagung merupakan kuliner khas Nusa Tenggara Timur yang tentunya berupa hidangan berkuah dari jagung, kacang-kacangan, dan labu. Hidangan ini mempunyai cita rasa gurih dengan aroma dan rasa alami yang khas. Catemak jagung dikenal sebagai makanan tradisional yang sederhana dan mengenyangkan. Perpaduan jagung, kacang, dan labu menunjuk ke tekstur serta rasa yang beragam. Kuliner ini menjadi bagian dari makanan tradisional masyarakat Nusa Tenggara Timur. Hidangan ini biasanya disajikan hangat sebagai makanan sehari-hari. Kericuk merupakan kue tradisional khas Jambi yang berbentuk segitiga. Kue ini terbuat dari adonan pisang, biasanya pisang kepok yang dicampur dengan beras ketan. Kericuk ini tentunya memiliki cita rasa manis dan tekstur lembut dengan sedikit kenyal. Kue ini biasanya disajikan sebagai camilan tradisional. Kericuk menjadi salah satu bagian dari kekayaan kuliner khas Jambi. Bentuk segitiganya menjadi ciri khas yang mudah untuk dikenali. Itulah tadi ingat Pro 4, informasi sedengar bersama Pro 4 RRI Palembang, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya pacak diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Dedulur juga pacak melalui sosial media terverifikasi kami pacak Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi bagi dedulur untuk menyampaikan tentunya sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-788-8884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cik Gaya mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
2: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Dedulur, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dedulur pacak berinteraksi di line telepon 0711-351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut, Perempat RRI Palembang.

itulah pahit rasonyo pari. Biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainnya. Sriwijaya Sore, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: 88,4 Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur bersama Cak Iwan yang bakal ngerewangin dulur di jam 3 ini sampai jam 8 malam. Kaget pecak biasa kalau jam 3 sampai jam 5 nih. Dimulai dengan Bepadu bepilih lagu dangdut. Badu dulur yang nak milih lagu dangdut digoyori di 0713516656. Sama bisa juga lewat WA di 0897-7884-884 ya. Tema kita hari ini ialah apa harapan dulur tentang kabut asap kita yang setelah 3 bulan tidak kunjung mereda nih, malah tambah jadi nih ya. Jadi yang ada keresahan tentang kabut asap ini, apa misalnya gara-gara kabut asap nih penghasilannya berkurang, apa Cak Mano, boleh lah ya bergabung sama Cak Iwan di 0713516656. Langsung baik kita angkat telepon yang pertama nih, ada siapa? Halo.
1: Ya halo Bapak Du, berpilih lagu dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Bang Napi, Jagaraga-Gan Ilir.
0: Halo Bang Napi, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat-sehat.
0: Disehat-sehat. Iya benar, memang kita main hari ini bukannya sehat tapi disehat-sehat ke ya. Terpaksa.
1: Karena tenggorokan sakit, mata perih.
0: Hidung
1: pilek ya. Karena banyak asap ya.
0: Enggak cuma udara bayang kering, teko kantong melok keringnya dah.
1: Nah,
0: ika dia. Iyo, memang cak mano lah ya. Dak cak ngatuknya lagi lah, Bang Napi gitu nih. Apalah selain
1: lagi, ya.
0: Selain yang tadi keluhannya, apalagi tentang kabut asap nih, kira-kira?
1: Kalau Bang Napi sih banyak keluhannya.
0: Dak apa-apa, kita denger ke ini.
1: Keluhannya kalau asap tuh ya betul ya. Kantong kempes katanya tadi. Terus pengangguran ya, merajalela.
0: Aduh kasihan ya.
1: Iya,
0: memang.
1: Karena di tempat kami kemarau terlalu berlebihan, jadi tidak bisa ngapa-ngapain ya.
0: Iyo lah, tidak macam lagi dia apakah lagi susah caknya nih.
1: Nah susah bercocok tanam apa lagi ya.
0: Jadi itulah, bukan cuma udara yang kering, tekok kantong melok kering mainnya hari ini.
1: Kantong juga melok kering, tidak pacak berkebon ya.

0: Kita naik ke ini.
1: Ya, naik ke ya.
0: Ada salam-salam enggak Bang Napi?
1: Salamnya buat Nadia Ketua Bangun Satu ya.
0: Mm-mm.
1: Ada juga Wapet ya.
0: Mm-mm.
1: Pak Sobari, Mang Pen Langkan Adalam, Mang Pen Gaseng Laut ya.
0: Mm-mm.
1: Ada juga Bang Robi Ramakasi ya.
0: Mm-mm.
1: Iwan sama Yeni di KTP ya.
0: Mm-mm.
1: Bang Doni di Radial ya. Mbok Wati di Pemulutan. Pokoknya segala-gala yang lagi dengar ya, tanpa terkecuali.
0: Mm-mm.
1: Selamat petang bay, selamat mendengarkan. Walaupun dunia kita sekarang banyak kabut ya.
0: Mm-mm.
1: Tapi kita tetap harus semangat dan selalu jaga kesehatan masing-masing ya.
0: Insya Allah, semoga sehat galo yo.
1: Iya, mudah-mudahan sehat galo ya.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Buat Cik Yohan ya, selamat bertugas Cik Yohan. Cik Yohannya juga jaga kesehatan Cik Yohan ya.
0: Insya Allah.
1: Jangan lupa pakai maskernya ya.
0: Oke deh.
1: Itu baik Cik Yohan ya.
0: Oke Bang Napi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Napi di Jagaraja ya, yang sekarang lagi krisis air juga di daerahnya, udah lah kering airnya, susah jadi bertanam ya. Lanjut lagi, ada siapa di belakang? Halo, Bapak Adu, pilih lagu dangdut. Halo. Iya.
2: Halo.
0: Halo Cak. Iya, halo Cak Simon pribadi.
2: Cak masuk.
0: Iya, alhamdulillah rezeki berarti. Alhamdulillah sehat. Kalau Cak Simon, Cak mano?
2: Panas sini, udah tak.
0: Sama men panas, panas gale kita. Panas galo gitu nih Cak Simon.
2: Jangan.
0: Jangan. Tapi kalau ngedumel dikit tentang kabut asap enggak apa-apa, lajulah silakan ini. Memang tema kita yang hari ini apa nih? Keluh kesahnya selama kabut asap ini. Ada keluh kesah enggak Cak Simon tentang kabut asap kita yang lah 3 bulan ini, tapi belum ada pengurangan, tapi caknya tambah jadi, tambah parah itu. Nah, laju sebut kelah keluh kesahnya.
2: Kepanasan.
0: Yo.
2: Jadi itu asap kan ada.
0: Mm-hmm.
2: Kalau kenapa sih? Apa namanya penyakit apa namanya? ISPA.
0: Iya, ISPA penyakitnya.
2: Kalau di Kamperan dibawa di banyu itu ya,
0: Sampai
2: asap lalu
0: ya. Iya.
2: Gak geli yang ayo ya.
0: Teko Kamperan, gak kejuk lagi nih Cik Sim.
2: Jarak pandang baru nih ya.
0: Wajar lah kemarin ada tongkang nombor itu tuh gak jingok lagi.
2: Iya
0: lah. Tiang Kampera tuh.
2: Sungai sebelum itu boleh
0: asap galo.
2: Wah, Kampera weh. Hampir juga
0: tutup.
2: Malam.
0: Siang ini juga ketutup masih, Cek? Siang ini?
2: Pagi.
0: Jangan ke pagi, siang berengkang. Iya. Siang berengkang, Beb. Apa lah, ketutup. Pada cek, pagi-pagi tadi kan, tambah jadi. Betul lah.
2: Lama itu baunya.
0: Waduh. Oke.
2: Lagunya
0: ada Imam S. Arifin, Cemburu Buta. Zaskia Gotik, Belahan Jiwa. Roma Irama, Rantai-Rantai Derita. Rita Sugiarto, Sebening Embun. Gandhi S, Mengharap Mimpi. Nur Halimah, Cemara Biru. Mansur S, Sendiri. Revina Alvira, Setetes Air Hina. Jaja Miharja, Pisau. Melili, Terlalu Mencintaimu. Rana Rani, Tak Tega. Mbah Dukun Alam. Mandar Mahesta, An Abad. Nia Lavenia, Cinta Lahir Batin. Kurindu Ayah, Selviama. Pita Alvia, Antara Benci dan Cinta.
2: Apa yang Cinta Lahir Batin ini?
0: Apa yang mana?
2: Yang Cinta Lahir Batin ini.
0: Cinta Lahir Batin, Nia Lavenia ya.
2: Aku dia nyanyi, siapa?
0: Nah, tak tahu aku udah apal, Cek.
2: Rita S. Bay tadi, Rita S. Bay ya.
0: Rita S. Bay ya.
2: Kenapa ya judulnya?
0: Sebening Embun.
2: Nah, ya. Kalau sebening
0: ya, kalau bayar habis ini ya, dak. Ada salam-salam dak, Cek?
2: Iya, kita kirim buat Rizwan, ya. Pasti sekarang ini Pak Widodo. Terus Akbar, ya. Terus Pendi Gasing, ya. Pendi Langkawan, ya. Terus satu lagi Aldo, eh. Sama monitor, eh. Terus Faisal.

0: Eh? Terus Maswa, terus Jasmi, Nadia,
1: ya.
0: Terus siapa lagi? Istri saya lagi, sih. Terus untuk kalau ke?
1: Oke deh.
0: Dari A sampai Z. Tanpa terkecuali.
1: Oke, siap.
0: Itu aja ya.
1: Oke.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi penelpon ketiga. Ada siapa nih di belakang? Bang Napi dan Cek Simon pribadi. Halo, Bapak Padu, pilih lagu dangdut.
2: Berpadu, pilih lagu dangdut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Ini jauh, Cek. Dari Ogan Ilir, Mang Tozai, Cek.
1: Oh, Mang Tozai, sehat, Mang.
2: Alhamdulillah sehat,
1: Cek. Alhamdulillah, Mas, sehat.
2: Gimana kabar sore, Cek?
1: Kalau Cek Yon, insya Allah sehat kalau badannya. Cuma man asap nih masih banyaknya di sini, Mang. Tidak kurang-kurang, Cek. Iya, kita tidak.
2: Banyak asap, Cek. Kita, Cek.
1: Apalagi kamu ya, yang daerah sana memang banyak yang lagi kebakar itu ya. Tema hari ini, apa keluh kesah Mang Tojai selama kabut asap yang sudah 3 bulan ini, Mang? Yang
2: tak kekelurun kami, Cek. Kalau habis siang-siang jangan banyak keluar rumah tuh lah, Cek. Jangan sesak nafas banyak keluar rumah lah.
1: Tapi kalau nak tak keluar rumah dah dapat duit, Mang, kita nak cari duit.
2: Rumah itu, Cek, kami gawin kami tuh dak dekat rumah kami nah tuh nak gawin kami, Cek.
1: Ya lemak mah yang dekat aja. Yang jauh cak mana lah ya kita ya.
2: Tapi kalau ibu-ibu ini kalau nak ke pasar tak mungkin tak keluar rumah, pasti keluar rumah.
1: Iya, pasti nak warung be keluar rumah ya dak mau tak mau.
2: Tapi jangan jauh di masker, Cek. Ulu lebar-lebar masker aja, Cek, 2 cm ya, lebar.
1: jangan tebal ligo. Agak laju, susah bernapas gitu.
2: Iya, Cek, orang Arab tak Arab, Cek. Jangan, Cek, masker, Cek, orang Arab tak Arab, timur mata, Pak Edio. Kurang pula penampakan aja, Cek, ya.
1: Iya.
2: Itu aja keluarnya pokoknya. Uh-uh. Perlu jangan banyak keluar rumah aja itu, Cek.
1: Iya, kalau misalnya enggak perlu apa kurang pentingnya ya sudah lah ya.
2: Jangan banyak keluyuran aja, Cek, pokoknya.
1: Okay.
2: Enggak bakal enggak untung kadang banyak keluar enggak.
1: Oke deh, mancak itu. Ini lagu pilihannya ada Imam S. Arifin, Cemburu Buta, Zaskia Gotik, Belahan Jiwa, Roma Irama, Rantai-Rantai Derita, Ike Nurjana, Terhina. Rantai-Rantai Derita. Oke, ada salam-salam dah.
2: Kirim salamnya buat Cek Pipit. Mang Maman eh. Ada anu Mang Hendri Widodo eh. Ada Cik Ita juga eh. Ada Wapet juga eh.
1: Oke deh.
2: Ada Mang Iwan di Kertapati eh. Ya pokoknya borong Cek untuk wong di Palembang deh.
1: Borongan eh, payo kita borong mencak itu.
2: Iya. Dia bagi rata be salamnya dak.
1: Heeh.
2: Iya. Rantai-Rantai Derita siapa Cek menyanyi?
1: Yang mana? Rantai-Rantai Derita nih.
2: Iya.
1: Roma Irama.
2: Roma Irama ya.
1: Iya. Oke.
2: Jangan biar rantai-rantai borgol mati gitu penjara aja.
1: Jangan ke borgol gitu. Jangan itu. Aduh.
2: Ya keras itu aja. Terima kasih waktunya, Cek.
1: Oke deh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tiga telepon kita beralih ke WA dulu. Ada dari Wapet ya. Caknya agak panjang curhatan Wapet kali ini. Tumbennya nih. Katanya lagunya buat pecinta perompat be. Semoga pada sehat-sehat galau. Buat bini Wapet semoga lekas sembuh. Assalamualaikum Cek Iwan. Semoga sehat-sehat be dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kabut tambah tebel be. Katanya ya. Gara-gara kabut ini Cek Iwan sudah 10 tahun ini Wapet jualan. Gara-gara kabut ini jualannya jadi amsyong ya. Semalam be cuman laku semangkok. Ya Allah. Jadi banyaknya yang merosot ya penjualan selama kabut asap ini ternyata. Lagunya Mbah Dukun, makasih Cek Iwan, makasih Bang Napi, makasih Mang Tozai. Pokoknya selama kabut asap ini merosot jauh nih Cek Iwan ya. Semoga rezeki Wapet lancar yo. Abis ini ya kita doa kebersama. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah macam itu baik kita dendang ketiga empat lagu pilihan ini. Jangan kemana-mana tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Mantap.
1: Yuk.
2: Itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang.
3: Leganya.
4: Habisin dong, lumayan itu airnya.
3: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
5: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
6: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: 88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Mas sampai kita dengar gembah dukun nih. Jampi-jampi. Cak ya udah pacar dijampi lagi ini. Lah berdoa bela dak muper lagi lan. Tuh hujan turun ngentak ke kabut asap ini. Lah sudahlah. Lanjut lagi toh, terima telepon di 0-3-5-1-6-5-6. Halo, dengan siapa di mana? Halo? Iya,
1: halo.
0: Iya, halo, dengan siapa di mana?
1: Sama Jailani.
0: Jailani di mana?
1: Jailani.
0: Iya, di mana Jailani?
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Ya, sama Jailani.
0: Iya, di mana?
1: Di Durian Daun.
0: Durian Daun, oke deh.
1: Cak, Mbak.
0: Iya, Cak Mano keadaan di sana, Mang Cek?
1: Hah?
0: Cak Mano keadaan di sana, Cak Mano? Asapnya tebel dak kabutnya, kabut asapnya?
1: Kabut asap?
0: Iya.
1: Oh iya iya iya. Boleh kirim lagu, Pak?
0: Milih lagu, dak bisa kirim ini. Ada pilih.
1: Iya,
0: ada pilihannya ya. Kagak dipilih be, tinggal cek itu nah.
1: Oh iya iya. Kirim-kirim untuk teman-teman ya.
0: Bisa.
1: Ya, untuk Mang Manap, untuk Mang Germadi, Mang Meron juga, Mang Sarkowi Raja Pantun juga. Sudah tuh yang di ini tuh yang dia mah. Yang di soaknya juga ya. Teman yang di soak. Nah, semua-semua ini, Mbak.
0: Oke. Ini ada pilihan lagunya ya, Imam S.
1: Mbak, ucapannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada pilihan lagunya nih, Mang Zelani. Nak mele, ada pilihan lagunya, nak mele dah ini nah.
1: Ya, lagu apa, Mbak?
0: Imam S. Arifin, Cemburu Buta, Zaskia Gotik.
1: Ya, cemburu buta, Mbak.
0: Oke, langsung kita naik ke ya. Oke deh.
1: Ya, cemburu buta buat Mbak Epa, Mbak, di Pangalem Balai. Ya itu Mbak ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya oke, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pecaknya agak suara Cek Yoni delay di sana jadi agak itu ya, lama kita. Oke, okay, kita lagi di belakang Cek Zailani ada siapa nih? Halo.
2: Halo Bupati.
0: Iya.
2: Pilih lagu dangdut.
0: Pilih lagu dangdut dengan siapa di mana? Bentar. Feedback. Feedback bentar. Uch.
2: Halo?
0: Nah, halo. Iya.
2: Yo.
0: Ah. Dengar Cek Ita ya.
2: Eh. Masih ragu ya.
0: Sehat, Cek?
2: Alhamdulillah sehat, Cek.
0: Alhamdulillah
2: sehat.
0: Insyaallah.
2: Lah, itu.
0: Iya, agak sakit tenggorokan. Cek mano ya?
2: Ya, sehat-sehat ke Mbak
0: ya? Sehat-sehat ke Bella, selama masih pacak bernapas ya sudah lah ya.
2: Nah, nak mana lagi? Harus diterima.
0: Aduh, keluh kesah tidak nih, Cek? Kabut asap nih, Cek mana lah gitu nih? Aduh, lah 3 bulan nah, tambah parah kita gitu, malah tiap hari nih.
2: Oh, emang keluh resa, keluh kesahnya tuh ya. Nah, banyak ego. Yang pastinya pakaian penuh debu galuh.
0: Dosa berjemur
2: gitu jemuran kan?
0: Jemur di dalam rumah masih bau asap loh.
2: Oh, masih.
0: Enggak acak lagi ngatuk kenyul.
2: Alang kelemaknya kan kita segar.
0: Aduh.
2: Kita terima bae lah.
0: Oke lah.
2: Agak mending balin lagi.
0: Seminggu ini malah menurut aku Cek, kita angkonya di pucuk 700 terus loh.
2: Iya.
0: Seminggu kebelakangan ini enggak turun-turun loh. Enggak turun-turun loh. Kalau jingok datanya ya, based on data. Jadi 700.000
2: ya, sekalian kayak diturun genyo oleh hujan.
0: Oh ya Allah, amin kelah ya Allah.
2: Ya Allah Tuhanku. Sudah dalam itu.
0: Iya. Oke deh. Nak pilih lagu apa nih? Ada Zaskia Gotik, Belahan Jiwa, Ike Nurjana.
2: Nah itu Bella.
0: Terhina. Tidak kan denger lagu visionnya.
2: Ya enggak itu Be. Dari okay. Tadi aku denger kisahnya yang ini Be.
0: Belahan Jiwa ya.
2: Okay. Belahan Jiwa.
0: Oke deh. Ada salam-salamnya enggak Cek?
2: Kami untuk yang nenek-nenek tadi ya. Siapa yang baru turun tadi? Pak
0: Zailani.
2: Zailani, salam kenal ya. Untuk Mang Tojai tadi ya.
0: Ah, Mang Tojai ya dong.
2: Tojai, Mang Napi, Mang Simon. Uhuy.
0: ya, gak tahan aku dengernya. Tolong.
2: Aduh. Untuk Cik Nat eh, Cik Asni eh, sama ininya sama Mang Aspinnya eh, untuk Sarul, untuk Rara, untuk Ibu Masita juga eh, Pak Darmawannya juga, untuk Mang Pen duo eh, Gasing sama Langkan eh, nah, untuk Sisi, untuk Pak Asnu eh, lama tak masuk Pak Asnu, apa kabarnya eh, untuk Pak Asan juga ya sama Ibu eh, mudah-mudahan sehat ya Pak ya sama Ibu yang di Tanah Mas, sama Pak Jenderal juga yang sama Bu Siskanya eh, nah, yang di Pangalan Balai, untuk Mang Hendra sama ini ya, Cik Kartininya eh, sama adik Anissanya eh, sama Mang Iwan juga, sama Cik Jenny juga eh, adik Pitung eh, yang lagi sekolah katanya eh, mudah-mudahan lulus eh, sekolahnya tamat. Tunggu untuk galau-galau belajar.
0: Oke deh.
2: Oke. Yang tak tersebut maaf lah eh, maksud galau-galau. Nah, spesialnya pasti untuk abang eh.
0: Oke deh.
2: Abang Sinaga.
0: Ya, kok gak nge-WA aku lagi dia ya?
2: Kok gak sibuk kalau?
0: Biasa ada WA-nya nih, minta salam-salam nih.
2: Sibuk mungkin.
0: Oke deh.
2: Sibuk bekerja mencari apa ya?
0: Demi sebongka emas ya? Sebongka, wow sebongka, al kebongkahannya.
2: Sejangguk udang lagi saru ini, gak nyari sebongka emas.
0: Nanggut di mana kita udang ini, emas ini?
2: Nah, yang pasti untuk makan.
0: Benar-benar.
2: Coba cek eh.
0: Oke deh.
2: Pokoknya selamat bertugas deh lah. Siap baliknya masker eh.
0: Pakai terus dong. Masih sayang nyawa gitu.
2: Iya.
0: Masih sayang nyawa.
2: Itu aja eh.
0: Oke deh.
2: Kasih assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut lagi pelopor ketiga ada siapa nih? Halo.
3: Ada aku Cik Ewan.
0: Oi, ngapa suara tuh serak nian?
3: Dah.
0: Cak kalau itu aku dengernya.
3: Yo, maklum lah cuaca kita Cik Ewan.
0: Lah kenonan caknya mesin tuh.
3: Kan lagi Cik Ewan, ya, sesak napas ini.
0: Iya. Cak mana nulisan no, Cik Eli? Tambah tebal, tambah gelap.
3: Bukan lagi, mendung Cak nak hujan. Nah. Tapi bukan mendung gitu,
0: Cik Eli. Masih, ya gelap-gelap bayar lah ya, Cak mana lah ya. Iya,
3: tertutup asap matahari.
0: Iyalah. Tapi bocil-bocil sehat gak Cik Eli? Bocil-bocil.
3: Alhamdulillah sehat, cuma pilek baik kalau Cik Eli.
0: Alhamdulillah sehat tapi pilek ya.
3: Iya, lumayan, cuma
0: pilek baik
3: kan alhamdulillah.
0: Masih pacar alhamdulillah. Penuh rasa syukur masih kita nih berarti.
3: Bersyukur kepada
0: Allah. Sudah. Sudah. Agak kena demo aku sudah. Jangan.
3: Lagi yang masuk
0: aja. Apalah aduh kok ini kok tidak jelas. Oke. Celi aduh keluh kesah dak Celi untuk kabut asap kita nih.
3: Oh banyak Cik Wan malah dikeluh.
0: Keluh kelah aja enggak apa-apa lah noh. Kubuka niat khusus mengeluh hari ini.
3: Ini yang pastinya batuk Cik Iwan. Gatal-gatal juga Cik Iwan. Ini apa yang pastinya susah banyak Cik Iwan. Sudah jadilah Cik Iwan, jangan banyak gue ngeluh lagi ini.
0: Iya, agak kata ungkup nikmat ya.
3: Iya, syukur deh apa adanya.
0: Oke deh.
3: Jalani apa adanya Cik Iwan.
0: Oke deh.
3: Iya, Cik Iwan, mau makan belum?
0: Sudah dong, alhamdulillah kita makan. Hari ini aku ida ayam geprek aku hari ini. Alhamdulillah. Ida iwak belis aku ya. Maaf ya, aku hari ini makan iwak belis.
3: Oh.
0: Iya. Iwak belis ditepungi aku hari ini.
3: Oh, tahu aku ditepung. Masak dewek apa?
0: Tidak lah, dimasak ke.
3: Masak
0: kemak. Oke deh.
3: Kan anak mami.
0: Iya, nak lagu apa Cik Eli?
3: Lagu apa Cik Yon?
0: Ado Ike Nurjana terhina.
3: Baru dikit. Oi.
0: Gandhi S mengharap mimpi, Nur Halimah Cemara Biru, Mansur S sendiri, Revina Alpira Setetes Air Hina, Nia Lavenia Cinta Lahir Batin, Melili Terlalu Mencintaimu. Yang mana?
3: Cinta Lahir Batin.
0: Cinta Lahir Batin ya. Yeah. Oke deh. Ternaik ke.
3: Keren Cik Iwan.
0: Lanjut.
3: Cik kita ada miskol-miskol, ada Mang Rifwan kalau miskol. Tapi ini jauh di sana. Miskol lah. Gak bakal pangkat, jauh aku.
0: Eh, sudah lama kayaknya.
3: Terus ini ada Mang Pen Langkan. Mang Pen, apa kabar Mang Pen? Nah, mau SK lah.
0: Nggak tahu feedback cak yang nih
3: kubabe ke HP
0: jangan sayang nggak
3: sayang.
0: Apa-apa
3: Mang Penangkan nih, Mang Pen Gasing, Mang Zainal, Mang Rizwan, Mang Iwan Ketapati, oh ya ada Anggita Andra, Kak Robi, terus Bang Aldo di Pali, malu masuk lo Bang Aldo. Bang Aris Kayu juga, terus Ken Arok di Bali. Bebas kan ini Cion?
0: Bebas, lajulah.
3: Ini ngonyor baik kan ini Cion?
0: Tidak, lajulah.
3: Mang Peri, Sungai Rota, semoga sehat. Mang Idham juga di situ. Terus ada Bang Zulfan nih di Empat Awang. Terus ada siapa ya? Cik Titit Belum masuk kemana Cik Titit?
0: Lagi ngul,
3: juga.
0: Lagi sibuk ya.
3: Iya, sibuk buat tempe katanya.
0: Wow, mantap.
3: Minta Cek Pipit tempenya. Terus ada ini siapa lagi? Galak lupa mana masuk. Untuk yang baru tadi salam kenal emang siapa tadi?
0: Zailani.
3: Kenalan. Tahun yang cewek. Iya, caknya tak dengar radio apa itu?
0: Mungkin apa jauh suaranya kali delay kali ya
3: ini nganggung ini kecil uang radio. Terus ada siapa lagi kayaknya sudah galak Cik Iwan.
0: Oke deh.
3: Yang belum tersebut maaf lah lupa
0: besok pula.
3: Oh iya Mang Iwan Kertapati. Ya pokoknya selamat bersantai-santai sore kalau lagi nyantai, kalau lagi begal juga hati-hati. Spesialnya sih kan untuk Mak Asma di Pengkalan Balai. Dan lah tahu kan Mak kemarin.
0: Ya lah masuk dia.
3: Nah, hebat kan Mak tuh. Itulah Mak Asma yang tuh sebut-sebut. Yang paling baik di Pengkalan Balai pokoknya. Semoga sehat terus.
0: Amin.
3: Ya rezeki dimudah ke segala-galanya. Okay. Cik Iwan juga semoga sehat terus Cik Iwan.
0: Iya.
3: Jangan lupa pakai masker kalau keluar. Ya, kalau di dalam studio itu lepas kebaik. Ngapa ngomongnya mak itu juang. Ya itu Cik Iwan.
0: Oke deh.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiga telepon kita beralih ke WA dulu. Ada WA dari Mang Pendi Langkan dalam. Bapak Adu pilih lagu dangdut Cik Iwan sehat selalu ya. Minta puter ke lagu Cemburu Buta. Kirim salam untuk Bang Napi, Jakaraja, Mang Helmi, Mang Tozai, Pian, Talang Balai, BMI, Mbok Wati, Sarul Pemulutan, Eli Gandus, Robi, Senamo Gasing, Andra Anggi, Simon Pribadi, Hendra Kartini Talang Jambi, Iwan Yani Kertapati, Rizwan Bukit, Galo-galo bae. Buat Cik Iwan sehat selalu ya. Assalamualaikum. Oke deh, Mang Pen. Ini Cemburu Butanya tadi lah dipilih juga sama Mang Zelani. Cak Mano kalau Cik Iwan pilih ke Yus Yunus bae, gadis Malaysia ya gantinya. Oke. Sudah ada 4 lagu kita putar ke ini dia.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adik nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Row 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Lama-lama ke 4 per 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Kita ada di Bapadu, pilih lagu dangdut. Halo.
1: Halo, Bapadu, pilih lagu dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Koyong Kito.
0: Koyong Adi sehat?
1: Alhamdulillah, sehat ya, Wak.
0: Iya, Cak Mano napas aman, masih bisa bernapas lancar.
1: Oh, dalam 2 minggu ini ketiso rasanya.
0: Iya, tambah tebal baik kuyungnya.
1: Tambah tebal baik, langsung dikejar-kejarnya masuk rumah, cewek.
0: sampai ke rumah kita dikejar asap kita. Aduh, ya Allah sedihnya udah. Nak ketawa be. Aduh, ya terus. ya Allah. Tapi alhamdulillah be masih pacak. Yo, bernapas iya, tadi kuyung jadi lanah bersyukur be. Alhamdulillah ya dah.
1: Jangan banyak aktivitas di luar lah. Jangan lupa makan masker.
0: Benar.
1: Banyak minum banyak putih ini.
0: Iya, biar tidak dehidrasi ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Nah, lagu apa Koyong? Ada pilihan.
1: Lagu apa ya, Koyong?
0: Ike Nurjana Terhina, Gandhi S Mengharap Mimpi, Nur Halimah Cemara Biru, Mansyur S Sendiri, Revina Al.
1: Mansyur S baca ya.
0: Mansyur S B.
1: Lagi sendiri ini.
0: Iya. Ada salam-salam enggak ini Koyong?
1: Salam-salam untuk yang ini untuk Capo ya, untuk
0: Capo.
1: Asin sama Asmi.
0: Heeh.
1: Terus untuk itu Mang Iwan, Tapati, Mang Rizwan. Terus ada Nadia.
0: Heeh.
1: Terus ada Mang Pen Gasing, Mang Pen Lantan, terus ada siapa lagi ya, Pak Sobari, Pak Uzan, Irin, terus ini siapa lagi, Putra Banten, terus ada ini Mang Abwar, ada ini Mang Yus di Jalur, ada Sisi, Mang Uju dua-duanya, Hendra Widodo, pokok galau-galau Cik Iwan.
0: Oke deh, Koyong.
1: Yo untuk Cik Iwan, yo selamat aktivitas ya Cik Iwan. Yo pokoknya kalau masalah asap tuh kita baca lagi terus ya.
0: Iya, baca-baca kita bae sekarang baca nih
1: kita,
0: ya.
1: Tak baca kita nak memanung ini lagi.
0: Iya, udah baca lagi nak ngatakannya.
1: Tidak, udah baca lagi nak mengatakannya.
0: Iya. Tidak teja-ija pokoknya kita.
1: Tidak teja-ija lagi. Benar kata wapen-wapen. Lambar baik wapen. Ramo baik wapen.
0: Lagi sepinya nih. Ya Allah. Ya Allah. Semoga membaik. Ya Allah.
1: Itu baik Cik Iwan ya.
0: Oke deh Koyong.
1: Terima kasih Cik Iwan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koyong Adi di Sukarame. Lanjut lagi menelpon di belakang ada siapa nih. Halo. Bepadu pilih lagu dangdut.
2: Halo Bepadu pilih lagu dangdut.
0: Halo. Sehat.
2: Sehat.
0: Nian apa?
2: Sehat.
0: Sehat ya. Alhamdulillah. Ya,
2: sehat. Mentang-mentang makan iwak belis.
0: Oi, jangan dilawan.
2: Alhamdulillah. Tidak lagi dia makan ayam penyet, ayam gepuk, ayam
0: geprek. Jangan ganti-ganti. Ay, namanya. Ay, dacu nih.
2: Ayam kremes apa?
0: Ini lah gak ngerti nama makanan uang nih. Kenapa ke bibi jualannya?
2: Lama nge nasib ayam tuh. Ada sebelah, ada gepuk lo.
0: Lama hati masih diganggu ya? Iya.
2: Penyet ibu lo
0: disambel ibu lo
2: dicetel sambel ibu lo
0: gak kalu gitu. Iya, untung kita bukan ayam. Untung kita ikan ya. Ikan sale gitu.
2: Iya, ini sekarang itu
0: ikan sale gitu. Untung kita bukan ayam.
2: Biasa, panas lo. Pindang-pindang sale
0: ya. Ayo lah. Lucu kan? Dipindang gitu, bentar lagi.
2: Iya, udah buka kuah dengan ngasih bumbu gitu.
0: Tinggal pedes tidak kalau Cik Robi? Kalau Cik Ian pedes ini ya, pindangnya nih.
2: Oh, asli pedes.
0: Pedes kek ya? Ya sudah, cabai 3 minimal. Basing-basing kalau lagi.
2: Tidak lagi gunung, Cik Ian. Tidak lagi gunung.
0: Iya, nak melek lah aku daki 3000 mdpl Puncak Ampera itu ya. Cuma aku begawe, cak mano nah?
2: Ya denger-denger Robin lagi gunung cak Iwan ya. Wah tombol juga waktu cak Iwan. Gunung mano kan jangan sudah ada lagi cak.
0: Tadi aku lewat itu Gunung Ampera.
2: Gede kan cak Iwan?
0: Dari Pangkal tuh ketutup cak.
2: Jam berapa cak Iwan pagi dari rumah?
0: Tadi siang sih jam 2 nih lah aku nih baru lewat situ.
2: Lah tinggalan masih.
0: Ngeblurin kalau di Pangkal tuh itu tertutupnya sama kabut tuh.
2: Nah, jadi kira-kira Cian tuh pandangan tuh berapa meter?
0: Ya
2: 5. Jarak pandang.
0: Paling kenceng paling 3 meteran leh. Soalnya aku kan bekas cuma 7 juga ya, minus juga jadi agak susah juga nyinggung itu nah.
2: 3 meter, berarti telat ya Iwan bawa motor.
0: Nah, tidak pulau lah, bergoyor wae.
2: Berapa? 5 kilometer.
0: Tumbur uang kita dari belakang, jangan main-main. Umpah emang gitu nih.
2: 20 lah ya, 30, iya, 40 lah ya.
0: 20-30 lah, santai bae. Oh iya, apa dia udah kejar nih?
2: Jam 12.
0: Ida,
2: itu jam 1.
0: Ida cak itu, tak sejam nih ya, setengah jam bae jadi lah, pegel.
2: Tambah lurus aja.
0: Iyo, setengah jam bae jadi lah, gitu setengah jam bae jalan. Itu, laju aku agak menggap lo, bernapas.
2: Iyo, namuan pakai masker tak.
0: Iyo, dah cak Robi nak lagu apa ini? Ah, dah ngurusi ikan sale ini.
2: Iya, ini nggak jadi sale, lama jadi dalam ruangan itu tidak jadi sale.
0: Ini ada Ike Nurjana terhina, Gandhi S mengharap mimpi, Nur Halima Cemara Biru, Revina Alvira setetes air hina, Kus Plus cubit-cubitan, Melili terlalu mencintaimu, Jaja Miharja Pisau, Uut Permatasari lenggak lenggok, Rana Rani tak tega, Mandar Mahesta anak abad, Kurindu
2: Vita
0: Ayah.
2: Vita Alvia
0: antara benci dan cinta.
2: Ada kan Vita Alvia?
0: Ada nih. Aduh, antara benci dan cinta.
2: Sekarang pasti dimasukin kita Alvia.
0: Iya. Oke deh. Ada salam-salam enggak?
2: Salam.
0: Salam.
2: Salam buat ini buat Eli, Bang Nafi, buat Mas Abah dari Montoja ya.
0: Montoja ya, do.
2: Montoja do. Anggi, ada Andra, Aldo di Bali, ada Aris Kayu. Terus Bang Iwan. Nguap ya. Pengendara Widodo ya. Terus Pak Pet.
0: Terus?
2: Semoga sehat terus Pak Pet. Sama mobilnya cepat sembuh.
0: Iya, semoga jualan lancar.
2: Jualannya lancar ya. Dengar ya, nggak aku semangkok katanya tadi.
0: Nah ya lo, nggak kalau kita dengernya.
2: Idan. Semangkok, coba cari Iwan itu borongnya. Masa tanggal muda ini.
0: Insya Allah kalau ada rezeki ya.
2: Ajak ini nih nah, berompat tuh makan.
0: Insya Allah. Insya Allah ya.
2: Kan dekat juga. Bapak Wapet tuh kan Cik Yone.
0: Kurang tahu ya Cik Yone. Soalnya kalau daerah Demang tuh gak perlu hafal.
2: Oh sama banget Cik Yone. Terus buat CPP terus buat siapa lagi Cik Iwan ya? Ferry ya, Ferry Seherotan, Bang Edaham, terus Kiai Harun ya. Terus Mang Pen tadi udah belum Mang Pen tadi?
0: Sebutkan lagi. Mang Pen dua-duanya ya. Mang Pen Gaseng, Mang Pen Lakan Dalam ya.
2: Akbar ya, Mang Akbar ya. Mas Saldo ya, saldo awal sampai saldo akhir tak tahu. Ya.
0: Kadang pulsa juga kadang.
2: Oh, token ya tak?
0: Tak jatuh.
2: Terus ini nah. Kalau baca ya, mana?
0: Oke deh.
2: Ucapannya selamat apa lah ya? Selamat menghirup asap ini ya tak?
0: Ya wah, selamat menghirup asap. Tak kau lu gitu.
2: Jadi salah lah, jadi salah aja. Yang kecewanya selamat tugas ya, mana? Oh, spesial dulu ya.
0: Boleh.
2: Spesial buat emak gitu di Pangkang Balai ya.
0: Oke deh.
2: Ucapannya selamat sore, semoga sehat.
0: Amin.
2: Jangan umur, mana rezekinya ada. Ucapannya selamat tugas, sehat selalu Cik Iwan ya.
0: Amin.
2: Jangan lupa pakai masker tuh Cik Iwan.
0: Insya Allah, selalu pakai gitu. Ikhtiar gitu pakai, ini.
2: Masker apa Cik Iwan pakai?
0: Masker muka. Gak tanya inilah. Nateng kebeli sini.
2: Mengkoang apa timun?
0: Itu sih kalau enggak salah campuran timun sama mengkoang, campur pepaya juga enggak salah.
2: Oh,
0: nateng kebeli memang ini kau. Sudah. Oke deh Cik Robi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di belakang Cik Robi ada siapa nih? Halo.
3: Halo. Berpadu, iya. Bertele lagu dangdut.
0: Iya.
3: Assalamualaikum Cik Iwan.
0: Waalaikumsalam. Nak suara Cik enggak begitu?
3: Cik Iwan. Apa kabar Cik Iwan?
0: Baik. Apa kabar gerangan engkau Ani? Ya tuh. Alangkah Ani nyoy.
3: Iya. Kalau ditanya kabar aku baik-baik
0: saja. Jangan sampai aku udah masuk ke hari Minggu.
3: Di dua nih langsung meronta-ronta.
0: Jangan sampai aku masuk Minggu malam Abis.
3: Justru itulah cek Iwan ditunggu-tunggu.
0: Abis.
3: Iya.
0: Kuping buang abis. Tidak, ada kalah aku malam. Rumah rumahku kan Zahu.
3: Ini minggu kaget dengan cek Rasid.
0: Tak mahu, rumahku kan Zahu ya, takut saya.
3: Nginep
0: baik, cek dolar, dalam nginep. Yaudah, bapak-bapak aku masih gadis. Janganlah.
3: Tenang baik, banyak yang jago je Iwan di.
0: Tak nak, tak nak.
3: Tak nak.
0: Tak nak.
3: Jelah kalau tak nak.
0: Tak suka lah, cak. Macam macam tak ah, tak seronok lah. Tak maulah ai. Tak maulah ai. Tak.
3: Jumlah.
0: Jumlah, jom apa? Nak nak mengeluh dah. Laku buka nih wadah untuk mengeluhkan kabut asap hari ini. Ah, ya, dan aku dengar.
3: Lalu juga masih itulah kan.
0: Cak, tidak apa-apa.
3: Tuh,
0: ya? Iya. Tidak apa-apa walaupun tidak teratasi paling tidak ngeluar ke unek-unek hati jadilah gitu iya. Nih.
3: Kalau keluhan lama kita berkabut inilah ya, kabut asap nih Cik Iwan ya. Itulah tadi Cik Iwan. Bersih ke rumah dah sudah-sudah.
0: Bawa asap terus. Iya. Lupa bawa baju.
3: Iya belum lagi rumah baru disapu lah. Keset lagi.
0: Apa sih namanya itu? Jerebu ya?
3: Iya. Yang terbang-terbang. Itu ya.
0: Bekas-bekas bakar itu ya.
3: Itu kan kalau kena tijak kan. Dia lengket jadinya kan.
0: Iya sama.
3: Nah, itu. Walaupun disapu.
0: Berapi ya.
3: Berulang kali. Keset lengket dia.
0: Kalau
3: dipel kan.
0: Kalau dipel. Banyak aku habis. Hari pan, hari kemarau.
3: Kalau banyu alhamdulillah kami dek, aduh, Cik Iwan sumur kan.
0: Oh lemak nion.
3: Ini kan, yo, pokoknya selagi sumur tu belum bermambu banyu, berarti masih banyak banyunya gitu.
0: Oh, ada mambu?
3: Kan kalau dia laut bawah nian kan.
0: Oh iya iya iya.
3: Mulai bok tanah kan.
0: Oh bok tanah
3: kan.
0: Oh.
3: Nah ini alhamdulillah masih normal banyu, jadi masih it's okay.
0: Ya okay lah gitu ya.
3: Iya. Yang jelas kalau kita nyuci baju, tadi pakai pewangi, bautnya macam itu loh.
0: Ya sudah, bau pewangi campur asap.
3: Iya.
0: Agak-agak bau knalpot enggak sih?
3: Agak, ya kurang lebih macam itu lah.
0: Iya.
3: Tak jelas entah bau knalpot, entah bau pembakaran apa kan.
0: Tak kalu, tak kalu kita ngomongnya.
3: Iya, yang jelas tuh yang bikin kita tak nyaman baik Iwannya, kayak itu kan. Mata pedih, mulai kalau asapnya langsung pulen kan.
0: Malam-malam.
3: Nah, tenggorokan kering, bangun tidur tuh keset kan langsungnya kan.
0: Buka lagi. Nak buka mulai langsungnya alang kering yoi.
3: Nah, keluar-keluar juga jadi males kan, keluar rumah kan jadinya kan.
0: Iya sih.
3: Nah, tuh. Jadi keluh kesannya itulah, kenapa berasap ini kan.
0: Iyalah.
3: Pokoknya semoga ini asap cepat berlalu ya.
0: Iya, cepat lah. Enggak sabar aku. Baru lah aku enggak sabar.
3: Kabulkan ya Allah. Tolong Aim ya.
0: Ya Allah, alka Aimnya. Ini ya Allah, kabulin oan ya Allah. Tabuk uang aku.
3: Itu kan dulu kan.
0: Iya, tabuk uang.
3: Tolong Aim ya.
0: Tabuk uang aku ngomong cak itu nih lah.
3: Nyenyek
0: lu ringam.
3: Sudah itulah pokoknya. Nah, lagunya kami tadi lalu pilihan ya.
0: Apa?
3: Lagu Cik Ita, salah pilih lagu dia nih.
0: Iya itu lagu
3: jiwa tadi. Itu kan bukan karakter Cik Ita lagu Cik Ita.
0: Cik Ita salah gak sih?
3: Iya, cuman dia
0: lagi sudahlah.
3: Pilih apa. Menang banyak kan, pernah milih itu lah tadi kan.
0: Jadi apa nih? Ganti.
3: Nah aku lado, cuman minta terus sedikit kalau masih ada di bawah Revina tadi.
0: Revina tadi
3: mana? Di bawah Revina.
0: Ada apa lagi? Ada Kus Plus cubit-cubitan. Terus ada Uut Permatasari lenggak-lenggok. Melili terlalu mencintaimu, Jaja Miharja pisau, Rana-rani tak tega, Kurindu ayah Selpiyama, Mandar Mahesta an abad.
3: Nah, aku nak pilih Cemara Biru tadi. Cuman ada lenggak-lenggok, ada Mbak Uut, aku pilih Mbak Uut lah.
0: Ambillah Uut ini.
3: Goyangkan. Ya, ini karakter aku nih memang lebih kayak ini kan.
0: Melincak.
3: Iya, melincak.
0: Alah kemelincak nyangan.
3: Selalu nak melincak itu, eh.
0: Iya, alah kemelincak nyangan.
3: Iya. Nah, kirimannya aku ngelengkapi kiriman Mangadi tadi, Be. Yang baru masuk Mangadi yang pertama tadi, eh. Ada Mang ini, ada Cek Diva yang galak monitor nih, eh. Di Cakor Rambutan, ada lagi Kang Rahmat Duren Ijo, ada Mang Agus juga. Terus ada ini siapa? Siapa?
0: Aku bingung ini.
3: Kalau ngelengkap ini bingung soalnya. Soalnya kan ada yang disebut tadi kan. Pak De Kliwon. Nah, Mang Tiwai, Mbak Yuni, Pak De Soeharto, Pak Bedarmawan, Pak Masito. Nah, ngelengkapi Mang Adi tadi kan. Terus ada ini juga, Mang siapa ya? Oh ini nak yang dalam budak masuk. Bunda Ida di Solat Tape sama yang suka cinta. Nah itu. Terus apa lagi? Nah galau-galau lah aku angkat tangan aku.
0: Oke.
3: Iya. Kalau tak diingat-ingat laju lagi. Oh ini durasi dak?
0: Tak apa-apa sih.
3: Oh jangan.
0: Menang aku tak pulang lah menang aku.
3: Kaget uang benci.
0: Mana Kek Harun kau dah masuk ye?
3: Belum, mungkin berikutnya kaget.
0: Abis ini ya.
3: Oh Mamat Es Tebu eh.
0: No Mamat Es Tebu.
3: Dia galak monitor soalnya. Juga nak marah, beringas juga lah. Tak ada senggol nih.
0: Senggol, jangan ide.
3: Sama Mang Seliwa juga.
0: Jangan.
3: Mang Koing ya, beradeannya. Tiga beradek itu.
0: Wah, luar biasa.
3: Iyalah, galau-galau deh pokoknya.
0: Oke deh.
3: Untuk Cik Lumang Topik sekali lagi nah, KTT galak monitor juga ya. Nah, sudah galau-galau be untuk cewanya sambut tugas ya nih.
0: Oke deh.
3: Sehat selalu bareng sama keluarga di rumah, bareng bebeknya juga ya. Lancar untuk segala aktivitasnya. Dan juga balik lagi hati-hati be.
0: Oke deh.
3: Itu be cewan.
0: Oke deh Cana.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siko lagi penelpon terakhir sebelum cewan tutup sesi telepon-teleponan kita ini ya. Ada siapa nih? Halo. Halo, mau pilih lagu dangdut?
4: Halo, mau pilih lagu dangdut?
0: Iya, dengan siapa di mana?
4: Dari kawasan Ogan Ilir.
0: Siapa nih?
4: Cek Johan.
0: Cek Johan, sehat Cek?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, Cek mana daerah sana?
4: Ay, banyak kampung Cek.
0: Oh banyak, dacak ngatakannya.
4: Di sana banyak juga Cek.
0: Wih, tebel Cek, luar biasa. Siang-siang baik.
4: Oh ini banyak Cek, kampungnya Cek.
0: Siang baik kita rasu Cek. Maghrib rasanya.
4: Iya, siang becak lah nak malam yo.
0: Gelap nian.
4: Gelap nian, becak nak hujan tapi kabut asap Cek.
0: Nah, sampai terkuning matahari tuh masuk ke masuk ke rumah tuh sinarnya. Terfilter oleh kabut dia. Oh ya Allah, dah ngomongi kabut asap ini dah.
4: Di sana pagi banyak juga Cek.
0: Di sini tebel terus Cek lah, seminggu dua minggu ini kita tebel terus pagi-pagi tuh.
4: Pagi tebel juga. Pagi kan sore Cek kalau di sini.
0: Sama siang nih biasa agak nurun
4: lah. Siangnya banyak angin Cek, jadi agak
0: agak nurun ya.
4: Kurang ya.
0: Dikit ya, cuma masih lah. Ya,
4: tapi masih ada Cek yang.
0: Hampir sampai ketutup Cek.
4: Lama ada hujan juga Cek di Plemang.
0: Uy, gak hujan-hujan. Adalah waktu tuh sekali hujan, itu rupanya hujan buatan ternyata.
4: Oh yang sekali itu Cek.
0: Sekali itu lah, nah kita agak gempar ya, kira lah musim hujan ber-ber-ber ya.
4: Iya deras, sekitar 2 jam Cek di sini, tapi sekali itulah ya.
0: Itulah nah, kata lagi habis tuh, kata lagi sampai sekarang.
4: Ya syukur ibae Cek, ya kaget nunggu bae, kaget ada pangko hujannya Cek.
0: Iya, pokoknya kita ija-ijakan dewek bae lah dulu ini hari ini.
4: Iya.
0: Oke deh, Cek Johan ada lagu apa nih? Ada Ikan Nurjana, Terhina, Gandhi S Mengharap
4: Jajah
0: Mimpi.
4: Jajah Miharja tadi ada Cek.
0: Jajah Miharja Pisau.
4: Yo, pisau, Cek mana pisau tuh Cek.
0: Nah, kita dengar ke dulu macam itu ya, Dak. Oke deh. Ya, ada salam-salam ya, Dak, Cek.
4: Salamnya galau-galau be, Cek. Lah pengujung ini, Cek. Ya, mau kasih waktunya, Cek.
0: Oke.
4: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penelpon terakhir, Cek Johan ya, kita tutup, kita cukup ke dulu sudah sesi berpadu pemilihan lagu dangdut ini. Buat dulur yang nak bawa pinta lagu dangdut, agak malam dulu ya. Agak nak salam-salaman agak malam dulu ya. Langsung aja kita dendang ke 4 lagu pilihan.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: Ini
1: orang Medan, Mbah. Tidak bisa kita dibohongi.
2: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Lampung batu merupakan objek bersejarah asal kota Pagaralam. Objek ini berupa wadah berbentuk bejana lonjong dengan panjang sekitar 60 cm. Bentuk ujung lumpang batu sangat bervariasi, ujungnya dapat berupa kepala hewan atau bentuk-bentuk sederhana. Benda ini berguna untuk mengolah makanan, menumbuk biji-bijian, dan media untuk membersihkan senjata pusaka. Lampung batu merupakan salah satu peninggalan megalitik yang tersebar di setiap kelurahan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, seni hiasan tangan sulaman kain kelengkang berkembang di Palembang sejak masa Kerajaan Sriwijaya. Selendang ini berbentuk segi empat dengan ukuran sekitar 1 meter. Masyarakat Palembang melestarikan selendang ini untuk penutup kepala bagi wanita-wanita yang pulang dari ibadah haji. Kegunaan lainnya ialah untuk akad nikah. Pada masa kerajaan, seni ini diturunkan untuk golongan wanita kerabat keraja yang melambangkan kecantikan, siper kesabaran, dan ketelitian seorang wanita yang menghasilkannya. Sekian Inpos, dengar ingat Perompa, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yowan, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro4. Informasi sedengar dari Pro4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi,

8,4 per 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cik Ewan di Sriwijaya sore ya. Kita tadi sudah lepas dari Bepadu memilih lagu dangdut. Kali ini kita berada di plesir wisata lokal. Nah, tapi kalau ngomong wisata dulur ya, caknya gak bisa nak wisata juga gitu kalau akhir-akhir ini ya. Karena memang kondisi di Palembang ini lagi, dan sekitarnya di daerah Oki, Ogan Ilir, Muba gitu kan, Banyuasin itu lagi gak bagus galau. Sampai ke Jambi pun juga gak bagus. Jadi gak kemana lah ya. Mantap-mantap lah dulu baik di rumah, sehat-sehat lah dulu dulu Rena. Tapi kalau ngomongin tentang penjagaan kebakaran hutan dan lahan atau kahula ini, tentu peran pemerintah itu sangat penting ya. Tapi ternyata kekuatan masyarakat dan kearifan lokal juga bisa jadi benteng untuk nyegah kahula sejak dini. Contohnya itu ada di Desa Jermon, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir atau Oki ya. Nah, di dosen ini masyarakat setempat tuh nerapkan namanya sanksi adat yang dipadukan dengan peraturan desa atau perdes

sebagai salah satu instrumen pencegahan karhutlah ini. Aturan tersebut lahir dari pengalaman warga menghadapi kebakaran hebat pada tahun 1996 ya dan 2006 kemarin. Kemudian untuk mencegah kejadian serupa terulang, perdes tersebut ditetapkan pada tahun 2017. Hasilnya cukup menarik dulur ya. Sejak aturan diberlakukan, wilayah desa Jermun ini tercatat tetap terjaga dari kebakaran selama hampir satu dekade. Kuncinya bukan cuma pada sanksi tapi juga adanya tanggung jawab bersama. Jadi warga itu saling ngawasi, saling ingat ke dan tidak biar ke tindakan pembakar lahan yang berpotensi micu kebakaran. Bahkan teguran sosial dari tetangga dan ancaman denda tuh denda adat dinilai mampu menghentikan niat membakar sebelum api itu benar-benar menyala. Pola ini kemudian mendapat perhatian pemerintah Provinsi Sumsel dan Pemkab OKI karena dinilai bisa jadi contoh bagi desa lain yang punya wilayah rawan karhutla. Tapi kesadaran masyarakat juga perlu didukung dengan sarana dan prasarana yo. Pemkab OKI dewe nyiap ke penguatan bagi relawan desa dan kelompok tani peduli api, termasuk sumur bor, mesin pompa, serta pembangunan dan rehabilitasi embung. Jadi dodolor, pencegahan karhutla ini bukan cuma soal madam ke api bae ketika sudah muncul, lebih penting lagi yolah nyegah api sebelum nyala dulu. Lewat aturan, kepedulian dan gotong royong masyarakat ya, yang pastinya kita bisa menari dicegah, tapi ya cak manola, terlalu banyak oknum ya dad. Tetap bersama kami di Perompas Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cik Ewan. Kalau tadi kita info sebelumnya membahas cak mana masyarakat bersama pemerintah berupaya mencegah karhutlah sejak api belum muncul, dan tentu penjagaan ini sangat penting ya, karena ketika karhutlah terjadi dan kabut asap mulai menyelimuti wilayah, dampaknya bukan cuma terhadap lingkungan tapi juga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama anak-anak. Nah, dulur, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Palembang ini kini tidak cuma jadi persoalan kualitas udara, baik kondisi juga berdampak pada kesehatan anak dan aktivitas pendidikan, dulur ya. Jadi dosen nefrologi anak Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Dr. Engga Jati Moses Hasilitonga menjelaskan bahwa anak lebih rentan terhadap paparan asap. Salah satu alasannya ialah karena saluran pernapasan anak itu cenderung lebih kecil sehingga partikulat dari asap lebih mudah mengendap. Dampaknya bisa mulai dari batuk, pilek, demam, sampai sesak napas ketika paparan sudah memenuhi paru-paru, dulur ya. Anak yang punya riwayat asma juga punya resiko lebih besar mengalami kekambuhan. Karena itu ketika kabut asap cukup tebal, wong tuwo diimbau membatasi aktivitas anak di luar rumah, menggunakan masker yang sesuai, menjaga asupan cairan dan gizi, serta segera membawa anak ke fasilitas kesehatan kalau muncul tanda bahaya pecah sesak napas, napas cepat, lemes, atau tidak mau makan dan minum. Nah, dulur, dampaknya juga dirasakan di lingkungan sekolah. Pecah SMP Negeri 33 Palembang yang sempat kembali menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ setelah kualitas udara memburuk dan sejumlah siswa mengalami gangguan kesehatan pecah flu dan demam. Namun pelaksanaan PJJ juga punya tantangan dewek karena tidak semua siswa itu punya perangkat dan akses internet yang memadai. Artinya apa? Penanganan kabut asap ini memang butuh kerjasama ya. Kesehatan anak harus dilindungi, sementara hak mereka untuk tetap mendapat pendidikan juga harus diperhatikan. Jadi pemerintah, sekolah, wong tua, dan fasilitas kesehatan itu perlu terus berkoordinasi agar anak-anak tetap aman dan bisa belajar dengan baik di tengah kondisi udara yang kurang sehat ini. Tetap bersama kami di Perempuan Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Muda Realiti. Dulur, selanjutnya kita bakal memasuki waktu maghrib. Untuk itu kami akan merilis siaran dari Pro 1 RRI Palembang dalam rangkaian pengajian Al-Quran, pembacaan surat Toha ayat 1 sampai dengan 14 yang dibacakan oleh Korea Rufaida SPDI. Selanjutnya akan kita dengarkan bersama beduk dan azan maghrib sebagai tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya di pukul 17 lewat 56 menit. Berikut kami rilis siarannya dari Pro 1 RRI Palembang.

Pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan petang hari ini, sejenak kita akan menyimak dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Yang dibacakan petang hari adalah surah Toha yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-14 yang akan dibacakan oleh Rufaidah SPDI. Dan nanti pada waktunya kita akan kumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Hari ini Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Baik, pendengar, kita akan dengarkan bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran.

0: Mah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar, dengan terdengarnya azan salat maghrib untuk saat ini, tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah salat maghrib. Yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama CEO di Sriwijaya sore. Kita masih di adat, perseran adat budaya kita ya dulur ya. Kalau tadi kita sebelumnya lah ngebahas siap mana kahlula dan kabut asap ini ngejok dampak nyata terutama bagi kesehatan dan aktivitas masyarakat. Nah, menjaga lingkungan ternyata bukan cuma jadi tanggung jawab pemerintah atau masyarakat secara langsung ya. Pesan tentang kelestarian alam juga bisa disampaikan lewat berbagai cara, termasuk lewat seni dan kreativitas. Jadi dulur, salah satu contohnya ialah hadir lewat Festival Teater Sumatera 4 yang digelar di Gedung Geraha Taman Budaya Sriwijaya Jakabaring Palembang pada 6-7 Oktober kemarin. Festival ini mengangkat tema Merawat Bukit Barisan dan mempertemukan ratusan pekerja seni dari 10 provinsi di Pulau Sumatera, ada Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, sampai Lampung. Menariknya teater dalam festival ini tidak cuma jadi tontonan atau hiburan, baik, karena panggung teater ini dimanfaatkan sebagai ruang untuk nyampe ke pesan tentang lingkungan, ancaman kerusakan alam, serta kearifan lokal dari masing-masing daerah. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel, Rudi Irawan, nyebut keterlibatan 10 provinsi ini jadi bagian penting dalam memperkuat jejaring teater di kawasan Sumatera. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dewek juga mengapresiasi keterlibatan talenta muda dalam festival tersebut. Dulur kita ya, dulur, tema Merawat Bukit Barisan ini juga nginget ke bahwa bentang alam Sumatera yang melintasi banyak provinsi ini membutuhkan kepedulian bersama. Dan lewat kreativitas generasi muda, pesan menjaga lingkungan ini bisa disampaikan dengan cara yang lebih dekat, menarik, dan pastinya nyentuh ke masyarakatnya langsung. Jadi seni ini bukan cuma tentang keindahan pertunjukan, seni juga bisa jadi suara untuk nyampe ke kepedulian, termasuk kepedulian terhadap lingkungan dan masa depan alam di Sumatera. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan, dan info selengkap ini bisa dibaca di rri.co.id pastinya.

0: Abah, oi dah, Abah. Rego sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah ke nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulu masih bersama Cak Ion ya. Kalau tadi info sebelumnya kita jingo Cak Mano, seni pertunjukan bisa jadi ruang untuk nyuaro ke kepedulian terhadap alam dan lingkungan. Nah, semangat menjaga inilah yang bernilai bagi kehidupan juga berlaku dalam menjaga warisan sejarah dan budaya. Apalagi Palembang juga dikenal sebagai kota yang punya perjalanan sejarah panjang dan ninggal ke banyak peninggalan berharga pastinya ya, dulur-dulur. Pemerintah Kota Palembang kini memperkuat upaya pelestarian warisan sejarah lewat pelantikan 7 anggota tim ahli cagar budaya atau TACB periode 2026 sampai 2029. Pelantikan dilakukan oleh Wali Kota Palembang Ratu Dewa di Rumah Dinas Wali Kota Palembang Kamis hari ini 8 Oktober 2026. Keberadaan TACB ini diharapkan dapat memastikan pelestarian cagar budaya tetap berjalan seiring dengan perkembangan dan pembangunan Kota Palembang. Karena cagar budaya ini cakupannya luas ya dulur, bukan cuma bangunan tua tapi juga berbagai peninggalan yang punya nilai sejarah dan kebudayaan. Wali Kota Palembang dewek tegas ke pembangunan modern tidak boleh ngilang ke identitas sejarah kota. Palembang sebagai kota tua harus tetap dirawat dan dikembang ke. Sementara itu Ketua TACB Palembang Febri Irwansyah nyato ke pihaknya akan menjalankan tugas secara profesional dan objektif berdasarkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Palembang dewek ini punya berbagai peninggalan dari masa Kesultanan Palembang, masa kolonial hingga periode setelahnya yo. Bangunan dan kawasan tersebut menjadi bagian dari perjalanan sejarah kota yang perlu dilestarikan. Untuk menjalankan tugasnya, TACB ini juga akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga kebudayaan, akademisi hingga masyarakat. Nah, dulur, ini penting karena pelestarian budaya ini bukan berarti menghentikan pembangunan ya, justru bagaimana kita bisa maju dan berkembang tanpa kehilangan jati diri. Warisan sejarah yang kita rawat hari ini bakal jadi cerita dan identitas yang bisa dikenal oleh generasi Palembang di masa mendatang. Artikel selengkapnya pacak dibaca di rri.co.id pastinya. Tetap bersama kami di Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat perempat bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Informasi pertama ialah jaran kencak yang merupakan kesenian tradisional khas Madura yang menampilkan kuda yang dilatih untuk menari mengikuti irama musik. Kuda ini biasanya dihias dengan pernak-pernik warna-warni yang menarik perhatian penonton. Pertunjukan jaran kencak sering digelar pada acara hajatan, hitanan hingga perayaan adat masyarakat Madura. Gerakan kuda yang seirama dengan musik gamelan menciptakan suasana meriah dan penuh semangat. Selain sebagai hiburan, jaran kencak juga menjadi simbol kebanggaan dan warisan budaya bagi masyarakat Madura. Kesenian ini terus dilestarikan sebagai bagian penting dari identitas daerah. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Daun tembakau merupakan salah satu ciri khas Kabupaten Jember, Jawa Timur. Tanaman ini menjadi simbol kejayaan sektor pertanian dan ekonomi masyarakat setempat. Jember dikenal sebagai salah satu daerah penghasil tembakau terbesar di Indonesia dengan kualitas yang diakui hingga ke mancanegara. Tembakau Jember banyak digunakan untuk industri rokok dan cerutu premium. Selain menjadi komunitas unggulan, tembakau juga telah membentuk identitas budaya dan sejarah bagi masyarakat Jember. Setiap tahun kota ini bahkan menggelar festival yang menampilkan kekayaan tradisi dan hasil bumi tembakau.

0: Sekian info sedengar ingat Pro 4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dulu baru baik kita dengar kebersama beduk dan azan isya untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita untuk segera menaikkan ibadah sholat isya tepat pada waktunya. Dan semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.
1: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya, kecuali dari tiga perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
2: Dudulur, selanjutnya, bagi yang demen, dengar ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

0: Sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
0: Agek dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agek tetanam ke pekarangan tetangga, bah.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

malam keempat perempat Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodulur Cek Ewan pamit undur diri dari ruang dengar Dodulur di Sriwijaya Sore edisi Kamis 8 Oktober 2026 ini. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini di Sriwijaya Malam bakal direwangi sama Cek Ilham. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, Cek Ewan bertugas mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

RRI dengan esensi buku. Memiliki cara pandang dalam kehidupan amatlah sangat penting untuk keselarasan hidup yang tenang dan bebas dari pikiran negatif terhadap pandangan seseorang terhadap diri kita. Melakukan hal-hal positif dan tidak memberatkan orang lain. Maka sah-sah saja dalam sikap tingkah laku kita tanpa harus peduli dengan perkataan orang. Sebuah buku yang sangat menarik dan mungkin bisa mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Buku ini berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Pernahkah Anda merasa terbebani oleh tekanan untuk selalu menyenangkan semua orang atau mengatasi segala masalah? Buku ini menawarkan pandangan yang berbeda dan menyadarkan tentang bagaimana kita bisa hidup lebih tenang dan bahagia dengan memilih untuk tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak penting. Bersikap bodoh amat adalah panduan revolusioner untuk hidup dengan lebih bijaksana dan tenang. Mark Manson mengajarkan kita untuk tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak penting dan fokus pada apa yang benar-benar berarti. Manson menekankan pentingnya memilih dengan bijak apa yang kita pedulikan, daripada mencoba menyenangkan semua orang atau mengejar semua hal. Kita harus fokus pada apa yang benar-benar berarti bagi kita. Ini membantu kita mengurangi stres dan kecemasan. Buku ini mengajarkan kita untuk menerima bahwa tidak sempurna itu adalah hal yang normal. Menerima keterbatasan kita memungkinkan kita untuk lebih realistis dan mengurangi tekanan untuk menjadi sempurna. Tidak semua masalah layak mendapatkan perhatian kita. Manson mengajak kita untuk memilih pertarungan yang benar-benar penting dan berarti, sehingga kita bisa menghemat energi dan fokus pada hal-hal yang lebih bermakna. Secara keseluruhan, buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat menekankan pentingnya mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan orang lain terhadap apa yang terjadi pada kita. Tetapi, kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi. Ini memberi kita kekuatan dan kendali atas hidup kita. Penting untuk memiliki nilai dan keyakinan yang sehat yang membimbing tindakan kita, mengevaluasi dan menyesuaikan nilai-nilai kita agar sesuai dengan tujuan dan kebahagiaan kita. Demikian esensi buku, Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia.

0: si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
2: Rompak, Suara Budaya Sumatera Selatan.
0: Lemak nian rasonyo kue talam. Rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam bersama perempat RRI Palembang.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manja bice, dulur-dulur, dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan malam ini? Waduh, dengan suasana kembali Palembang, kayaknya masih ada kabut asal. Tapi mudah-mudahan hati manja bice ada berkabut karena sudah kembali berkumpul dengan keluarga, sudah kembali ke singgasananya tempat istirahat manja bice ya. Sambil monitor di Perempat FM Palembang, kali ini ada Kulo Celham untuk Sriwijaya Malam edisi Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Ini kita bakal sama-sama manja bice sampai jalan kaki di jam 24 dan kita bakal awali perjumpaan kita untuk Sriwijaya Malam. Kita bakal menyimak program legenda dan kemudian dilanjutkan kembali ke Gado Sumsel Berdendang sampai jalan di jam 21. Dan dolor-dolor ini pacak bergabung di 0711351656 dengan lagu-lagu Sumsel ya. Dan kemudian jangan lupa juga setiap Kamis malam kita bakal ada di Senjang Sekayu. Kayaknya kita bakal mengetengahkan juga lagu-lagu daerah Musi Banyuasin dan juga manca-bicanya dapat peloan bergabung sama Koyongawan kayaknya dengan topik juga yang kayaknya bakal kita obrol ke manca-bica ya. Dan jangan lupa juga kayaknya bakal ada informasi dan juga lagu hiburan termasuk juga ada renungan malam manca-bica menuntaskan perjumpaan kita di kesempatan malam ini. Baik, dan mudah-mudahan malam ini menyenangkan dan juga hadirnya program kami di Sriwijaya Malam ini akan menambah warna semangat manca-bica di rumah. Dan langsung kita bakal awali perjumpaan kita dengan menyimak program legenda. Kali ini bakal ada legenda Sumpah Lembu Suro. Baik, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Kinarak, Tumien.
1: Iya, Mbah.
0: Ada apa? Ono gawe opo to?
2: Ini lho, Mbah. Ini mahasiswa-mahasiswa yang mau KKN di sini. Tapi katanya pengen tahu cerita tentang Gunung Kelut gitu lho, Mbah.
1: Iya, Mbah. Saya ingin tahu cerita tentang Gunung Kelut.
3: Soalnya kita diberi tugas untuk menanyakan tentang peristiwa Gunung Kelut.
0: Itu toh. Cerita tentang Gunung Kelut. Duduk dulu, silakan. Ini namanya siapa?
1: Nama saya Panji, Mbah. Saya asalnya dari Malang.
3: Kalau saya Daniel.
2: Aku, Mbah, nggak ditanya.
0: Ya, tentu ditanya, toh. Lah, kamu ini siapa, Ndo?
2: Saya ini putune Mbah yang ada di desa sini, Mbah.

0: Ура!
1: Putriku, kamu sudah cukup umur untuk menikah. Apakah kamu sudah punya calon pendampingmu?
2: Belum, Ayahanda.
1: Kenapa?
2: Saya masih bingung memilih pemuda yang harus sesuai dengan kedudukan kita.
1: Kalau begitu, Ayah akan mengadakan sayembara. Siapa yang memenangkan sayembara itu akan menjadi suamimu. Prajurit, umumkan ke seluruh rakyat di wilayah kerajaan ini. Barang siapa yang memenangkan sayembara, dia berhak mempersunting putri raja sebagai suaminya.
3: Baik, tuanku.
4: Pengumuman. Sang raja akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang memenangkan sayembara ini akan menjadi istri putri raja.
5: Jadi suami putri raja? Aku akan ikut sayembara ini. Aku pasti bisa memenangkannya. Dan aku akan menjadi suami putri Dia Ayu Pusparini. Aku pasti bisa menikahi putri sang raja.
2: Apakah Ayah yakin dengan mengadakan sayembara ini? Adakah kesatria yang layak untuk menikahiku?
1: Aku yakin kalau keputusanku adalah keputusan yang terbaik untukmu, wahai putriku.
2: Tetapi Ayah, hatiku masih merasa tidak yakin kalau ini keputusan terbaik untukku.
1: Percayalah padaku, putriku. Kamu pasti akan mendapatkan suami sesuai dengan pilihan hatimu.
6: Sang putri terlihat resah, mondar-mandir, tak bisa memejamkan mata.
2: Apakah aku bisa mencintai seseorang yang telah memenangkan sayembara ini? Entahlah, lihat saja besok.
6: Semua masyarakat dan peserta sayembara berkumpul di depan istana penuh semangat.
5: Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba ya.
6: Para prajurit menyiapkan area sayembara yang telah diperintahkan oleh raja.
4: Sesuai janji sang Raja Agung Brawijaya, barang siapa yang mampu merentangkan busur dan mengangkat gong dalam sayembara ini, dia yang akan menjadi suami dari putri raja.
6: Akhirnya, peperangan pun dimulai. Setiap peserta berusaha untuk merentangkan busur sakti Kiai Garudo Yakso dan mengangkat gong sesuai cara mereka masing-masing.
1: Ada apa, wahai putriku? Sepertinya engkau tak begitu senang dengan sayembara ini.
2: Aku takut, Ayah, bila aku mendapatkan pendamping yang salah.
1: Yakinlah pada ayahmu ini. Ayahmu tidak pernah meleset dalam mengambil keputusan. Karena ayah ingin yang terbaik untukmu.
2: Baiklah, aku percaya ayah saja.
6: Suasana sayembara tetap berlanjut, akan tetapi belum ada satupun yang mampu menjadi juara dan sang raja pun mulai khawatir.
1: Sungguh mustahil, belum ada satupun yang mampu memenangkan sayembara ini.
3: Betul, tuanku. Saya juga bingung kenapa para kesatria-kesatria itu tak mampu memenangkannya.
6: Sang putri tampak begitu gelisah, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari seseorang yang pas di hati. Akhirnya, sang putri melihat seorang pemuda yang berani, yang tampan, gagah, sesuai hatinya.
2: Lihatlah pria itu, Ayah. Aku yakin pria tampan di sana adalah juaranya.
1: Semoga saja begitu, wahai putriku tercinta.
6: Suasana sayembara, kurang 4 peserta lagi. Kini yang melakukan sayembara adalah pria tampan yang diinginkan Tuan Putri.
5: Ayo, menangkan sayembara ini.
6: Akhirnya, sang pria tampan itu pun juga gagal. Putri dan raja terkejut, tak mampu berkata apa-apa.
2: Ayah, bagaimana ini? Dia pun tak mampu memenangkan sayembara ini.
1: Tenang, putriku. Masih ada satu peserta yang akan melakukan sayembara ini.
2: Di mana dia, ayah? Aku tak ingin bila nanti dia tak seperti pria itu.
6: Peserta selanjutnya adalah peserta yang kepalanya bertanduk dan wajah menyeramkan, yaitu Lembu Suro namanya.
0: Wahai Raja Brawijaya yang agung, aku pasti jadi pemenang sayembara yang engkau adakan. Apabila aku menang dalam sayembara ini, aku minta putrimu segera ikut denganku.
1: Baiklah, janji raja tak pernah diingkari.
0: Baiklah, raja. Mari saksikan kesaktianku.
2: Tetapi ayah, aku tidak mencintainya. Apakah ayah sudah gila menyerahkan aku kepada pria bertanduk itu?
1: Mau bagaimana lagi? Aku adalah seorang raja. Jadi, aku harus menepati janji. Tapi seluruh peserta lain tak mampu memenangkan sayembara ini. Dan aku yakin dia juga tak mampu memenangkannya.
2: Baiklah, kita saksikan.
6: Lembu Suro menunjukkan kesaktiannya di depan semua orang. Ternyata dia mampu menancapkan busur sakti Kiai Garudo Yoksa serta mampu mengangkat gong Sekar Delima. Dan akhirnya Lembu Suro yang sakti pun menjadi pemenang sayembara yang digelar oleh Raja Brawijaya.
0: Lihatlah, Raja Agung Brawijaya. Aku adalah pemenang yang pantas mendapatkan putrimu.
2: Tidak, ayah. Aku tidak mau menjadi istri pria bertanduk itu.
1: Aku pun juga tak rela, putriku. Tetapi, aku harus menepati janji. Karena aku adalah seorang raja.
6: Sang putri kebingungan dan lari ke Siti Inggil serta mengungkapkan kecemasannya kepada Mbok Mbak. Ia berusaha mencari alasan agar tidak jadi menikah dengan pria bertanduk alias Lembu Suro.
2: Bu, ada apa putri? Kenapa putri menangis? Tolong aku, Bu. Tolong aku. Kenapa putri? Laki-laki yang memenangkan sayembara itu adalah Lembu Suro. Lantas, kenapa putri menangis? Padahal tidak ada orang yang mampu menancapkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Sekar Delima. Kalau Lembu Suro mampu, berarti dia adalah laki-laki yang gagah dan tampan. Tidak, Mbok. Dia memang kuat. Pasti dia bukan laki-laki sembarangan, tapi dia laki-laki yang sakti. Bagus kan, Danayu punya suami yang sakti? Lantas apa yang ditangisi? Apa Dan Ayu tidak mau punya suami yang sakti? Bukan itu masalahnya, Mbok. Lantas apa? Ayo katakan saja sama si Mbok. Masalahnya, dia punya tanduk di atas kepalanya. Dan wajahnya jelek, menyeramkan. Tidak seperti yang Mbok bayangkan.
7: Hah?
0: Wahai Raja, aku akan menagih janji bahwa putri Diah Ayu Pusparini, putri raja, akan menjadi istriku.
2: Tunggu dulu, hai pria bertanduk. Sebelum aku menjadi istrimu, ada satu syarat yang harus kau penuhi.
0: Apakah syaratnya, Tuan Putri? Katakan saja, aku yakin bisa melakukannya.
2: Buatkan aku sumur di atas lembah tinggi dalam waktu satu malam, karena sumur itu akan kita gunakan setelah pernikahan kita.
0: Dengan senang hati akan aku lakukan.
6: Lembu Suro berangkat ke atas lembah untuk menjalankan perintah Putri Diah Ayu yang diikuti oleh prajurit raja dan Putri Diah Ayu.
1: Aku percayakan padamu, Lembu Suro, atas syarat yang diberikan putriku.
0: Baiklah, Raja.
1: Putriku, ayah yakin dengan syarat yang engkau berikan, dia pasti tak akan mampu mengerjakannya dalam satu malam, dan engkau tidak akan menjadi istrinya.
2: Iya, ya. Aku pun yakin dia tidak akan mungkin mampu melakukannya.
6: Lembu Suro mulai membangun sumur dibantu makhluk-makhluk gaib yang dia datangkan. Lembu Suro hampir menyelesaikan sumur yang diperintahkan putri sang raja, dan putri mulai gugup dan gelisah.
2: Bagaimana ini? Pria itu hampir menyelesaikan semuanya.
1: Tenang saja, putriku. Aku punya rencana agar Lembu Suro gagal menyelesaikan sumur itu.

0: jangan.
1: Lembu Suro menjerit, meminta tolong kepada para prajurit agar tidak menguburnya.
0: Ah, prajurit, tolong aku. Jangan kubur aku di dalam sini. Tolong hentikan.
1: Tetapi para prajurit itu tetap mengubur dan menimbunnya dengan batu, tanah, sehingga dia terjebak.
2: Kerja bagus prajuritku. Sekarang dia benar-benar tidak akan bisa keluar dari sana.
1: Lembu Suro yang terjebak di dalam sumur itu pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sebelum Lembu Suro mati, dia bersumpah pada Raja Brawijaya.
3: Hai Prabu Brawijaya, engkau sungguh raja yang licik. Aku akan membalasmu. Yang terpendam ini hanyalah ragaku, bukan jiwaku. Dan ingatlah, setiap dua windu sekali, aku akan merusak tanahmu dan kerajaanmu. Dan aku bersumpah, Kediri besok dati kali, Blitar dati latar, Tulungagung dati gedung, bakal petuk piwalesku.
1: Atas sumpah itu, sang raja ketakutan. Sehingga pada saat Gunung Kelut meletus, sampai sekarang masih dianggap sebagai pembalasan Lembu Suro pada Raja Brawijaya yang dipercaya masyarakat.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Majeng bebaso Palembang.
3: Numpang betaken dumin. Numpang
4: permisi
3: betaken
4: bertanya
3: dumin
4: dulu.
3: Numpang betaken dumin
4: artinya permisi mohon bertanya dulu.
2: Nah, itulah tadi Majeng Bebaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
5: Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
6: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.

Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Lagu Palembang Kota Bari ya, yang kita tahu bahwasanya singkatan dari bersih, aman, rapi, dan juga indah. Jadi mudah-mudahan Kota Palembang, kota yang sangat kita banggakan, kembali udaranya seperti dulu, mance-bece. Yang apa deh, yang tidak mengganggu rutinitas dan juga kesehatan kita, mance-bece ya. Terpantau saat ini udara yang tadi Cik Ilham juga rasa ke pada saat menuju ke Perempat Palembang, masih terasonian kabut asapnya, mance-bece. Jadi jangan lupa pakai masker, jangan lupa banyak minum banyu putih, mance-bece ya, supaya imunitas dan juga kondisi badan kita tetap terjaga nih dengan situasi udara yang tidak sehat seperti ini, mance-bece ya. Oke, dan masih di Sriwijaya Malam di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, 3516656. Di menit ke-35 melangkah dari jam 20 malam, ini kita bakal terima telepon untuk di Sumsel Berdendang. Kita langsung sapa dulu siapa. Halo Sumsel Berdendang.
1: Halo Sumsel Berdendang.
0: Iya, sama siapa Mang Simon?
1: SP.
0: SP ya? SP itu kepanjangannya apa tuh? Sapu Lidi bukan? Oke, Mang Simon, lagunya lagu apa malam ini? Lagu Sumsel?
1: Lagu dari M. Yat Suri.
0: Oke, judulnya apa tuh?
1: Cindonyo Kota Palembang.
0: Cindonyo Kota Palembang. Oke.
1: Dari M. Yat Suri.
0: Kita siapkan dulukin ya. Cindonyo. Cindonyo Kota Palembang ya?
1: Iya.
0: Gila cek ya, kita cek dulukin ya.
1: Yat Suri.
0: Ian Suri ya?
1: Iya, M. Ian Suri.
0: Udah muncul ya?
1: Baru minta itu kemarin-kemarin.
0: Coba sekali lagi ya, kita cek yang di sini. Coba ada tak tuh?
1: Dengan Cek Dola, dengan Yowan.
0: Cindonyo Kota Palembang. Oke, ado lagunya. Sudah kita siap ke ado.
1: Dari M. Ian Suri ya?
0: Bener. Oke, Mang Simon, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Simon di Kertapati, lagunya juga sudah kita siapkan di belakangnya, 3516656. Kita sapa lagi, ada siapa? Halo Sumsel Berdendang.
2: Sumsel Berdendang. Assalamualaikum Cik Ilham.
0: Waalaikumsalam Cik Nadia.
2: Iya.
0: Apa kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah sehat kabarnya.
0: Suka bangun Ciknya sama ya, Cik tempat Cik Ilham juga ya, karena enggak terlalu jauh tuh.
2: Iya.
0: Berkabut mah itu nah.
2: Masih berkabut. Berkabut biru tapi.
0: Bukan, apalagi kabut cinta bukan juga ya.
2: Oh, bukan. Haus yang.
0: Iya. Kabut asap. Biasa iya. Kalau kita pagi kan ngirup cuko, Cek ya.
2: Iya, ini ngirup asap ini.
0: Oke, okay. Lagunya apa Cek Nadia malam ini? Kayak masuk di Senjan sekali juga ya.
2: Insyaallah.
0: Lagu apa tuh kita?
2: Lagunya itu
0: BCM. Yang mana tuh?
2: Kodak cukup biasa.
0: Wah, tengah dua ya.
2: Iya.
0: Oke, kita rengekkan.
2: Kita rengekkan.
0: Oke, okay. Gimana lagi Cek ya? Kita bahas tentang
2: apa tuh?
0: Makanan yang apa manis? Ngapalah kalau makanan dusun tuh manis, mak itu na ya?
2: Oh iya.
0: Oke Cek.
2: Kalau Cek itu kan nak nyari tahu dulu kan makanan
0: yang manis. Apalagi nih. Di Padang kan itu banyak tuh Cek yang manis-manis tuh.
2: Udah kasih justru.
0: Apa yang pedes ya kalau Padang ya?
2: Iya.
0: Oke, Cek.
2: Tapi kita di Senjang.
0: Siap. Oke.
2: Ya itu Cek Ilham ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Nadia yang ada di SKB 1 alias Sukabangun 1. Wah, ini deket dari tempat kami ya. Oke, di belakangnya Cek Nadia kita sapa lagi, ada siapa? Sumsel Merdenda, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Lati hidup galo apa?
3: Belum, sih kok pun.
0: Susahnya ya. Pokoknya kalau belum pocok jam 11 belum tidur galau ya.
3: Nah itulah. Dia nak nganggu ibunya online dulu.
0: Iya, tinggal rumah ubahnya tuh lah kaget tuh Mak Mano ya. Lagu apa Cek? Cek Eli.
3: Lagu Lambang Kota Kita.
0: Lambang Kota Kita apa coba kalau Cek Eli tahu?
3: Apalah, Ampera dong.
0: Itu ikon.
3: Bukan.
0: Tapi benar sih Ampera juga. Yalah. Lambang itu.
3: Kalau kata Ampera bukan Palembang.
0: Ma itu ya. Oh, bolehlah Cek Eli nih ya. Oke, Cek Eli, lagunya sudah kita siap ke.
3: Oke. Terima kasih Cek Ilham, semoga tambah ganteng.
0: Amin, ya rabbal alamin.
3: Kalau belum makan makanlah dulu.
0: Kalau sudah tinggal mubu wae ini. Mubunya yang belum ini. Ayo.
3: Yo, makasih Cek Ilham.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cek-cek ngomongin soal makan ya, ngapalah Cek Ilham belakangan ini mudah kenyang, Mbak Tuna. kayak makan tuh udah terlalu pengen-pengenian mah itu nama cip-cip. Apa karena apa ya? Karena kan musim kabut asap ini banyak minum banyu putih. Jadi lah kenyang duluan lantak banyu putih. Tapi apa itu bagus juga minum banyu putih mah cip-cip ya. Supaya badan kita udah letoy. Baik, dan kita ke lagu-lagu rukennya tadi sudah dipinta oleh Mang Simon. Ini ada lagu Cindonya Kota Palembang. Kemudian ada Cik Nadia, tadi ada Cukup Dapet Cukup. Dan juga Cik Eli tadi Lambang Kota Kita.

0: Kopi Rempah Sekanak merupakan minuman khas Tanjung Pinang yang cukup unik. Kopi Sekanak diracik oleh tabib Kerajaan Kesultanan Riau Lingga pada awal abad ke-20. Dahulunya Kopi Sekanak adalah minuman yang hanya dikonsumsi oleh Raja Lingga beserta keluarganya. Kopi Sekanak ada dua macam. Kopi Sekanak yang khusus untuk dikonsumsi di siang hari dan Kopi Sekanak yang khusus dikonsumsi di malam hari. Perbedaan antara kopi sekanak siang dan kopi sekanak malam adalah campuran dari rempah-rempah yang membangun cita rasa kopi sekanak tersebut. Kopi sekanak yang dikonsumsi untuk siang hari diolah dengan 7 macam rempah. Sedangkan kopi sekanak yang dikonsumsi di malam hari diolah dengan 9 macam rempah unggulan. Keunikan lain dari kopi sekanak adalah kopi sekanak siang dapat diminum di malam hari. Namun, kopi sekanak malam tidak dapat diminum pada siang hari.
1: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernyo.
1: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
1: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik, 88,4 FM Rompat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, Manca Becak. Ini kita punya lagu lambang kota kita ya, melamun katanya tadi ya. Tidak boleh Manca Becak melamun, apalagi malam. Malam kalau kita melamun kaki ada salah penyinggoan ya. Mungkin nyinggo ini kali ya, apa namanya tuh, ada tukang bakso yang lewat kita pengen beli. Kita lagi melamun tiba-tiba ada tukang sate juga yang lewat kita pengen beli ya. Tidak apa-apa sih selagi memang sehat dan juga ada duitnya. Why not, kenapa tidak ya. Ya jadi persoalan itu kalau kita melamunnya, tapi lamunnya tuh jauh nih sama itu nah ya. Kayak melamun nih lagi tak bertiang, lidah tak betulang kalau cak juang tuh ya. Oke, dan lagi ini sudah kita rengek ke dan kita masih di Sumsel Berdendang Macem Bicep untuk di 88,4 FM Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Tapi sayang niatnya sudah 55 menit melanggar dari jam 20 malam. Percayanya kita bakal tuntaskan untuk di Sumsel Berdendang. Tapi tenang Mancik Bice, oke, kita bakal terima telepon lagi di 0711-351-656 untuk di Senyang Sekayu kagenya berewangan dengan Koyong Awan. Kita ada obrolan apa? Gek di pantengi bay ya. Pacak ngobrol sama Koyong Awan kage dan juga request lagu daerah Musi Banyuasin macam bicara ya. Oke, dan sekali lagi jangan kemana-mana ya, tetap di sini di 88,4 FM Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Nah, jangan lali, dengoklah terus FM 82.4 MHz, radionya Ugang Kite.
4: Ayo kuyung kopi, amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita, dengoklah terus FM 88.4 MHz, Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.

0: Oke okay, baik, dolor-dolor, kau yang kope, nama kabar malam Ika, oh, singgoy nanggung ya. Nanggung tuh dak, kau yang kope, cuma agak mak mana, mak itu di malam Ika. Tapi kau yang kawan berharap, segala kau yang kope, baik itu koyongnya, baik itu kopenya, segala-gala ya. Yang lagi monitor di Pro 4 FM Palembang 88,4 MHz, balik lagi Kak, sama kau yang kawan. Kita ketemu di Senjang Sekayu edisi malam Kak Kemis, tanggal 8 Oktober 2026.
1: Kesenian.
0: Iya, dengan lagu-lagu daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentunya Kung Kope ya. Tadi kau yang awal ngenjut sedikit bocoran tentang operan kita di malam Ika. Aku pengen nanya Kung Kope, mungkin kalau tentang rasek manis berhubung dan berhubung meragamnya rasek kuliner yang berasal dari daerah kita Kung Kope. Jadi kau yang awal pengen tahu kira-kira kalau di dusun Kung Kope atau daerah asal Kung Kope paling banyak itu makanannya abeknya name tuh ape ke manis, ape ke masin, ape ke pedas. Nah, singgonya bercerita sama kita di Sika Kuing Kope. Angkin yang belum pernah ke dusun atau ke daerah Kuing Kope tuh jadi tahu pengetahuannya tentang ragam kuliner, terutama tentang aseknya atau abeknya itu tadi. Abek tuh kalau bahasa Sekayu rasa. Wah, singgonya ya. Oke, dan 351656 coba kau yang awal langsung terima teleponnya di siapa? Senjan Sekayu sama

0: Oh, lade ngurangnya man situ yo nge.
1: Dak lah tebal itu kan, tapi kalau galak di luar tu galak ini kan, di mana aku di rumahnya agak kurang, di luar masih lagi.
0: Lemah-lemah mendap kita di rumah yung nah singgonya ku saraya reka.
1: Men yang ada gawe, men yang ada gawe mau tak mau
0: jalan. Beno pakai masker dak yo nge.
1: Aman peluang.
0: Aman ku na tegole-gole singgonya yung nunggu kayak malam untuk siaran kak kan lebih baik ku rumah itu nah.
1: Nah, ini ya, ini lagunya kalau kita suai gawe, men kita ada gawe dia malam, madu madu lah kita.
0: Yung kau dak bertanya yung aman abe nama itu pajuan kita di dusun tu mana yung lebih ke mana dominan nasi itu?
1: Oh makanan khasnya ya.
0: Oh yang galak kita ada di dusun Teluk Kijing itu.
1: Oh yang aman sekarang tu yung makan mereka tu merata bersama yang ada dusun yang lain tu lah yung
0: makan
1: merata bayi mereka.
0: Pecah itu mak mana? Ada yang masih nih, apa yang lebih banyak tu?
1: Oh, yang kebanyakan itu biasa bae, itu khususnya aman masih tidak juga. Pokoknya agak agak ke manis-manis dikit. Tidak itu. Mungkin itu sudah khas Indonesia itu makanan itu
0: kan. Oh, lidah Indonesia tu mak itu yang ya?
1: Tidak.
0: Rempah-rempah itu.
1: Orang Maluku. Cuma dah tahu lah kalau luar Jawa kan, kita Palembang ini kalau tidak berjauhan lidah kita dengan Sumatera Selatan. Cuma dah tahu kalau di luar daerah mana di Bangka, di mana-mana kan.
0: Kalau Bangka malah dekat yong sama kita yong. Malah lebih dekat lidahnya mungkin.
1: Kalau orang Jawa juga cak itu juga kan masih ada mirip-mirip masakan kita juga kan.
0: Ya yonge ada manis eh. Tapi aman. Oh,
1: ada yang suka agak manis, ada suka agak masin, ada yang juga masam
0: gitu kan. Aman.
1: Tapi kalau kita di Teluk Kijing ini yang hobinya galak sama terasi tu lah, kalau di non Teluk Kijing ini.
0: Terasi apa caluk yong?
1: Oh, caluk terasi.
0: Caluk yong kita bukan terasi situ nih.
1: Caluk kalau bahasa kita sekali caluk. Terasi itu bahasa Indonesianya ke.
0: Ngomong ke sama caluk aman kita dusun tuh ada pedas, ada manis, sama ada denjuk dikit gulai biasa itu yong. Ah,
1: gulai denjuk gulai dan tuh gulai asam asam sama lemak kan. Atau kemang namanya kan. Tahu.
0: Tahu dak yong ku getang nih amannya berkawan dengan ku di WA Siko itu. Ku muat nama itu sambal mangga kami yong.
1: Oh sambal mangga sama caluk kan.
0: Oh denjuk caluk dia tu. Giling ke dulu cabai dia tu yung. Giling ke cabai, denjuk garam, denjuk penyedap dikit. Dan tu dipiri, lalu masuk ke gulai. Barulah kaki kita iris ke, masuk ke apa caluk tadi.
1: Caluk panggang dulu.
0: Caluk panggang dulu. Dan tu kita denjuk ke buahnya tu tadi. Wah singgoyo yung. Kejap-kejap makannya.
1: Gabus panggang kan.
0: Oh bukan lagi singgonya. Kami makan makan ikan asin sepat yang besok garing tu nayo.
1: Oh, yang iwa asin sepat siam ni tu.
0: Oh, bukan lagi yang tersekit-sekit singgo makannya kak ni. Oh. Tabobo singgo situ kan.
1: Ingat-ingat.
0: Wow, lali gale yong soal utang apa segala macam. Tapi malah nikmat itu yong.
1: Kapan ada lagi lah. Taruh ubi bus.
0: Bangkai daun ubi.
1: Ada ubi rebus kan.
0: Itu yong ya pasangannya itu yong ya. Payo.
1: Biasa nuang uang kita ke kampung itu kan bayar bagaimana bayar taruh
0: beno.
1: Ubi itu pasti itu yung.
0: Daun ubi kantin amek terung biasa terung, itu kan.
1: Kadang timun kan.
0: Timun ada galek singgo itu.
1: Ada yang ini apa pucuk putat yung.
0: Pucuk putat tu namek pucuk putat tu. Yang mak mana pucuk putat tu?
1: Putat tu yang ini yang pucuk-pucuknya itu kan agak hijau-hijau kecil-kecil itu kan.
0: Apa itu daun atau apa putat?
1: Kita putatnya kita galak di rawang itu kan ada jembatan besok itu kan.
0: Tidak paham yang nama itu.
1: Pucuk putat ini kita pucuk putat dimakan manis. Padi ku ininya bukannya pinang. Pucuk putat dimakan manis. Hati ku ini bukannya senang duduk menyurat sambil menangis.
0: Itu berpantul lah juga kita ini. Agi lagunya lagu apa ku yang sabari malam kak?
1: Lagu Palembang lagi kita lagu Sekayu.
0: Lah dari kita berbahasa Sekayu, bahasa Sekayu lagu Sekayu
1: seperti itu. Pantun Sekayu bae.
0: Pantun Sekayu tapi di ujung-ujung apa yo nge?
1: Ada nih. Jadi mak mana yang enggak ada di ujung?
0: Yang enggak ada ujung lagu Sekayu nih pantun Sekayu tuh ada bahasa-bahasanya tuh enggak terlalu Sekayu nih ama itu nayo. Kita khas kayunya nih ya dulu. Itu nanti di ujung-ujung enggak ngapa.
1: Kayunya itu lagunya itu lagu lah. Kopi koyong, koyong kopi.
0: Koyong kopi ada apa lagu koyong kopi? Koyong ku jauh kalau dak.
1: Ada kan?
0: Ada koyong ku jauh eh?
1: Oh, ada koyong ku jauh.
0: Apa yo, mami itu nih ya?
1: Aku nak ngirim salam dulu yo.
0: Yo untuk siapa?
1: Ada Aswin di dalam, ada Akbar Putra Banten, ada Fauzan, ada Mengujuk Sako, Mengujuk 035, ada Sisi.

0: Dan kundunung hutan.
1: Okey.
0: Ada juga Mang Napi, Mang Harun, Mang Darmawannya yo.
1: Okey.
0: Yo galo-galo bateri asam san senggol
1: galo. Payo.
0: Buat yang terbayu Ririn dengan Akbar yo.
1: Oh,
0: terima kasih sewaktunya Cik yo.
1: Yo.
0: Oh, semoga sehat bareng keluarga.
1: Amin.
0: Sehat selalu yo.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Koyong sobari yang ada terlok kejeng, oh singgo kata yo ngek. Metu gale yong, sejarah kita wang tua itu memang name cao jawang tu asam garam manis di laut. Wah. Salah terbalik ya. Manis di laut, asam garam. Pokoknya mah itulah kurang lebih kengkopi. Lah dicoba gale ya, termasuk pajuan-pajuan atau makanan-makanan ada di dusun kita. Oke, belakang koyon sobari dari Teluk Kejeng, kita menuju ke dusun mana, kita coba sapa lagi penelpon kita. Halo Senyum Sekayu.
2: Halo Senyas Kayu.
1: Assalamualaikum. Koyong Awan bukan Awam. Waalaikumsalam. Sama Koyong Robi kak ya?
2: Iya Koyong.
1: Kalau Koyong Robi kak wong mana sebenarnya itu?
2: Wong ini lah Koyong, wong Plembang ini lah.
1: Wong Plembang, tak sesuai dusun.
2: Kalau ke dusun tuh gak gawe banyak Koyong.
1: Oh jadi aslinya wong Plembang nih ya?
2: Plembang ini lah, ya lahir Plembang ini lah.
1: Same, Koyong Awan lahir besok Plembang tapi kental sekayunya itu Yong.
2: Lama di Sekayu.
1: Wong tua yang lama Sekayu. Jadi kalau koyong dewek, menurut koyong makanan khas kita Plembang kak identik abeknya itu, ciri khasnya itu kemana yong?
2: Masa ini yong, apa manis pedas ada yong?
1: Manis pedas ada cak cuke tuh yong ya, manis iya, ada, manis pedas ada,
2: asam pedas,
1: asam ada pule mitu.
2: Kalau manisnya tuh tidak yong. Kalau manisnya tuh masakan ini yang masakan wong Jawa.
1: Wong Jawa itu kan yang gula hitam tuh nayong, ada telok hitam itu kan. Wong Jawa memang ciri khasnya manis itu. Tapi memang kita manis. Plembang kak identik gurih ada masin yong ya, dominan gurih, juga yong ya.
2: Masin
1: pedes. Koyong paling favoritnya makanan kita Plembang kak nama yong.
2: Makanan apanya tuh ya?
1: Makanan khas yong. Makanan apa lah? Pindang.
2: Pindang tulang
1: ya. Oh, pindang tulang. Oh, ya tahu nih yang koyo Robi yang sedap yo ngek.
2: Pindang tulang. Sambalnya sambal tigo tuh yo.
1: Sambal pere.
2: Sambal pere.
1: Garam cabe kanti calo.
2: Garam cabe bawang jadi
1: yo. Bawang. Jadi. Tapi sambal tigo tuh ndak make calo yo ngek, make ndak?
2: Ya mau terserah yang make calo make.
1: Ah, oh, ya. Tapi aman menurutku ndak olah aku tekali uang ngenjo sama tiga itu pakai bawang.
2: Lemak juga yang.
1: Itu ya.
2: Apalagi makan di perian itulah yang.
1: Wah, singgonya ya. Jadi menghemat piring tadi yang ya.
2: Akan nasi polet ke perian itulah yang tambalnya.
1: Oh, pernah aku tekali mitu aman dosen tuh itu ada nyambal, be nasi, kamer ke pucuk lumpang tuh lah.
2: Aku waktu tinggal di Lahat, gawe di Lahat, itulah yang makannya ngeliat tetangga kanan kiri
1: tuh. Gitu. Iya. Bekanti apa itu aman kita dusun tuh segala hal sedap gale yo nge.
2: Sedap gale yo makanannya sedap gale apalagi makan di tengah sawah yo.
1: Tinggal metik bae nak ulam tinggal metik empat nya itu nah iya, jadi ulam itu kan.
2: Apa tinggal tuh apalagi di polet dengan umbut rotan itu yo.
1: Oh itu yo nge. Umbut rotan tuh yang
2: umbut rotan.
1: Yang mana yang kalau rotan ku tahu tapi umbut tuh yang mana ya umbut?
2: Coba
1: kekelek dulu fotonya yang ya umbut. Umbut rotan. Oh yang mirip cak ika namanya itu apa namanya yang ika ladem ika kopi ita dulu tuh pak namanya tahu. Ika dibuat wan sayur ke. Oh mirip rotan dia kak nih. Tapi yang muda yong.
2: Iya yang muda yong. Digulai lemak tuh yong.
1: Sekilas pecah ini yong ya Denny ya. Tapi yang rebung bukan?
2: Iya cak rebung. Tapi dia panjang-panjang. Dia kecil carotan itu lah yong.
1: Ika cak ada pula mirip sekilas dari jauh. Tekelik cak batang pisang.
2: Batang
1: itu. Nah itu Ika untuk gulai lemak yong ya.
2: Lemak yang disantan lemak.
1: Ah, ngapain lah kalau mau lo nyubo. Dimana lah nyualnya sama Plembang kak nih ya. Yang lah jadi tapi aman ku nak masak dewek lo ke abeknya amburadul gitu nah.
2: Aku pengen itu terima jadi masak.
1: Oh no. Singgonya yang aman nak masak dewek tuh abeknya kacau gitu nah. Oke kalau mah itu. Kau nak lagu apa malam kak lagu Sekayu yong?
2: Lagu apa lah yang pilih keren kau yang aman malah.
1: Kita pilih ke yong ya.
2: Iya.
1: Bayo kita pilih ke yang Iban-Iban.
2: Iya.
1: Oh. Lagu yong lah. Besalam untuk siapa yong?
2: Badan Goyong tuh pasti bagus ya lo.
1: Oh, singgonya yo nge. Salamnya untuk siapa, Goyong?
2: Ini salam buat ini ya, buat Eli, buat Andra, buat Anggi, buat Aldo, Aris Kayu, Iwan Skayu.
1: Oh.
2: Terus buat Galo-galo Goyong ya.
1: Payo.
2: Galo-galo. Spesialnya buat Mas Asma di Pangkalan Balai yang.
1: Oke.
2: Okay. Ya, ucapannya selamat malam, sehat selalu, panjang umur, murah-murah rezekinya.
1: Ayo, amin, mudah-mudahan.
2: Ayo, yang ngawan juga sama kayak doa yang terbaik juga.
1: Yung. Ayo.
2: Yo, itu baik yang ya.
1: Yo, Pak Yoyong.
2: Terima kasih yang waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Koyo Robi yang ada di Ramakasih, Wang Plembang katanya tadi tuh. Man kita Plembang, kak, wih sedap gale sih ngoknya Koyo Kope. Nak nyangkau ke kaki dikit ada pindah. Nyangkau sebelah kidau. Ada pempek, maju dikit, uang nyual laksa, mundur ke belakang, uang nyual namanya itu model T1, oh ada galek singgonya, senya itulah yang kadang ada suwe yung ya. Agi di belakang gue Robi, coba kita sapa lagi ada siapa. Halo senyang sekali, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Ayo, Kope Eli, iyo, apa kabar, masuk lagi.
3: Ketemu lagi.
1: Ketemu lagi. Yaman Basis Kai itu mopok lagi.
3: Oh, mopok ya.
1: Mopok tuh ketemu artinya. Ketemu lagi kita.
3: Ketemu
1: kami. Jadi kalau Kopi Elika, uang KM berapa katanya getang nih?
3: Uang Banyuasin dong.
1: Uang Banyuasin termasuk. KM berapa itu, Pe?
3: KM 20.
1: KM 20. Sungai Rengit.
3: Nah, masih.
1: Jadi kalau di Sungai
3: jangan
1: Rengit.
3: Jangan pernah kuyung di Sungai Rengit.
1: Ada kawan kami dulu tuh begawai di Plembang tapi balik ke Sungai Rengit.
3: Orang kejauhan ya, tidak.
1: Semangat tapi P, demi cuan tadi kan.
3: Siapa
1: cuan halal. Jack Norris. Cak itu P. Oke, Kope, Pe, kalau di Sungai Rengit tuh caknya pajuannya lebih ke Banyuasin, Pe.
3: Iya, begitulah.
1: Nama itu makanan khas itu. Pindang
3: asam
1: Uma.
3: Pedas,
1: pindang asam pedas.
3: Iya, kalau kami.
1: Bedanya dengan pindang Plembang tuh mana dia tuh, Pe?
3: Ya dia itu beda-beda tipis lah, Yung.
1: Oh, Betty ya.
3: Dia tuh harus ada asamnya, Cak Ekena.
1: Oh, lebih banyak asam. Sumber asamnya tuh dari ayo asam jawa, dari tomat, atau dari nanas,
3: ini,
1: atau dari mana?
3: Yang kebanyakan tuh asam jawa, Yung.
1: Jadi dicairkan dulu?
3: Tidak, langsung dimasuk ke dalam pindang itu.
1: Oh, jadi tidak dijadikan ayo dulu tidak ya?
3: Tidak lah, berkurang dia.
1: Jadi asamnya tuh lebih dominan di situ, Pe?
3: Ah, bukan lagi.
1: Pindangnya nama itu ikan, apa tulang atau apa?
3: Ya ikan, kebanyakan tuh ikan ya,
1: Om. Ikan apa biasa, Pe?
3: Ikan, banyak lah jenis-jenis ikan. Ikan sepat.
1: Ikan teri, Pe?
3: Oh, tidak lah.
1: Oh, lemak tapi teri di pindang pernah kau yang ngawan nyubo. Pindang teri. Oh, lemak be singgonya.
3: Ikan ini ikan yang
1: beli
3: dong. Dapat baru dapat macam langsung dimasak.
1: Oh, yang habis mancing.
3: Ah, masalah.
1: Itu yang pe. Tapi kalau secara bumbu sama enggak pe dengan pindang kita pada umumnya?
3: Sama baik.
1: Bumbu dapur ya.
3: Pasti itu iya bumbu dapur.
1: Sama denjok nama itu bawang abang yang lebih dominan PE kalau.
3: Iya, tapi dikasih juga bawang putih.
1: Dikit bae, cak 4-3 ikok kan.
3: Ah, iya mak itulah yo.
1: Ayo selite.
3: Harus asam pedas itu, Yung.
1: Itu PE. Jadi di situ termasuk lebih dominannya asam, masam ya kita nyebutnya.
3: Masam pedas ngomongnya.
1: Masam sampai pedas itu tadi ya.
3: Masak apa iwak tuh dimasak masam pedas
1: kan. Oh itu ya. Makai daun kemangi juga dak?
3: Digantung kalau selera.
1: Oh digantung
3: selera
1: ya.
3: Digantung.
1: Pindangnya digantung tadi kan. Oke lah Kopi Eli. Lagunya apa Kopi Eli malam kak?
3: Oh lagunya ini be. Apa? Kuyungku jauh baik.
1: Oke kita rengek kayak kebetulan tadi ada yang minta juga. Salamnya untuk siapa Pepe?
3: Salamnya untuk galau-galau Bayung, pokoknya selamat malam, selamat mendengar ke Koyong Awan yang ganteng, cuap-cuap di situ.
1: Oh, itu ya.
3: Spesialnya untuk Mak Asma, Bay, di Pengkalan Bayung.
1: Yo, Pak Yo.
3: Salam sayang, Mak. Ya, untuk Koyong Awannya, balik lagi hati-hati. Semoga selamat sampai ke rumah, ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Itu baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teleponnya. Ada Kope Eli Sugigi, alias Eli Sukaisi, bukan LP ya. Terima kasih untuk ceritanya di malam Mika, Pe. Ternyata ada pindang asam pedas. Kalau gulai asam pedas, yang kita tahu pakai tongkol ya, tapi kak pindang katanya tadi kuing kopi ya. Asli dari daerah Sungai Ringit, Kabupaten Banyuasin. Oke, di belakangnya kita sambut lagi ada siapa? Halo Senyang Sky, selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kopi Nadia.
4: Iya. Lepati janji kami tadi.
1: Wih, singgonya memang lah kuing awan tunggu kan ya. Tapi terbenak dalam pikiran kuing awan sudah menebak kalau di Padang tuh identik dengan pedas pe.
4: Oh, pedas galak yo, kalau dia dari Padang
1: kan. Nah, getang nih kan.
4: Yang manis-manis itu.
1: Selaso getang, getangnya lagi, Pe. Jadi kami tuh ke tempat nyainya kawan akrabku kan. Ulang tahun ceritanya nyainya tuh tadi kan. Nah, nyainya Kak jadi dengan uang Padang nyainya tuh tadi, Pe. Jadi kami dimasak ke nye pindang, tapi pindangnya lebih dominan ini, Pe. Apa namanya tuh? Hitam itu nanti kecapnya itu mungkin ya. Atau apa itu nah? Memang agak beda tapi
4: itu
1: tetap
4: pindang,
1: lemak.
4: Pindang nian yang dia ngomong pindang itu ya.
1: Pindang udang makanya. Secara AB memang identiknya itu ke pindang, tapi kalau di Mak Mane Kenia beda sama itu nape. Makanya Koyong pengen nanya ke Kopi Nadia, kalau di Padang tuh ada enggak makanannya mirip cak pindang-pindang itu, Pe?
4: Kalau pindang cak itu yang kalau dari Padangnya yang enggak tahu kalau Padang mano yang ini. Kalau di Pariaman kate yung.
1: Udah suwe ya.
4: Nah, tapi kalau yang mirip-mirip cak pindang, aduh soto Padang.
1: Soto Padang.

0: Lalap cak. Lalap itu sini layang.
1: Oh, itu ya, bukan kubis mentah, itu bukan.
0: Iya, kubis mentah, timun, terus
1: daun ubi biasa kan.
0: Terus yang terong kecil-kecil itu yang.
1: Oh, kalau lalap artinya umum bae dak pe lalap tidak yang terlalu khusus nian mah itu kan.
0: Nah, sama lah cak. Kita di sini kalau lalapnya tidak ada yang apa ya yang pas. Itu tidak paling ya itu lah.
1: Peti. Tapi abenya lemak nih sampai pedasnya tuh bedahan nih singgonya.
0: Oh, iyo,
1: iyo. Ngelik ke kaco, bibo koyo ngawan abang mah itu nah. sedap. Ayo bukan lagi singgonya. Dia udangnya tuh yang satang nih ape, dak galak udah yang kecil cak kita tuh. Wih mahal jeku modal ika kadeda. Make pindang itu tadi kan. Aku tuh nak nanya ape kayak memang ika khas cak pindang mah itu ape memang mak mana mah itu nah. Ternyata mah itu ve ya. Di Padang tuh kata pindang.
0: Yung itu yung ya. Kalau kami di Pariaman enggak ngerti yang cak itu yung.
1: Kreasi dewek caknya pe.
0: Kreasi dewek juga bisa.
1: Oh jadi singgonya surga dunianya siang itu makan lalapnya lengkap.
0: Kata kau yang awan tadi nak bahas makanan manis.
1: Nah, kalau di Padang yang kita tahu kan pedas, tapi kalau yang manis ada juga dak pe?
0: Kalau yang manis apa yang di situ ya?
1: Wajek bukan ya wajek dari Sumsel.
0: Kalau manisnya tuh ada yang cuma enggak terlalu yang manis-manisnyaan.
1: Apa itu?
0: Paling kayak cak ada manis-manis gurih yang itu gemuk kayak itu ya.
1: Itu lebih ke kue apa obika?
0: Kue bika itu. Terus kalau yang manis lagi apa ya?
1: Yang identik cak kita kolak kan. Kolak kan manisnya manisnyaan itu nah. Tapi kalau di situ
0: cak rasa yang situ yang
1: manis. Enggak sesuai manis be. Lebih ke pedas.
0: Lebih ke pedas dionyo. Keripik juga kan keripik pedas-pedas galo itu yo. Iya, paling kalau yang enggak pedas dia yang cak gemuk-gemuk cak itu nayo. Gurih-gurih cak itu be rasanya kan.
1: Oh, itu pe. Oke, okay. Kalau minuman enggak kate minuman khusus juga enggak kate pe.
0: Kalau minuman khusus di situ ada yang waktu yang kami pernah ngomong dengan Koyong Ngawan tuh yang kalau Padang tuh sebutnya cindul.
1: Cindul.
0: Cindul tuh cendol itu lah. Tapi dia tuh cendolnya tuh beda yong. Dia tuh ada pecah apa yongnya. Aduh apa dia namanya lupa kami. Di cendol tuh biasa kan ada dawetnya cendolnya yong. Pakai asam segala macam kan. Nah itu ditambah cak ada. Dia tuh dia ngomongin cak. Tahu kan cak yang sereal itu nah ya. Yang dia tuh. Apa? Garing cak itu nah.
1: Eh cendol garing.
0: Garing tapi dia tipis-tipis cak itu nah. Cak kerupuk bukan kerupuk yung dia apa lain namanya. Aduh lupa kami. Nah itu khas dari Padang tuh es cendolnya pakai itu dia tuh. Nah apa lupa kami pakai lagi kami.
1: Ingat itu minuman pe?
0: Minum itu minuman.
1: Oke. Kalau minuman itu cendol cendolnya mirip cak makai santan juga pe.
0: Cendol kita di sini lah.
1: Cak cendol dawet mah itu pe ya. Oke. Okay. Itu ya. Yes. Sedap nih tuh kata tidak. Sudah makan pedas langsung ke manis minumannya tadi pe. Termasuk kopi Nadia juga paham dengan resep mah itu resep di Padang.
0: Kalau sekedar tahu be tahu kami yun. Kami cuma kami tidak pernah meracik dewe.
1: Okay.
0: Kami ini cuma penikmat bayi. Beracik, ya itu, kan?
1: Sama be cak cak Ilham ini kari pe kalau cak Ilham ini kari makan be lah.
0: Iya.
1: Oke lah kalau itu. Kopi Nadia nak lagu apa malam ini?
0: Lagunya apa yang di situ ini?
1: Banyak pe di sini.
0: Pilihannya yang?
1: Coba koyong awan yang jarang kita rengek ke ada Indu Rentue.
0: Rindu
1: Rentue. Rindu Rentue, Kanti, Sikok lagi ada Juada. Ada pula mana tadi Juada kak Sekayu bukan ya? Mana tadi Juada?
0: Kalau itu Sekayu yung, laju pula yung.
1: Yang Juada kita tadi.
0: Ngomong-ngomongin makanan kan.
1: mana tadi hilang ya? Tadi lah tekelik. Kok pacak tiba-tiba hilang ini? Juada. Oke, okay. Kita siap ke PE lagunya PE.
0: Oh, Juada itu Bayu. Pernah
1: dengar
0: kan?
1: Oke. Okay. Salamnya.
0: Salamnya untuk galau-galau Bayu ya.
1: Oke. Okay.
0: Sedalik-alik ini pokoknya. Untuk Koyong Awannya selamat bertugas deh. Semoga sehat selalu ini.
1: Oke, okay, alhamdulillah. Amin.
0: Makasih ya, nih.
1: Sampai-sampai, Be.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Nadia yang ada di Sukabangun 1. Terima kasih untuk informasi dari daerahnya Koyong Kopi ya. Dan kita ke lagu dulu Koyong Kopi. Jangan kemana-mana, Koyong Awan.

0: Mayoku yang gope. Amon ngana tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.
1: Pada ngerasa nggak sih beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Nah, jangan lali. Dengoklah terus FM 82 ulang 0,4 MHz. Radionya, uang kita.

0: Jika artinya bea, bea yang galak kita sajike pada saat lebaran ataupun juga acara adat pecah nak nganten ke kuen kope. Nah, ika makanan khas Kabupaten Musi Banyuasin atau Sekayu ya. Dan kalau koyo ngawan rincike di mana jua deka makanan tradisional khas Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan yang agak mirip teksturnya itu dan juga abeknya dengan dodol atau kue basah khas daerah kuen kope ya. Ngapain mah itu karena bahan utamanya itu pakai tepung ketan, gulai abang dan juga santan kelapa. Untuk teksturnya itu kenyal, manis dan juga gurih dari santan, sehingga kuen kope tentunya juga dari abeknya tidak membuat enak saat kita makan. Nah, ika disering disajike dalam berbagai acara adat, aulangan tenke, ada juga pas kita nerima tamu besan dan lain sebagainya, termasuk juga pada saat lebaran. Nah, kalau nak nyicip juhada kuen kope, datanglah pas lebaran ke tibe Wang Sekayu, atau kuen kope diundang acara nganten ke Wang Sekayu, datanglah kuen kope. Ada juada di situ kuen kope ya. Oke lah kalau betul. Juada Kak Manes sabeknya kuen kope.
1: Senian bertambah maju.
0: Oke, kita masih ngomong ke soal makanan dengan cito raso daerah kuen kope identiknya di mana. Kita lanjut ke lagi tentunya masih di 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan di Senjang Sekayu yang lagi kuen kope dengok ke saat ika sama kuen ngawan. Kita coba langsung ngangkat penelpon kita selanjutnya di siapa. Halo Senjang Sekayu, selamat malam.
2: Halo Senjang Sekayu, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Kuen Soeharto bukan?
2: Kuyung Pendi Gasing.
0: Oh Pendi Gasing. Oh wow, kuyung Pendi. Mirip ya suaranya dengan kuyung Soeharto.
2: Bukan, mirip ya kan.
0: Mirip ya, sama tapi tak serupa yung ya. Caknya lagi rame di situ yung.
2: Iya.
0: Lagi kumpul keluarga.
2: Atau yang lepun, aku nelepun.
0: Oh itu ya, jadi berpadu mah itu yung ya.
2: Iya.
0: Suara itu. Gak apa-apa, artinya itu belum tidur kan. Koyong kalau di Gasing Ika, nama yung makanan kita di situ yung yang paling banyak atau sering dibuat, caknya pempek udang bukan yung?
2: Pempek udang ada,
0: ada
2: pempek tahu,
0: jenis pempek yang
2: pempek telur.
0: Oke, kalau pempek udang itu berhubung itu kan sejalur dengan daerah Sungsang yung ya.
2: Yo.
0: Walaupun masih jauh sebenarnya itu kan, tapi udangnya nyampe ke situ yung.
2: Nyampe bang laut kan.
0: Harganya sama tidak dengan kita di Palembang atau di Sungsang yang katanya di situ banyak nelayan udang itu yung?
2: Hampir sama lah.
0: Sama yung ya. Getang koyong awan meli udang tuh 70 sekilo yang udang kecil tuh tapi yung. Bukan yang kecil yang sedang itu nah.
2: Iya.
0: Di situ sama juga.
2: Besar mahal.
0: Satang itu namanya kan.
2: Lebih.
0: Oh, 120-130an itu yang satang. Jadi
2: itulah kita.
0: Ma itu yung ya. Jadi pempek udang di situ banyak yang jual yung caknya itu.
2: Banyak ya.
0: Apalagi daerah Parit 2, Parit 6 tuh dah yung. Banyak
2: oh,
0: nih di situ pempek udang, telembok singgonya. Kalau orang sekali nyebut telembok tuh banyak di situ nah. Hah? 15 kilo. Wah, 15.2 kilo. Galak bi kubi nama san. Udang apa itu yang ngomong 15.2 kilo
2: udang
0: tuh?
2: Udang pepe, udang batu itu.
0: Yang mana nih udang pepe, udang batu tuh
2: yang? Yang kecil-kecil no.
0: Coba aku kali ada dak di sikap fotonya. Udang batu yang ya.
2: Iya.
0: Coba ada dak ya. Penasaran ku cak mana udang batu.
2: Agak hitam-hitam tapi dia tuh.
0: Oh, aw hitam. Nah, oh ada kak hitam iya. Bente koneng mek kak yong ya.
2: Nah, iya iya.
0: Benar. Oh, ika udang batu. Tapi kulo mau lah ngenyaminya yong. Secara dagingnya sama tidak dengan udang pada umumnya?
2: Apa?
0: Aman dagingnya sama tidak dengan udang pada umumnya yong?
2: Hampir sama.
0: Sama be. Cuman dekat cak berigi-igi tuh yong ya. Sedap yong ika yong apa yong?
2: Oh, sedap.
0: Udang batu dibuat pindang lemak kacanya yong, dibuat sambal.
2: Tak di sambal lah lemak deh.
0: Oh jadi murah nih ya, 15.2 kilo. Iya. 7,5 itu namanya.
2: Iya.
0: Sungi yong, kak yong. Banyak di situ.
2: Masuk jempangan.
0: Oh jempangan.
2: Masih
0: perangkap.
2: Yang masih lulung itu
0: no.
2: Ada yang nogo lah.
0: Oke. Okay. Udang batu.
2: Yo namanya di laut ini banyak macam caranya.
0: Benar. Apalagi situ sungainya libok yong ya?
2: Ditangkul lagi dia kena.
0: Oh.
2: Nangkul yang mati jadi jempat itu ya.
0: Mudah nih ya jadi ditangkul bilang langsung dapat. Lama ya. Banyak
2: masin ini.
0: Iya. Itu di sungai yang bawah jembatan itu, Sungai Kenten.
2: Iya.
0: Oh, di Sungai Kenten tuh lah. Baru tahu kok yang mana ada utang batu ikat tadi murah ya.
2: Tapi dia nak banyu agak anu dia agak tenang.
0: Oh, baru mudah nangkapnya tadi. Aman harusnya deras susah yo nge.
2: Oh iya, enggak marah dia. Enggak demengir maksudnya itu.
0: Oh, tapi aman musim kemarau mika banyak deh metu.
2: Metu lah dia tuh, enggak banyak nian tapi.
0: Biasanya di situ. Oh, nak surut banyak tuh. Uang ngembik udang situ yang banyak petang ya, Cak, itu ya?
2: Pajar dia kalau ngeru ya.
0: Oh, pajar tuh lah metu situ. Selain udang batu, ada udang apa lagi yang situ?
2: Udang satang ada.
0: Oh, udang satang, Kak, yang ngalang-ngalang sedapnya.
2: Yang udang satang juga yang harga mahal.
0: Oh, besok nih, Kak, nah depan mata gue ngawan.
2: Yang ada keting itu ya?
0: Nah, iya, yang ada, Cak, apa itu namanya
2: yang
0: itu?
2: Yang ada jepit itu kan?
0: Ada jepitannya itu.
2: Iya.
0: Mahal, nah, yang.
2: Sakit kalau udah nyepit.
0: Main tuh yong ya.
2: Iya.
0: Jangan pula minta jepit yong.
2: Iya, kalau kena masyarakat.
0: Oh, benar. Tapi kalau dulu tuh ada udang bulat itu. Nah, ay, udang apa itu namanya. Zaman Koyongawan masih budak tuh, mak kami galaknya masa udang itu.
2: Ini banyak macam. Udang ini, udang apa dia itu, bahasa udang milenium apa juga.
0: Wah, dia. Udang milenium, mak mana ada dayung. Nah, itu bahasa mana milenium tuh?
2: Gak tahu bahasa sini.
0: Itu bahasa bentuk udang udangnya cak mana yong?
2: Buntet dia.
0: Oh, yang bulat itu kan? Jelah laca udang galak di masa umat kami dulu. Tapi namanya khususnya itu tidak suwek metode. Dah jadi Koyongawan tuh ada kerinduan. Wah, kerinduhnya ya. Dengan udang itu tadi. Benar. Palanya besok-besok. Dia tuh cak ade seruputan isinya mak itu nayung galak bimbe. Amun dijadi kayak kaldu pasnya udang itu.
2: Iya benar.
0: Udang apa yang tadi nyebut milenium? Dulu di Palime banyak, pasar Palime dulu banyak yang jual.
2: Tidak tahu bahasa lain ya.
0: Itu yo nge.
2: Yo bahasa itu kan memang bantau lah beda-beda.
0: Benar.
2: Tujuannya kan.
0: Sama cak kita nyebut sikak godo-godo di situ lain lagi kan.
2: Nah, di sini
0: pelakami. Ini apa namanya yang kalau udang bulat ika kalau dulu di pasar banyak yang jual, mika lah sego. Bahkan tidak tekelik lagi apalah punah jukum itu kan. Oh, masih ada lagi situ.
2: Masih.
0: Regenya berapa yang di situ udang? Udang milenium itu tadi.
2: Di sini 45.
0: Agak tinggi ya.
2: Iya.
0: Yang udang batu kalah sehingga buat penasaran ya regenya murahnya. Iya.
2: Kecil-kecil yang agak besar. Dia tuh sebesarnya lah mak jempol tangan.
0: Nah, ini nah depan kau yang kawan. Wah, ini ada yang nyedoknya. Ini udangnya yungnya warnanya itu berbintik-bintik kuning. Hah? Ngelih di bokor yung depan kau ngamang kak ada bokor isi ayo cak mak lampir lah joyongnya tidak di depan kau ngamang ada layar mentah jadi kau ngamang langsung pacak nyingo wih kak dibuat uang pindang yung katanya sedap pacak diolah jadi apa be yung ya
2: ditumis jadi pindang di berengkes
0: berengkes itu ya berengkes udang
2: tapi dia rebus dulu
0: angkin dah ames
2: iya.
0: Kalau udang yang lain kan di
2: dia tuh banyak bedek tanah-tanahnya tuh.
0: Oh, dia lebih banyak tanahnya yo nge.
2: Dan nyuruk dia tuh.
0: Oh, sampai cak tetangga kami enggak nyuruk pula malam-malam itu. Tapi dia ngeruan ke ayamnya hilang apa dak metu nayong.
2: Iya.
0: Beda ya nyuruknya yo nge. Oke, lagunya apa ko yung pen?
2: Lagu apa nih?
0: Sekayu kita malam kak.
2: Nah, pilih kebaik, yang agak lincah
0: kan? Oh, nak belinjak kita malam kak Yong ya? Oke, kita siap ke. Salamnya Yong untuk siapa?
2: Wapi kok, wongnya nggak mikirin.
0: Sikok 2345 ya caknya? Siapa ya, betul?
2: Sikok 2345 itu buat senam orang kan, emang okay. Yus. Buat Andra, buat Robi ya. Buat Mang Yasin, Mang Simon.
0: Oke. Okay.
2: Nah, buat Rizwan Bukit. Limo sudah kalau sudah.
0: Oh, lima ya. Benar. Oh, dia itu nayungnya.
2: Kayak lebih dikit mayar.
0: Oh, iya, singgonya 3.000 secumpu yong kita amal lebih.
2: Iya, sekurang itu buat galau-galau.
0: Ayo, ya. Jadi yong.
2: Iya, buat Koyongawan yo, terima kasih atas waktunya.
0: Iya, yong.
2: Yo balik hati-hati yo.
0: Siap yo. Benar yo tebal yo malam kak dah.
2: Jangan lupa pakai masker.
0: Sudah yo. Kalau mawak 3 ikok, 3 lapis langsung makai saking kenyataan itu kan. Oh iya. Asap dak kena nep ni sesak nafas kaki. Itu yang ya.
2: Minum banyak putih baik.
0: Siap yong.
2: Yo itu baik yong ya.
0: Yo.
2: Yo terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kau yang pengen digasing laut. Kebetulan cak uju kau yang awan yang sudem-sudem kau yang awan sudem tahu situasi daerah tempat kau yang pengen karena dulu galak cak gondang dak suai cagak wari-wiri ngoter-ngoter lewat situ kau yang kopi ya. Jadi memang di situ sungainya tuh libo, sungai Kenten katanya namanya di situ. Dan termasuk udang batu tadi kau yang awan seumur hidup baru kalah tekeli itu nama dak tadi disebut ke kau yang pen dak bakal tahu kau yang awan kalau ada udang batu itu nah. Harganya murah kata bebeknya tadi di belakang nyebut ke 15.2 kilo. Wah, muat sambal sebanyak-banyaknya kita gitu, aman 15.2 kilo ya. Oke di belakangnya kau yang pen di gasing kita angkat lagi ada siapa? Halo senyang sekali selamat malam.
3: Sekali, nah, malam.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Akhirnya bibi udangnya muncul ini ya. Kopi Ita. Karena pacak masak gale. Udang APB pacak aman di tangan Kopi Ita disulap bim salabim abakah dabra jadi lauk Pak CPE. Heeh. Dak pula jadi dakocan PE. Nah,
3: jadi godo jadi dia.
0: Oh, di godo udang lemak itu mahal. Godo udang tuh.
3: Bukan main lemaknya.
0: Tapi godo udang tuh tidak yang makan yang besok-besok kan yang kecil itu nah.
3: Iya yang kecil-kecil itu yang udang yang tete.
0: Kadang matenya tuh masih ada kan. Yang kecil-kecil itu. Kan?
3: Oh ya luncurnya
0: tuh. Galak pernah kau yang ngawan terdapat. Oh mau jago udang kok masih ada mate ya gitu kan.
3: Teliti nih ya singgonya.
0: Oh singgonya. Padahal tinggal cari makan beda ya. Kalau Kopi Ita termasuk daerah situ, karena Kopi Ita kan Palembang, PE.
3: Palembang.
0: Jadi hampir mirip dengan Koyong. Siapa tadi itu Koyong Robi di Ramakasi mungkin?
3: Iya, namanya masakan Palembang.
0: Tapi dia mengunggulkan pindang favoritnya. Kalau Kopi apa?
3: Ya kalau ibu tuh pindang tuh lah yang namanya itu masih ciri khas situ Palembang sih.
0: Selain pempek, PE.
3: Sama dengan kompreng.
0: Mm-mm.
3: Itunya masalahnya sudah lama menetap di Palembang. Wah, ya makan Palembang. Ya.
0: Oh iya. Jadi yang galak dipindang apa Pak biasa oleh eboknya tuh?
3: Ikan.
0: Ikan apa itu biasanya tuh?
3: Ya itu ikan ini ikan enggak ikan gabus iwak apa tuh patin.
0: Ikan gabus iwak patin. Oh iya.
3: Mujair juga bisa dipindang. Mm-mm.
0: Nah kalau dulu PE zaman koyong awan kecil dulu tidak tahu ikat kreasi umat kami apa memang ada nih ya. Kami dulu galak dimasak ke sepat dibuat gulai mak tuan
3: Afik. Oh dicuk santan eh?
0: Bukan santan malah. Dia tuh mana? Hitam ini apa namanya tuh kuahnya tuh dikate ke kuah apa yang hitam nih?
3: Kecap lah. Oh masak semur.
0: Semur, cahnya merah semur ini. Semur, kuah semur itu. Jadi apa namanya itu kan sepat yang libo tuh nah digoreng dulu baru di kuah keh mak tuh nape?
3: Ya digoreng dulu bikin ke kuah.
0: Mm-mm.
3: Kecap itu hitam tuh kecap.
0: Itu ya. Jadi pernah pula Kopi Ita masak itu?
3: Iyalah.
0: Tapi mereka ada olah lagi mak tuh nah. Kalau dulu. Nah,
3: kalau ikan sepatnya ado kepengen tidak juga nak iwak sepat itu.
0: Pacak apa ya? Tapi
3: ikan patin bisa.
0: Kanilah melekat dalam ingatan koyong awan ke ikan sepat jadi identik abenya tuh caknya cocok ikan sepat itu metona. Kalau patin tuh lebih ke pindang pedas kental. Wah, singgonya cak pakamnya koyong awan ikak ya.
3: Tapi kalau kata iwak sepat nih, iwak lain bisa, iwak gabus.
0: Pacak be.
3: Jadi semur.
0: Eh ngomong kayak ikan sepat getang koyong awan dapat ikan asin sepat yang libo tuh namanya digaring ke. Wah, sedapnya. Singgo kate ya. Tidak dapat yang edop, dapat ikan asinnya jadilah. Tapi mahal itu.
3: Iya, memang mahal.
0: Makanya ikan asin. Seon bay berapa kita nih? Belasan ribu kalau tidak salah.
3: Iya, 15.
0: 15-an kalau tidak salah. Jadi aman sekilo kali kayak bayi dah ya?
3: Iya,
0: 150-an. Mahal tak masih ikan asin. Iya. Daripada ini ya. Kalau daging berapa sekarang?
3: Nah, tidak lama yuk, tidak beli daging.
0: Itu ya.
3: Yo, kami makan daging.
0: Pas lebaran aja. Sampai cak koyong awan pas lebaran aja mentanya bang. Gak kayak getang nih. Apa namanya itu meli bukan daging juga sih itu lebih ke pindang tulang. Jadi ada dagingnya masih kan.
3: Yo.
0: Sampai narasumber koyong awan getang nah UMKM model gendom kuah daging. Jadi dagingnya itu masih ada, Fe. Dikikis-kikis sama itu nah.
3: cak di cincang-cincang.
0: Iya, ternyata itu model asli gendom tuh. Sama cak yang Manguju, Manguju kan menghasil Palembang.
3: Iya.
0: Pernah jualan itu juga, jadi rempahnya tuh wangi, enak nih sama itu nafe.
3: Beda kuah model yang biasa ikan itu beda dengan kuah itu.
0: Dia pakai daging-dagingnya. Model.
3: Kadang dia tuh pakai tetelan yuk.
0: Ada juga denjo Tapi kau yang ngawan, kau yang ngawan baik nasib kita tuh dapat kikisan dagingnya itu nah. Ujaku ini dagingnya.

0: lembut eh.
1: Ya, itu
0: adonan
1: katanya.
0: Lembut mungkin.
1: Itu khasnya tuh di situ katanya metupe.
0: Tapi kalau cuman beda mungkin ya. Ada mie-nya itu tapi enggak salah kalau model gendeng.
1: Enggak, dia polosan gitu. Nambah dewe.
0: Kuning itu yo.
1: Oh iya.
0: Model gendeng.
1: Joko nambah dewe kalau dak.
0: Ini gendeng Jawa.
1: Oh itu ya.
0: Iya kok pinjek efek toge itu ya, tambah.
1: Orang keraminya ya, lade mie ada toge pula. Tapi belum kok yang awan ketemu yang itu, Pe.
0: Sekarang jarang mau pakai ke mie itu jarang.
1: Ada tapi model mie judulnya. Mie bungkus nah. Itu nak sena hati nih itu. Oh bukan ya.
0: Ada nih yang mie dia tuh. Pakai pakai itu, pakai model, pakai gendom itu.
1: Itulah eh. Joko nih mana Mang Uju 035 nih nah yang termanual model gendom tuh masuk lah Mang Uju. Kita kenapa tanya?
0: Ya monitor.
1: Sego monitor masuk ya. Lagi nengok dia tuh kadeda. Belum kata dido.
0: Masuk lah yung uju.
1: Kok yung uju? Tapi tidak lagi berjualan dia Mika. Ananda tercinta lah pindah. Aku gala online kan. Tapi caknya lah sudem si Jamaika.
0: Sudah.
1: Itu pe. Jadi kau pita tak milu tak?
0: Apa ya?
1: Tak milu tak kau pita?
0: Kemana?
1: Yasinan itu biasa kawan-kawan bandar Sriwijaya itu.
0: Oh aku mau Yasinan dayung.
1: Itu ya.
0: Baca dewe aku.
1: Penting nawa itu dan juga ada A-nya itu pe. Penting pe.
0: Ya, okay. Yang pasti ngirim wong tua kan. Dari pak itu aku galak ini ya po. Kalau online tuh galak berisik macam
1: kan. Wah, agak berisiknya pe. Pada malam berisik oleh ini bunyi ilalang mungkin atau bunyi jangkrik pe.
0: Lewat lagi tu ada debek pe.
1: Oke. Kopi kita lagunya apa nih malam ini sekayunya?
0: Nah benar kata kuyung tadi kan lagu yang lama tak direngek-rengek gitu. Nah.
1: Lagu yang mana? Juada tadi sudem. Lagu mana tadi tuh ya yang judulnya tuh jarang kita rengek ke? Mungkin yang mana gitu loh budaya yang kita.
0: Ada tuh sama juga dengan kamiyong itu.
1: Makanannya itu tadi.
0: Makanan itu.
1: Oh dia tuh mirip dodol.
0: Magic itu.
1: Dodol tapi tidak pakai ketan tapi.
0: Ketan.
1: Tadi resepnya tidak katanya itu. Maka ya ketannya. Juada.
0: Dodol.
1: Juada.
0: Juada kalau juada wajib ujikannya itu. Kalau dodol itu
1: masih
0: tidak pakai ketan, tepung beras.
1: Oh, yang kenal. Ucap itu, Pe. Iya. Nah,
0: mantan.
1: Yang jarang direngek ke ada lagu Taka Cabe, eh. Yang galak dipintek ke oleh siapa itu? Anggita, biasa galak mintek lagu, Kak.
0: Apa
1: Taka Cabe.
0: Apa artinya, Kak?
1: Kok tidak tahu, men, Taka Cabe, Kak. Taka Cabe. Taka Cabe itu mungkin kayak manyun mak itu nah mungkin yang kau yang awan tahu teka cebe itu teka cebe benar-benar manyun teka cebe itu
0: yang lain
1: mana lagi tuh beuma tadi sudah mak buma yang Ika mungkin nuntut ilmu mendam indu wah itu
0: mendam rindu
1: nuntut ilmu mendam indu artinya tuh kita tuh nuntut ilmu di tanah rantau tapi menahan rindu dengan kampung halaman itu nape?
0: Ya bolehlah itu. Direngek.
1: Okay, siap.
0: Nggak dikirim dah ini.
1: Okay, boleh untuk siapa?
0: Kirimnya berapa kok?
1: Lime.
0: Segi lime.
1: Untuk siapa itu?
0: Yang baru turun tadi Buyung Pen ya.
1: Benar.
0: Buyung Pen ya. Buyung Pen 2 ya.
1: Oke.
0: Nah, Iko ya. Nah, itu Koyung Uju 2.
1: Oke.
0: Nah, 2 ya. Nah, itu Kupik Menadia.
1: Oke.
0: Kupik Rara.
1: Yo.
0: Kupik Ani.
1: Kupik Ani. Ani. Kemana Kupik Ani lalam tidak masuk ya? Tapi lagi monitor kayaknya kopi Ani.
0: Dia enggak nelpon-nelpon ku apa dia ini meraju.
1: Taka cebe omongnya. Manyun lagi manyun teka cebe. Ama enggak salah gitu teka cebe itu ya namanya. Agak enggak teka cebe hari masih pagi itu nah. Oke. Okay.
0: Spesialnya ya nih.
1: Heeh.
0: Koyong abang nih.
1: Yo.
0: Nah, yang jauh di sana mudahan monitor ya.
1: Monitor
0: mungkin.
1: Yo. Nah, jadi lagunya tadi ini.

0: Ini PE nonton ilmu mendamindu ini ya.
1: Oh,
0: ayo, payo mamito.
1: Terbaik,
0: yo. Nah,
1: doa yang terbaik ini.
0: Amin.
1: Baliknya hati-hati yung.
0: Yo.
1: Lihat dulu, menebal.
0: Menebal singgah kata ya.
1: Menebal, berselimut kabut asap.
0: Wah itu ya.
1: Selamat menikmati.
0: Tapi pakai masker, menikmati asap bengek pe agi au. Oke. Waalaikumsalam ke Pita di Sungai Lais. Berhubung Kopi Ita juga uang Palembang ya, jadi kepindang pula tadi tuh ya. Terima kasih Kopi Ita untuk ceritanya di malam kak. Belakang Kopi Ita sih kok lagi kita sambut ke ada siapa. Halo Senjang Sky, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Halo, sama siapa kak?
2: Sama Andra yuk.
0: Oh, yang kelesunya ya. Ngapel yang kelesunya ya, agak gak berdaya. Suek daya. Suek daya. Beli ke warung yo, ngade menjual daya di warung.
2: Suwe tenage.
0: Suwe tenage. Sehingga terkelalai. Alhamdulillah yo, nyago kesehatan nih ya. Mika di Palembang. Mau apa sama di Muarinim yo, nge?
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, di Muarinim.
0: Mama di Muarinim, tebal pula ada asap.
2: Ai, kami di landa asap sekarang yo.
0: Sami bae. Itu yo, nge.
2: Bagian asap kami.
0: Lah berapa hari ka? Apa lama pula?
2: Ah?
0: Lah lama pula apa empai baru-baru ikak lah.
2: Baru 2 hari kan hari ini.
0: Itu yo nge.
2: Lagi repot-repot ini warga cariin asap nih di mana ini tempatnya nih.
0: Wow, padam kelah tiup kelangkin stop mah itu kan.
2: Sare carinya itu olehnya lahan kebakar tuh ini apa? Jauh di dalam di lokasi ya. Enggak bisa dijangkau oleh ini apa?
0: Kendaraan
2: pemadam. Jadi sare.
0: Itu yo nge. Tapi kalau balik-balik ke topik kita malam kak Yong tentang abek makanan khas di daerah kau Yong tuh di Muara Enim tuh lebih kemana abeknya, pedas mana sasin atau mana ini Yong?
2: Ah, sedang-sedang Mbak Yong di sini. Pedas-pedas terlalu berlebihan.
0: Nama itu lauknya?
2: Manis juga tidak boleh.
0: Lauknya atau kuenya atau apanya Yong itu Yong?
2: Di lauk.
0: Lauknya apa tuh contohnya? Lauk apa?
2: Lauk-lauk juga sama baik. Ipe ini tulah kan. Baik pun pindang maupun apa gulai sama apa tidak terlalu pedas-pedas.
0: Oh same, jadi lame.
2: Sederhana lah.
0: Oh mahal juga kalau sederhana di Palembang.
2: Iya be.
0: Mahal mana sih sederhana di Palembang? Tapi lemak.
2: Ada pedasnya kan tidak terlalu boleh. Asin, tidak terlalu boleh apa namanya tuh manis atau boleh terlalu.
0: Itulah. Itu yong ya. Oke, jadi malam ini lagi santai bay apa?
2: Lagi rencana tidur yuk.
0: Wah, baru berencana.
2: belum terasa. Tidur nih.
0: Oh itu ya. Kage tidurnya pocok jam 12 ben nunggu kula balik. Jadi di promot kak banyak yang monitor masih. Caknya masih banyak yang tugas-tugas juga yong ya. Oke, sambil salamnya Yong untuk siapa Yong?
2: Ini Pak ya, lagi, oleh badan kurang lemak nih kan, jadi rencana tidur, itu kan tidur itu. Dari petang.
0: Ku aman gak siaran jam mangkak lah.
2: Biasanya belum tidur jam ini.
0: Aku biasalah tengah ngap Yong di maman gak siaran.
2: Tengah ngap Yong.
0: Aman gak siaran malam, sebenernya. Kalau itu kan. Tapi subuh terbangun masih, itu, nah, walaupun tidur lah sudah jam 11, jam 12, itu. Oke, salamnya untuk siapa Yong?
2: Salam-salam. Salam-salam untuk siapa? Ade ini tadi.
0: Siapa?
2: Itu untuk Mang Pen ya.
0: Ayo Mang Pen digasing tadi ade masuk.
2: Ah, yang digasing yang ngomongi udang tadi.
0: Udang batu.
2: Ada Mang Pen gasing, Mang Pen langkan ya. Ada Robi Eli.
0: Oke.
2: Okay. Ada boleh siapa itu ya? Mang Akbar. Ada Sisi, ada Fauzan. Ada ya Sobari ya.
0: Oke. Okay.
2: Mbak Pipit. Akhirnya seluruhnya Bella ya.
0: Oke okay, yo.
2: Ada spesialnya untuk maaf Bang Anggi Bella ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Doa yang terbaik pokoknya ya. Buat Koyung juga ya. Sehat selalu, doa yang terbaik. Semoga dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Lagunya Yung.
0: Oke, lagu apa Yung?
2: Ada lagu apa yang belum diputar Yung?
0: Lagu Takacebe. Takacebe nih ya.
2: yang belum kan diputar yung, jangan yang dipilih.
0: Belum ada yang milih kata tekecebe nih.
2: Oh itu ya.
0: Lagu oh, yang jarang direngek kayak.
2: Tunggu lagunya ya.
0: Oke. Okay.
2: Kita khususkan untuk Uma Asma Bella. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Itu Bayung ya.
0: Yo.
2: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lagunya kita bungkus dengan koyong pen tadi ya, minta pelik ya. Jadi koyong awan pelik lagu tekecebe. Oke, dan di belakangnya koyong Andra di muara ini kita angkat ke lagi. Sebelum kita ke lagu ada siapa? Halo Senyang Skyu, selamat malam. Oke, kelamuan silakan dicoba lagi koyong kope. Coba koyong awan ke WhatsApp dulu di 0897-7884-884. Ada Wapet. Assalamualaikum, waalaikumsalam, koyong awan. Semoga sehat selalu dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kata koyong pet, kabut asapnya tambah tebal, koyong. Oke, mantap-mantap rumah yonge. Kalau nak keluar jangan lupa pakai maskernya. Oke, dan kita angkat ke lagi teleponnya, ada siapa? Halo Senyang Skyu.
3: Halo Senyang Skyu, koyong awan.
0: Ayo. Alhamdulillah, begoyo baik, singgah. Ada lauk makan, ngantuk, ngantuk tidur. Ngantuk tidur, gitu yo. Jadi mak mana malam Mika?
3: Dekati Mika, Mika lah.
0: Duma tu lah ya.
3: Duma tu lah.
0: Joko kalau ada tamu, suwe.
3: Suwe.
0: Cucu, mantu, dak ada ngumpul dak?
3: Ade si kak Duma, si kau tu balik.
0: Olah balik yang tadi tu eh. Lah tidur kali cak itu situ.
3: Nonton apa TV.
0: Oh itu.
3: Kau kat Subang di kamar.
0: Itu yo nge. Tapi kalau kita di Skyu tu ini yo nge, makanannya lebih kasin, mana dah aman cikoyong. Yong. Apa yang koyong ingat?
3: Asin gurih itu kan.
0: Asin gurih itu. Dari sambal kita masin, walaupun ada manisnya itu kan. Gulai mak itulah pule. Yang koyong ingat apa itu? Umak dulu tuh yang galak dibuatkannya.
3: Apa dia gua, makan lauk?
0: Lauk mungkin salah sikoknya.
3: Lauk amun jadi dulu umak dulu. Gulai salai.
0: Wih, lemak yang sedap yang gulai salai. Yang beneng bukan? Gulai beneng bukan? Pindang beneng salai itu.
3: Oh, beneng pedas.
0: Wih, sedap nih yang salai itu amun di pindang di kuah.
3: Salai ini yung. Salai ikan kecil-kecil kan.
0: Oh, lais.
3: Bukan, ikan ini sejak ikan lambak itu kan.
0: Oh, ikan lambak. Ulah lame, ikan lambak tak terkelik eh.
3: Kalau nyalai dewe kan, apa boleh nyalai kan di salai kan ya.
0: Jadi tobok pacak nyalai dewe?
3: Pacak.
0: Lame yongnya dia tuh yongnya?
3: Tergantung dengan ini tuh lah. Artinya
0: itulah. Dia tuh kan ini emang kita nyala itu bawahnya itu cak ade wadah yang ngisi arang gitu yong eh.
3: Amun dalam dusun dulu pakai kayu. Kayu itu bawah ada pojok itu pakai yang dari bulu itu kan.
0: Oh.
3: Di dari bila itu kan si apa namanya tuh? Sirap. Irap apa.
0: Bukan pakai kawat yang berjaring-jaring petak tuh bukan yo?
3: Bukan. Pakai ini.
0: Omong itu.
3: Dari bulu itu kan tidak kati yang belum ada yang kawat yang jaring-jaring gitu.
0: Masih muat dewek nih ayong ya.
3: Mika
0: Jadi apinya tuh masih api nih ama itu bukan arang yang basap itu bukan?
3: Bukan api nih ayong.
0: Oh, api nih.
3: Tapi api itu tidak jadi dah kan tidak.
0: Kecil. Oh mungkin mirip lah keadaan cak sate dah ayong. Itu. Jaraknya berapa jauh ayong? Berapa jarak tingginya tuh?
3: Sekitar meteran dari jadi tak terbakar, tak mutung deh.
0: Oh jadi nunggu kenia itu yang api padam dikebut ke lagi
3: itu. Itu api itu ditukar dengan apa? Tutup dengan daun pisang pucuknya itu kan? Di pinggir-pinggir itu kalau di ini ke di bawah di pat api itu di ini ke tiko kan? Pokoknya adalah api daun-daun kan?
0: Jadi ikannya itu memang benar-benar masih mentah yong ya?
3: Masih mentah.
0: Bukanlah direbus Joko tuh bukan?
3: Bukan, masih mentah. Yang diperut, dibuat basuh kan, dikepi kan.
0: Soalnya aman salainya lah jadi tuh agak bukan keras sih nyebutnya tuh kayak teksturnya tuh lebih padat mah itu yung ya.
3: Iya, lebih padat. Kalau mulai nyalai dewek lemak yung. Tidak kati bau asap tuh kurang, tapi lemaknya.
0: Oh, itu lama ada kepacaan lemaknya yung ya. Aman segan ngerejut ikak lah yang segon ya.
3: Pinang salai itu belum mani ayung.
0: Makai ke sambal cung kita itu galak.
3: Sambal cung ngapai sambal ini. Gulayannya itu kan tegu ngapai kacang panjang kan.
0: Lalapannya itu kan.
3: Enggak, termasuk di ini tuh lah yung di gulayannya itu.
0: Oh. Gulai.
3: gulai salai tadi.
0: Oh, dimasuk ke dalam gulai itulah. Kalau umat kami tuh dak ini baik kan bayung dan nyuyung.
3: Dak binjo ini kan. Terung ngate kacang panjang.
0: Oh itu ya, jadi kami dia yong ya.
3: Kami oh lemani aja.
0: Itu. Ge ya, kapan be kalau memang ada rezeki salami kak mahal yong. Getang seperempat bae berapa 20-an apa ya? Seperempat nih ya, 25 ya, sampai 26 itu. Itu salai patin itu, Yong.
3: Tahu salai patin. Aku galak lah, ini bibik kau galak ini kan. Ai kapan yang minta salai, yang beli salai patin sikoan kan. Sikoan itu kadang-kadang berapa? Seperapan itu berapa? 30-an apa ya?
0: Oh, mahal yang Mika, salai. Itulah Joko aman ada itu. Tapi pernah atau buat nyalai dewek di Palembang?
3: Belum, gak mula dikasih tempat ya.
0: Asap gimana-mana yongnya tetangga sih ngonya lagi nyemoh baju lah jadinya asapnya mana kak. Aku lah ngirup asap pagi-pagi ada asap pula ya kak. Pas kita kelalir entahnya lagi nyala melitulah dem mungkin gak siru juga yongnya.
3: Mendusun.
0: Tengilo aman dusun tuh memang tempatnya nih ya kan. Apalagi banyak awang tengah kebon nek. Kita kan di dosen tuh kalau memang metuk asap tuh supaya ini nyamuk aman malam
3: nyamuk
0: tuh kan.
3: Ilang.
0: Nyamuk hilang. Nunu sampah tapi bukan nimbul ke asap cak yang kita di Palembang Mika itu oknum yang enggak bertanggung jawab tuh namanya. Oke, Yong.
3: Kalau di dosen tuh enggak lah. Kalau kan tidur di kebun nih, di pondok jadi di dosen. Di bawah pondok tuh di dupi api.
0: Oh jadi hangat dem tuh pulek nyamuk hilang itu.
3: Nyamuk hilang kasap dia
0: tuh
3: kan.
0: Itu mendusun tuh kan suasananya itu. Oke, kok yang lagunya lagu apa? Lagu Skayu yang.
3: Lagu Skayu tuh lagu ada aku pengen apa dia yang ini. Apa dia?
0: Teka cebek. Ada kan kita kalau Skayu tuh ah gangen teka cebek makan ngam itu nah.
3: Teka cebek taka cebek.
0: Nah, taka cebek. Jelas kan jongnya taka cebek itu cak manyun itu aman bahasa Indonesia nya. Teka cebek makan ngam itu.
3: Cak orang nangis itu nah.
0: Kita nak kita rengek ke lagu
3: ini yung aku nak lagu ini yung.
0: Apa?
3: Nama ada yang di ini tuh. Meguk surang apa cuguk surang
0: ke? Ya mana yang meguk surang
3: ke? Ada yang memutar itu. Cuma memutar juga.
0: Apa lah ya judulnya?
3: Ngelamun dia tuh, ngelamun sulang membahas itu, membahas Palembang.
0: Banyak kendak kak kalau lagu itu? Lagu banyak kendak bukan?
3: Bukan, menggut sulang-sulang ujungnya tuh.
0: Apa lah judulnya yungnya? Aku lali tuh aman ndak nyebut judul.
3: Sulang apa itu?
0: Oh ini, Binjang Suhang.
3: Binjang Suhang tuh.
0: Banyu Asin, nah itu.
3: Banyu Asin itu.
0: Bukan kita. Bukan
3: kita lagu ini Pak. Lagu Calame
0: weh. Mana lah?
3: Lagu Mare-mare.
0: Ade Mare-mare ade. Merajuk ya Mare memitun ya.
3: Mare.
0: Cak Kondor mitu.
3: Cak Kondor jauh
0: ada merajuk ya. Ada ngulang lagi mitu. Artinya itu lah tekad nih ayo enggak malah teomong mitu. Cak kita Skayu tuh.
3: Oke. Au ibun ngulengah.
0: Ah, kan lagi singgonya.
3: Ye mare kita ngau.
0: Au. Cak Kondor ku nontot apa namanya itu lokak lain. Oke ya. Salamnya dak.
3: Salam-salam juga untuk tadi pertama tadi aduh kuyung kita kuyung asli ini
0: aduh kuyung ini sobari au
3: kuyung sobari setiap pasukannya di dalam tadi lagi komplain kami
0: au di dalam kami kata ya
3: rami ada kuyung sobari ada Abar ada satu di Pauzan, ada ini keterabatan dengan ibu kan.
0: Oke.
3: Okay. Ada Asin, terus. Lagi ada Kuyung Ari, yung lalami ada Kuyung
0: Ari. Mana masuk Kuyung Ari.
3: Lalami dah masuk, mana Kuyung Ari. Ya?
0: Ika acara kita ni ya, acara kita Skayu.
3: Acara kita Skayu ni ayung.
0: Asin
3: ala kelebu di asam.
0: Wah. Negeri di atas awan itu nama.
3: Ada Kuyung ini boleh, ada Kuyung. Koyong yang CSMU tu koyong
0: mane?
3: Putra Jalur.
0: Putra Jalur, au koyong namae koyong Yus.
3: Au koyong Yus.
0: Au mane koyong Yus masuklah.
3: Au.
0: Koyong Ujuk namae koyong Ujuk.
3: Koyong Ujuk, koyong Ujuk.
0: Lalami dak masuk.
3: Tandang dia kaget.
0: Au lem teko bar ko.

0: kai. Tema ne mama agak na lete lete rawa kak ngelugu-lugu dekat oi. Dem kita kuma be singa duma basi ngelopos duma yo. Nah kornea kalu gede kerupuk kalu. Angka tu buang lugu-lugu apa de mam
1: makan. Ka de mam makan semai kakak kis itu enggak ni. Balak ni yang nyeng ngasih. Ini tadi kau mama lewat depan rumah mak El.
0: Mak El kesabi
1: tadi cerita eh. Jo mak El kemana ngah mama agak ngelugu-lugu enggak. Joko demam El. Ada pel dah El Joko eh. Apa sama? Ada masuk lagu daya je kepala tak berbarang enggak. Dan Joko pun nak pel lewe dulu. Dia ambil lah dewe je di meja dapur tu nak. Dia lewe pun akan kalah dapur. Baju ngoku banyaknya kayak ladung pel kan ni. Saya ramai. Empat semai segala macam tu ada. Dia menjenguk ku ade sek kucu meja itu agak ade sek pel tercentil itu nak anak koneng api hijau itu. Menjenguk ku bang ringki man itu nak kan. Dia menggawai ku makan ku kok makan ku itu minum. Dem ku ke depan. Dia mak elah dem ini mamak minum pel. Dem cukup pel apa je cukup he hijau koneng deh. Nah, mak el kak bang terkejut jenguk jenguk cukup makan pel tu. Dia mak el ke belakang. Dalam itu lah ilah ilah mamak. Dia nak andam ni agak itu buka. Dia cukup ngapai. Woi ngape boleh tu pemaju pel tie, jadi ku pel apa dem dia kata tie tu woi jadi pel tu. Dalam itu lah jadi ku cangane el. Dalam itu jingok ku, mak el kak mulai ngangkut salon beso, ampli kak hidung epul, dem tu hidung, eh lagu reming kan? Jadi ku nami.
2: Payo ku yang kope. Amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88.4 MHz. Perompat RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.
3: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini

0: memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu. Ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking. Dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crêpe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Nah, jangan lali, dengoklah terus FM 82.4 MHz. Radionya Ugang Kite.
3: Oi mama, cari uang beli pupuk ini 20 karung. Oh enakan ku. Lain akan kamu ada sen, mama ada suwe. Jadi banyak solusi dan ada berpikir terus pu irit, buli, eka biaya agak rendah. Ikan lah cari mama makai saya nama pupuk. Nah diaduk dulu saya ke anakan. Aku tak baca anakan mana beli saya 20 karung juga mau sekaligus tu. Nah jadi kakak paling kalau nama pupuk kocor dia jadi tak banyak eda sia-sia. Langsung kita ini model ika langsung disap aku. Eh jadi datang yang mubazir anakan tu. Nah, pupuk murah anakan. Eka produk Rusia aslinya. Kalau di Rusia eka kan 1.200.000, sekarang 1.300.000. Mendahek meli cari kamu tu dah suwe. Jadi pada dikalah cari mama yang bocor di lah atau beli 5 karung. Adem ambur-ambur model kak cari orang tak suwe nak kan ku. Au mandi kamu dah tak terbanding. Dan insya Allah baik yang kamu jadi, insya Allah yang ku jadi boleh 1.200.000 nak kan, tak boleh mahal dah aku di Rusia langsung kirim hek mama Putin ku. Nah nak kan je menganak mupuk sawi, nah itulah kirim kadang 5 karung, di megarung dan begoyo cari saya tubuh dan suwe dan kocor-kocor model ka insya Allah baik aw buah pasir reka pai buah pasir pertama bela 7 kilo 8 kilo begat buah pasir reka capak kudai capak dah usah berondo-rondo capak-capak ke lau buah pasir tu yang 7 kilo yang 10 kilo tu capak dah usah jual
4: di apanya 300 lah hektar kak sejenjang itu begat elah 50 kilo atau 40 kilo nah baru kita namanya panen mon bagi bawah tu capak-capak lah kudai aw capak-capak
2: Nah, jangan lali, dengoklah terus FM 82 ulang 4 MHz radionye Ugang Kite.

0: Melayu sudah dikenal sejak dahulu. Mari kita bersatu padu supaya kesenian bertambah maju.
1: Oke, Koyong Kope, dulur-dulur dimanapun berada dan sebenarnya Koyong Awan Kak masih pengen ngangkat telepon lagi Koyong Kope ya. Tapi maaf Kenia, karena Kak lah dalu lah sudem waktunya kita pamit juga untuk di Senjang Sekayu karena tepat di jam 23 malam. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, terima kasih untuk yang sudah ngenjuknya banyak cerita tadi mengenai ambek makanan dari daerah Koyong Kope masing-masing ya, yang tadi beragam tuh, ada dari Padang, ada juga dari daerah Palembang, ada juga dari daerah Banyuasin dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nih Kak, dari obrolan yang sudah disampaikan tadi bermanfaat untuk kita gale-gale yang sudah monitor juga. Dan yang pasti insya Allah di lain kesempatan kita bakal angkat lagi teleponnya Koyong Kope ya. Dan jangan kemana-mana, Koyong Awan bakal tetap jadi kanti Koyong Kope di malam Mika untuk melanjutkan perjumpaan kita di Sriwijaya malam sampai jelang kaki tuntas di jam 24. Tetap di Sika Koyong Kope di 88,4 FM 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

pengetahuan dan juga dengan gambaran yang sudah kita pelajari ya, ketika mindset kita sudah menyatu tuh kegagalan dan juga kesuksesan Mancibice. Dan sedangkan bagian dari proses kegagalan ini bukanlah akhir dari segalanya, itu yang paling penting ya, melainkan bagian alami dari perjalanan menuju kesuksesan. Dan selain itu juga sumber pembelajaran, di mana kita tahu bahwa kegagalan ini ngencuk ke banyak data, umpan balik dan juga pelajaran berego yang tidak pacak didapatkan dari buku. Selain itu juga memicu kreativitas. Dan dulur-dulur, saat rencana awal gagal, tentunya kita akan dipaksa mencari cara, taktik atau rencana alternatif yang lebih baik. Selain itu juga ini sebagai pembentuk karakter. Di mana proses jatuh dan juga bangkit ini melatih mental kita, ketangguhan kita, serta kedewasaan di dalam diri kita juga ya. Dan bagaimana sih Cik Ilham cara kita menyikapi kegagalan supaya kita tetap semangat? Yang pertama ini terima kenyataan dulu ya, itu yang paling penting. Kita mengakui kegagalan tanpa menyalahkan diri kita secara berlebihan atau lari dari masalah. Dan kemudian kita evaluasi kesalahan, analisis apa yang kurang tepat dari strategi atau eksekusi sebelumnya. Kemudian sesudahnya kita membuat rencana baru ya, kita susun langkah yang lebih matang dan juga berani untuk mencoba kembali Mancibice. Mudah-mudahan kita paham ya dengan situasinya.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Ayo sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Abah, udah, bah, gosayuk, bah, naik lagi, bah.
3: Nah, abah double lemas dengernya.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah kayak nyari sayur.
2: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaikkan.
3: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
2: Agek dulu, ba. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, ba. Agek tertanam ke pekarangan tetangga, ba.
5: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Menjalani sebuah alur kehidupan, terkadang konsekuensi selalu kita temukan. Di mana apa yang menurut kita baik, belum tentu sejalan dengan pemikiran orang lain. Sejatinya, selagi tidak melanggar peraturan, serta norma-norma yang ada, tidak perlu kita mengkhawatirkan, serta ikut memikirkan banyaknya komentar orang terhadap diri kita. Karena kita yang menjalankan, dan kita yang lebih tahu bagaimana semestinya mengenai segala konsekuensi yang ada. Berani Tidak Disukai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Buku ini merupakan sebuah karya yang menggabungkan filsafat dengan psikologi positif untuk membantu pembaca meraih kebahagiaan dalam hidup mereka dengan cara yang autentik. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Berani Tidak Disukai. Buku ini mengambil inspirasi dari filsafat Alfred Adler, seorang psikoterapis terkenal, dan merinci gagasannya tentang bagaimana seseorang dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah bagaimana kita tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kita dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan kita sendiri tanpa perlu dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Beberapa konsep kunci yang dibahas dalam buku ini meliputi 1. Kepuasan hidup. Buku ini membahas konsep kepuasan hidup sejati yang mengacu pada kebahagiaan yang muncul ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. 2. Kegagalan dan kritik. Penulis mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari hidup dan kita tidak perlu takut menghadapinya. Kritik dari orang lain juga seharusnya tidak mempengaruhi kita secara berlebihan. 3. Hubungan dan koneksi. Buku ini membahas pentingnya hubungan yang sehat dan mendalam dengan orang lain. Ini berfokus pada komunikasi yang baik dan dukungan yang kita berikan dan diterima dari orang-orang di sekitar kita. 4. Tanggung jawab pribadi. Konsep tanggung jawab pribadi adalah inti dari filsafat Adler, dan buku ini menggarisbawahi betapa pentingnya mengambil kendali atas kehidupan kita dengan tidak menyalahkan orang lain atas masalah atau kegagalan kita. 5. Mengubah pola pikir. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. Berani Tidak Disukai adalah buku yang menginspirasi untuk mengambil tindakan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan pribadi, tanpa terlalu memikirkan pendapat orang lain, dan merupakan panduan praktis untuk mencapai kebahagiaan yang lebih dalam dan autentik dalam hidup Anda. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi dari RRI untuk Indonesia.

Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong bersama. Jadi semangat melestari ke tradisi budaya. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya Balam.
2: Pendengar, dengan demikian berakhirnya tugas kami menemani Anda di sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Untuk digelaran edisi Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia di gelombang FM 88,4 MHz, Pro4 RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 4, Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Di hari Jumat, tanggal 9 Oktober tahun 2026, dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, sekali mereka, tetap merdeka.

mengendara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Rumpat RRI Pangba. Suara Budaya, Sumatera

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur dimana pun berada, selamat pagi. Kembali menyapa di ruang dengan dulur Cek Ewan ya, di Sriwijaya Pagi edisi Jumat 9 Oktober tahun 2026 ini. Pecak biasa tinjauan program untuk hari ini di Sriwijaya Pagi ialah dimulai dengan renungan pagi pengajian Al-Quran surat Luqman ayat 1 sampai dengan 11 yang dibawakan oleh Qori almarhum Kyai Haji Ahmad Nawawi Danci Al-Hafiz. Kemudian dilanjut lagi dengan hiburan religi sampai dengan menjelang pukul 5.20 yang mana kita akan merenungkan monolog bersama Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Yamin Ishaq dengan tema hari ini ialah indahnya buah ketaatan, yang mana ini merupakan siaran ulang dulur ya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan lagu religi sampai dengan menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di pukul 6 waktu Indonesia Barat akan ada informasi sedengar dan kita masuk ke tema pagi ini dengan tema besar Green Radio. Sampai dengan pukul 7 akan ada informasi sedengar dan kita masih berada di cerita pagi ini. Di pukul 8 akan ada informasi sedengar dan kita masuk ke Anjang Sana, masih dengan tema yang sama yaitu Green Radio. Di pukul 9 akan ada informasi sedengar dan kita masuk ke segmen obrolan komunitas. Itu tadi tinjauan program Sriwijaya Pagi edisi Jumat 9 Oktober tahun 2026 bersama Cek Ewan. Berikut kami putarkan pengajian Al-Quran surat Luqman ayat 1 sampai dengan 11 yang dibawakan oleh Qori almarhum Kyai Haji Ahmad Nawawi Danci Al-Hafiz.

عليها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم

0: بل الظالمون في ضلال مبين. صدق الله العظيم.
1: Dari hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Sa'ar, senyum kalian bagi saudaranya adalah sedekah. Beramar ma'ruf dan nahi mungkar yang kalian lakukan untuk saudaranya adalah sedekah. Dan kalian menunjukkan jalan bagi seseorang yang tersesat adalah sedekah.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Mendengar perempuan di mana berada, berjumpa kembali di segmen Hikmah Pagi Monolog ya, dulur. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan jalan untuk meraih keberkahan dan ketenangan hati. Melalui ketaatan kita belajar bersabar, bersyukur dan serta senantiasa berbuat kebaikan dalam kehidupan. Untuk menambah wawasan dan memperkuat keimanan kita, berikut kami hadirkan kembali tausiah bersama Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Yami Ishak MSI dengan tema indahnya buah dari ketaatan. Mari kita simak bersama. Semoga ini membawa manfaat bagi kita semua.

الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بصيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن قلوبهم. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, di mana saja berada, bersyukur kita kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillah ya rabbil alamin. Berselawat pada Rasulullah dengan membaca selawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun hikmah pagi kita pada hari ini adalah buah dari ketaatan. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, di mana saja berada, kalau hati laksana daripada sebuah pohon, maka jika pohon mengalami kekeringan, tentu daunnya akan rontok berguguran dan dia pun tidak dapat berbuah. Ingatlah bahwa kondisi hati merupakan hak prerogatif Allah.

keyakinan, motivasi di dalam diri seseorang. Istilah ini berasal dari ayat Al-Quran dalam surat Al-Anfal ayat 53 yang artinya, demikianlah Allah membuat kebimbangan dalam hati orang-orang kafir. Ayat ini menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi keputusan dan tindakan orang-orang kafir untuk mencapai tujuannya. Turunnya azab atas orang-orang kafir ini merupakan bukti keadilannya, sebab yang demikian itu adalah kekuasaan Allah tentunya. Oleh karena itu menyambut sikap atau perubahan daripada perilaku seseorang tentunya itu adalah kewenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Penggerak Hati. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis Anas bin Malik, dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, hati seorang hamba berada di antara dua jari-jari dari jari-jarinya Allah yang Maha Rahman, dan Allah yang membolak-balikannya sesuai dengan kehendaknya. Kalaulah pohon yang kita rawat disiram secara rutin, tentulah ini dari buah ketaatan orang yang memelihara pohon itu. Maka pohon itu yang telah disiram dengan rutin, maka buahnya akan menghasilkan seperti yang pertama. Satu, buah yang dihasilkan mata adalah keseriusan untuk mengambil pelajaran dari segala hal yang dilihat, serta menyaksikan alam semesta menjadi bukti kebesaran. Jika mata lalai dan mata melihat hal-hal yang haram dan mencermati atau keburukan orang lain, itu bukan buah dari pohon yang disirami dengan ketaatan. Yang kedua, buah dari lidah adalah zikir. Orang yang beriman sibuk mengingatnya melalui zikir. Sebaliknya, jika lisan suka mengriba seperti saat ini sering terjadi di grup medsos, mencela, mengadu domba, memprovokasi, merusak kehormatan orang lain, dan berbicara yang tidak ada substansinya atau berbicara dengan sia-sia, maka hati pemilik lisan ini akan jadi gelap dan kesat. Itulah tuntunan Rasulullah SAW yang bersabda, hendaklah lidahmu basah dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Lisan dalam kehidupan saat ini lebih sering dijumpai kontrolnya melemah. Ini terbukti dalam diskusi, apalagi perdebatan yang hasilnya akan menjadi pertengkaran atau paling tidak akan menyakiti hati lawan bicara atau lawan debatnya. Nah, ini yang sering kita saksikan, saling mencemooh, saling mencela, saling menjatuhkan, bukan mencari solusi. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, yang ketiga, buah dari telinga adalah perhatian penuh terhadap Al-Quran, sehingga ia memahami isi firman-Nya dan hatinya merasa tenang dengan zikir dengan Al-Qur'annya. Mukjizat ini terbukti tatkala orang-orang non-muslim yang mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang dilantunkan, mereka merasakan ketenangan dan kedamaian. Hasil polling di negara-negara barat ini terbukti orang menjadi tenang dengan lantunan ayat Al-Qur'an yang merdu dengan suara azan. Namun sebaiknya jika telinga sibuk mendengarkan yang terlarang seperti mencari aib orang lain, maka pengaruhnya dirasakan hati, hati akan menjadi gelap. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan agar jangan sampai mata dan telinga dipergunakan bukan untuk ketaatannya, sebagaimana

firman-Nya surah Al-A'raf ayat 179 yang artinya sungguh kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk masuk ke dalam neraka jahanam karena kesesatan mereka. Mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata yang tidak mereka gunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah atau ayat-ayat Allah, serta mereka memiliki telinga tidak mereka gunakan untuk memperdengarkan seruan ayat-ayat Allah. Mereka ini tidak ubahnya seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat. Nah, itulah orang-orang yang lalai. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, adapun yang keempat, buah dari kedua tangan dan kaki adalah membuahkan amal-amal kebajikan seseorang. Seorang mukmin yang senantiasa menjaga sholat dengan berjamaah, membantu sesama yang lagi kesulitan, mengunjungi orang yang lagi kesusahan, orang sakit, bersedekah dengan kedua tangannya, dan menginfakkan sebagian hartanya yang Allah titipkan kepadanya, memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan kakinya selalu melangkah kepada tempat-tempat yang diridhai Allah, maka tentunya hatinya akan bercahaya. Sebaliknya, orang-orang yang melangkahkan kakinya dan menggunakan tangannya untuk hal-hal yang maksiat, maka cahaya hatinya meredup, akhirnya akan menjadi gelap. Inilah perumpamaan ketaatan yang berbuah seperti umpamanya pohon yang dirawat. Itulah hati yang kita rawat. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, kedua kaki dan tangan, saat engkau dihisap, keduanya akan berkata, bercerita yang sebenarnya, bukan skenario yang engkau buatkan. Hal ini sebagaimana firman-Nya dalam surat Yasin ayat 65 yang terjemahannya, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan dan kaki sebagai saksi apa-apa yang mereka telah kerjakan, apa yang dahulu mereka usahakan. Ayat ini menjelaskan tentang keadaan orang kafir, orang-orang munafik pada hari kiamat ketika mereka mengingkari apa yang mereka lakukan di dunia. Maka Allah tutup mulut mereka dan membuat anggota badan mereka yang berbicara di hadapan Allah. Oleh sebab itu, janganlah kepala berikut apa yang kita ketahui, menjaga perut berikut apa yang dikandungnya, dan lalu mengingat kematian dan musibah. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, tinggalkanlah perhiasan dunia. Dan barang siapa yang bisa melakukan itu semua, berarti dia telah benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah tentunya selalu membimbing kita, menerangi dengan cahayanya, agar kita selalu menyirami hati dan ketaatan kepadanya, ibarat ketaatan kita yang memelihara sebuah pohon, tentu akan memberikan daun, daun akan menghasilkan buah-buahan. Itulah nikmat daripada suatu ketaatan. Oleh karena itu, Rasulullah mengajarkan supaya kita istiqomah, hati kita tetap ingat kepada Allah. Maka kita diajarkan senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Tirmizi dan hadis Imam Ahmad. Kemudian kita juga dianjurkan banyak membaca doa, Allahumma sarrifal qalbi sarrifal ala di. Allahumma sarrifal qalbi sarrifal ulubana ala ta'ati. Artinya, ya Allah, Zat yang memalingkan hati, maka palingkan hati kami kepada ketaatan beribadah kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian kita juga memperbanyak doa berlindung kepada Allah setiap waktu kita habis sholat.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, jangan Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Sudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau lah Maha Pemberi Karunia. Quran Surat Ali Imran. Para pendengar RI Perempat Kota Palembang, semoga kita senantiasa diberikan hati yang istiqomah, diberikan kekuatan, keimanan, keislaman. Tentu ini semua adalah buah daripada ketaatan. Karena itu berilahlah kita dari segala bentuk kemaksiatan dan tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilapannya. Kepada Allah kita mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah wa ila walina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dulur, demikian tadi siaran ulang Hikmah Pagi bersama Ustadz Dr. Randes Haji Muhammad Yamin Ishaq MSI dengan tema Indahnya Buah Dari Ketaatan. Semoga tausiah tersebut menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa istiqomah dalam beribadah dan berbuat kebaikan. Tetaplah bersama kami di Proper RRI Palembang karena masih akan ada informasi dan program menarik yang akan menemani aktif Anda pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan kita dengarkan bersama lagu-lagu religi menjelang sampai dengan menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Berbagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Ada realiti. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengit ingat Pro 4 bersama saya Yon. Inilah info selengkapnya.

0: Informasi pertama ialah datang dari nasi subut yang merupakan makanan khas masyarakat Tanah Tidung di Kalimantan Utara. Hidangan ini dibuat dari campuran nasi, jagung, dan ubi ungu. Perpaduan bahan tersebut membuat nasi subut mempunyai warna ungu yang khas, rasanya cenderung gurih dengan sedikit rasa manis dari jagung dan ubi. Nasi subut biasanya disajikan bersama lauk seperti ikan atau daging. Makanan ini menjadi salah satu kuliner tradisional yang mencerminkan kekayaan budaya Kalimantan Utara. Kita beralihkan informasi selanjutnya. Tudai merupakan olahraga olahan kerang darah khas Bulungan dan Nunukan, Kalimantan Utara. Kerang ini memiliki cangkang berwarna kehitaman dengan daging yang tebal. Tudai biasanya diolah dengan cara direbus hingga matang. Selain itu, tudai juga sering dimasak menjadi rica-rica dengan cita rasa pedas. Olahan tudai juga dapat disajikan dengan saus padang yang gurih dan kaya rempah. Hidangan ini menjadi salah satu kuliner khas Kalimantan Utara yang banyak digemari oleh masyarakat. Scanin Pos dengar ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro4. Informasi sedengar dari Pro4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, selamat pagi. Cak biasa di Pak. Kalau di pagi-pagi hari ini biasa Cak Iwan ngasih ke informasi tentang kualitas udara yang ada di Palembang ya. Cak, hari ini kita masih dalam kondisi berbahaya dulur ya. Jadi berdasarkan data IQR pada Jumat 9 Oktober pukul 5 waktu Indonesia Barat ya. Indeks kualitas udara atau AKI di Palembang ini tercatat mencapai 684 dengan kategori berbahaya. Polutan utama yang terpantau ialah PM2,5 dengan konsentrasi mencapai 417,6 mikrogram per meter kubik. Data tersebut dihimpun dari 5 stasiun pemantauan dengan kontribusi sejumlah pihak termasuk BMKG dan Universitas Sriwijaya. IQR juga menampilkan peringatan adanya titik kebakaran aktif di sekitar wilayah pemantauan dalam perakiraan per jam yang ditampil ke. Indeks kualitas udara diperkirakan masih berada pada kategori sangat buruk hingga pagi hari ini ya. Jadi pada pukul 6 angkanya diperkirakan mencapai 642, kemudian 599 pada pukul 7. Karena itu dulur kita ya, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan sebisa mungkin, kurangi aktivitas di luar ruangan terutama aktivitas fisik berat. Kalau harus keluar rumah jangan lupa pakai masker yang sesuai untuk nyaring partikel halus dan tutup jendela agar asap tidak mudah masuk ke dalam ruangan. Perhatikan juga kondisi anak-anak, lansia serta orang yang punya gangguan pernafasan. Kalau mulai mengalami sesak napas atau keluhan kesehatan yang memburuk, segera cari pertolongan medis. Ingat dulur ya, udara bersih ini ialah kebutuhan bersama. Mari lindungi diri dan keluarga sekaligus terus mendukung upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Semoga bencana alam ini segera berakhir ya, karena ini selain ngaruh ke kesehatan, ngaruh juga ke ekonomi masyarakat ya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

Inflasi adalah istilah dunia ekonomi yang merujuk pada kondisi kenaikan harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu. Fenomena ini berdampak besar pada roda perekonomian suatu negara, baik konsumen maupun produsen, serta kestabilan harga barang di pasar. Umumnya inflasi merupakan kondisi kenaikan harga barang dan juga jasa yang diukur selama satu tahun oleh lembaga statistik negara. Peran ini dipegang oleh Badan Pusat Statistik atau BPS.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dudur, kabut asap masih jadi perhatian di Palembang dan sejumlah wilayah Sumatera Selatan lainnya ya. Karena ketika udara sedang tidak bersahabat pecah sekarang ini, tentu kita berharap sumber-sumber asap ini bisa dikurangi. Karena itu kali ini kita mulai dari sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu sampah rumah tangga ya. Jadi kalau biasanya waktu galak bebakaran ya, tolong nih kan, lah musim asap jangan tambah ya asapnya, bentang-bentang lah sekalian banyak, jangan contohnya deh. Lalu mengutip dari rri.co.id ya, yang memberitakan meningkatnya resiko kebakaran saat puncak musim kemarau ini dulu ya. Kondisi lahan yang kering membuat api lebih mudah muncul dan cepat merambat. Dalam kondisi pecah ini, masyarakat juga diminta tidak melakukan pembakaran sampah. Damkar Mat Palembang menyebut pembakaran sampah dan pembukaan lahan dengan cara dibakar ini jadi salah satu pemicu kebakaran. Nah, dulur, dari sini kita bisa jingok bahwa mengelola sampah itu bukan cuma persoalan kebersihan bae, tapi cara kita memperlakukan sampah juga berkaitan dengan keselamatan lingkungan. Bakar sampah mungkin terjingok sebagai cara yang paling tepat, sampah dikumpul ke, dibakar, terus yaudah dianggap selesai. Padahal asap yang dihasilkan justru masuk ke udara yang kita hirup ini. Dan ketika kondisi lingkungan sedang kering, api itu dari pembakaran yang tidak terkendali juga bisa merambat ke area lain. Nah, kalau tidak dibakar sampahnya diapo ke Ceyoan? Kita bisa mulai dari langkah paling sederhana dulu, yaitu pilah sampah dari rumah. Jadi pisah ke dulu sampah organik, pecah sisa makanan dan daun. Kemudian pisah ke sampah yang masih punya nilai guna, pecah botol plastik, kardus, kertas, dan barang yang bisa didaur ulang. Dengan cara itu tidak semua sampah tuh harus berakhir dibakar atau langsung dibuang dulu ya. Jadi dulu, di tengah kondisi udara yang sedang buruk ini, mari jangan nambah sumber asap yang sebenarnya bisa kita cegah dari rumah ya. Jangan sampai ngebakar sampai, kalau bisa sampah tuh kita kelola. Tapi persoalan bukan cuma soal asap dari sampah bae dulur. Karena saat ini Palembang Dewa juga sedang menghadapi kondisi kabut asap yang cukup serius akibat karhula. Baca apa kondisi kualitas udara Palembang dan dari mana asap ini berasal? Kita bakal simak informasi berikutnya di style yang satu ini. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga, bah.

8,4 perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cek Yawan, kita masih di Green Radio ya. Kita masih bahas tentang pengelolaan sampah sekaligus mengurangi asap ya. Di dulur setelah tadi kita ngomong tentang pentingnya tidak bakar sampah, sekarang kita juga jingok persoalan yang lebih besar lagi, yaitu kondisi udara Palembang. Karena perlu kita pahami bersama, asap yang nyelimuti Palembang saat ini tidak serta-merta berasal dari sampah rumah tangga ya. Di mengutip dari rri.co.id yang melapor ke asap tebal menyelimuti wilayah kota Palembang, berdasar ke data indeks standar pencemaran udara konsentrasi PM2,5 Palembang yang hari ini mencapai 68.680-an yang berada pada kategori membahayakan kesehatan. Asap tersebut berasal dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih berlangsung di Kabupaten Ogan Komering Ilir atau Oki. Manggala Agni juga melakukan pemadaman di sejumlah wilayah termasuk Cengal, Tulung Selapan, dan Reding. Kondisi lahan gambut yang kering juga membuat proses pemadaman menjadi lebih sulit dan berlangsung lama. Artinya persoalan kabut asap ini jauh lebih besar daripada sekedar persoalan sampah rumah tangga ya. Tapi justru disinilah kita sebagai masyarakat tuh ngambil bagian. Kalau sumber utama itu berasal dari karhutla, bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa ya. Kita bisa mulai dengan tidak menciptakan sumber asap tambahan di lingkungan dewek. Tidak bakar sampah, tidak bakar lahan, tidak bakar puntung, dan tidak buang puntung rokok sembarangan ya. Karena ketika menemukan titik api, segera lapor kepada pihak berwenang, karena mencegah api menjadi besar itu selalu lebih baik daripada nunggu kebakaran meluas. Dulu kabut asap yang kita rasakan hari ini ialah persoalan besar yang membutuhkan penanganan bersama. Tapi dari rumah kita tetap bisa ngambil bagian dengan tidak nambah masalah ya. Dan kalau ngomongin tentang sampah, sebenarnya ada persoalan lain yang tidak kalah besar, yaitu berapa banyak sampah yang kita hasilkan setiap hari sih di kota Palembang ini. Kita bakal lihat datanya setelah informasi berikut ini ya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan info dengan ingat perempat bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Lawa merupakan hidangan tradisional khas Kerajaan Bulungan, Kalimantan Utara. Hidangan ini dibuat dari campuran timun atau rumput laut dengan kelapa sangrai. Lawa biasanya ditambah ke udang atau kerang sebagai bahan pelengkap. Perpaduan bahan tersebut menghasilkan cita rasa gurih dan segar. Hidangan ini menjadi bagian dari warisan kuliner masyarakat Bulungan. Lawa juga mencerminkan kekayaan bahan pangan dan tradisi masyarakat pesisir Kalimantan Utara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kepiting soka merupakan kepiting bercangkang lunak yang khas dari Tanjung Selor dan Nunukan. Kepiting ini dikenal rendah lemak serta kaya akan protein. Kepiting soka biasanya diolah dengan cara digoreng hingga crispy. Selain itu, kepiting ini juga dapat dimasak dengan tumisan saus yang gurih. Cangkangnya yang lunak membuat seluruh bagian kepiting dapat disantap. Hidangan ini menjadi salah satu kuliner khas Kalimantan Utara yang banyak diminati.

0: Sekian info sedengar, ingat Pro4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Wakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro4. Informasi sedengar dari Pro4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.